Tahukah Anda kalau burung kasuari dinobatkan sebagai burung paling berbahaya di dunia? Ya, karena fisik mereka yang mengintimidasi menyerupai perpaduan dinosaurus velociraptor dengan seekor kalkun raksasa. Dengan berat mencapai 175 pon dan tinggi 5,5 kaki, mereka dibekali cakar tajam sepanjang 5 inci serta tendangan yang sangat kuat. Bahkan serangan fisik dari burung ini diketahui mampu mematahkan tulang belulang manusia, merusak organ dalam, bahkan mengakibatkan kematian fatal bagi manusia. Meskipun memiliki reputasi mematikan, agresi kasuari biasanya dipicu oleh mempertahankan makanan, mempertahankan telur, atau karena merasa terpojok oleh manusia.

sebagai jalan penyembuhan relasi. Umat Tuhan yang terkasih, dalam kehidupan bernegara, kita mengenal Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. KDRT mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga. Seringkali pelakunya justru adalah orang-orang terdekat yang hidup bersama dan mengenal kehidupan keluarga. Karena itu, mari kita melihat ke dalam keluarga kita. Apakah masih ada kekerasan yang terjadi? Apa dampaknya bagi korban maupun pelaku? Dan bagaimana kita menghadapi serta menyembuhkan luka yang ditimbulkannya? Dalam tema Kasih Kristus sebagai jalan penyembuhan relasi, kita diajak untuk membangun keluarga yang bebas dari kekerasan, dipulihkan oleh kasih, dan menghadirkan damai Kristus. Marilah dengan sikap berdiri, kita beribadah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi sambil menyanyi dari PKJ 258.

0: Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dialah Allah yang setia, yang menuntun setiap keluarga untuk hidup dalam kebenaran dan melihara mereka yang berjalan bersamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kepemimpinan Kristus Sang Kepala Gereja, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dan meneguhkan kita untuk menuntun keluarga dengan kasih, iman dan hikmat-Nya sekarang dan selama-lamanya.
1: Amin.
0: Silakan duduk. Bagian Alkitab yang saya pilih dan menjadi nats pembimbing bagi kita saat ini terambil dalam kitab Efesus pasal 5. Kitab Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-21. Tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus.

pengakuan dosa. Kita telah menerima kasih yang terlalu ajaib untuk disyukuri. Namun dosa membuat kita saling melukai. Mereka yang harusnya kita lindungi, sayangi, seringkali kita sakiti. Karena itu, mari mengaku dosa kepada Tuhan dan memohon belas kasihannya di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang penuh kasih, Engkau telah memberikan keluarga sebagai tempat untuk saling mengasihi, saling melindungi dan menguatkan. Tetapi seringkali justru di dalam keluarga kami saling melukai. Ampunilah kami ketika perkataan kami menyakiti, ketika amarah mengalahkan kasih, ketika ego membuat kami sulit mendengar dan memahami, serta ketika kami mengabaikan mereka yang sesungguhnya paling membutuhkan kasih kami. Tuhan, kasihanilah keluarga-keluarga kami. Pulihkan hati yang terluka, lembutkan hati yang keras, dan ajarlah kami kembali mengasihi, mengampuni, serta menjadi tempat yang menghadirkan damai bagi satu dengan yang lain. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Bagi kita yang merendahkan diri dan mengaku segala dosa dengan tulus dan ikhlas, maka dengarkanlah olehmu berita anugerah dari Allah. Roh Tuhan ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kelepasan dari penjara kepada orang-orang yang terkurung.

0: Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan ada dalam puji-pujian kita. Kitab Mazmur pasal 7 ayat yang ke-20 hingga ayat yang 2 hingga ayat yang ke-10 menjadi bagian dari pujian kita. Oleh karena itu saya jemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri secara berbalas-balasan kita menaikkan bagi Allah. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung.
1: Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku,
0: supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku,
2: dan mencabik-cabik aku tanpa ada yang melepaskan.
0: Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini,
1: jika ada kecurangan di tanganku,
0: jika aku melakukan yang jahat terhadap lawanku,
1: atau menjara lawanku tanpa alasan,
0: biarlah musuh mengejar aku dan menangkap aku,
1: menginjak-injak hidupku ke tanah,
2: dan menaruh kehormatanku dalam debu.
0: Bangkitlah Tuhan dalam murkamu,
1: berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku Engkau yang menuntut keadilan.
0: Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi aku,
1: dan berakarlah di atas mereka di tempat yang tinggi.
0: Tuhan mengadili bangsa-bangsa.
1: Hakimilah aku Tuhan, sebab aku benar dan aku tulus ikhlas.
0: Biarlah berakhir kejahatan orang fasik,
1: tetapi teguhkanlah orang yang benar.
0: Engkau yang menguji hati dan batin orang,

pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Kolose pasal 3 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita satu hati mohon pertolongan Tuhan dalam doa kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik dan Maha Kuasa, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan anugerahkan hikmat dan pengertian bagi kami, agar kami mampu memahami dengan baik dan menerima firman-Mu dengan benar pula. Tulislah firman-Mu dalam tiap loh hati batin kami, Bapa, sehingga kami menghasilkan buah kebenaran dalam hari-hari hidup kami. Tuhan berkati kami semua, baik kami selaku jemaat yang mendengar pengajaran

0: Tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati manusia, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan yang menjadi upahmu. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Siapa saja yang berbuat salah akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang muka. Demikianlah firman Tuhan.
1: Yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengarkan apa yang disampaikan Allah melalui setiap firman-Nya dan hendak melihara dalam kehidupannya hari lepas hari, dan terpujilah nama Tuhan. Haleluya.

Bapak Mama yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, salam. Kitab Kolose pasalnya yang ketiga ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Ada sesuatu yang menarik, bahkan sedikit mengganggu ketika kita membaca teks ini. Dan oleh karena itu saya menemukan dua alasan yang mengganggu pikiran saya. Yang pertama, Alkitab lahir dari dunia yang bercorak patriarkal, yaitu laki-laki yang selalu mendominasi, menjadi pusat perhatian kehidupan sosial dan bahkan pencatatan sejarah. Dan kita bisa melihat contoh yang sederhana ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Injil mencatat bahwa 5.000 itu adalah laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Padahal perempuan dan anak-anak juga hadir pada saat itu. Mereka juga lapar, mereka juga makan, tetapi yang dicatat secara khusus, yang dihitung dan masuk dalam daftar, hanya laki-laki. Ini menunjukkan bahwa Alkitab ditulis dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Karena itu ketika membaca suatu teks, kita perlu untuk memperhatikan bukan hanya apa yang dikatakan oleh Alkitab, tetapi juga bagaimana pesan itu disampaikan dalam konteks dan zaman. Dia seperti itu. Lalu ketika kita sampai pada kitab Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 25, kita menemukan sesuatu yang mengundang pertanyaan besar. Paulus memulai nasihat ke dalam keluarga dengan berkata, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu." Baru setelah itu dia berkata, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu." Yang menjadi pertanyaan, mengapa harus istri duluan nasihatnya? Mengapa bukan?

Bukan kepada suami. Jikalau dunia Alkitab adalah dunia patriarkal, seharusnya sehat nasihat yang pertama itu, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Tapi mengapa Paulus mengatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu? Ada apa? Adakah sesuatu terhadap istri yang dicatat di dalam Alkitab yang juga merupakan bagian dari pesan yang hendak disampaikan oleh Paulus, sehingga istri yang menjadi duluan dalam teguran nasihat yang disampaikan oleh Paulus? Bapak-bapak dong jangan senyum dulu, belum sampai. Itu berarti bapak mama yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mungkinkah ada sesuatu yang terjadi sehingga nasihat itu diutamakan dan dituliskan terlebih dahulu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu? Bukankah seharusnya kasih yang menjadi dasar sehingga kehidupan rumah tangga itu harus didahului dengan kata kasih? Tapi Paulus berbeda. Paulus mengatakan kepada perempuan, kepada istri, kata tunduk yang dipakai, bukan kata kasih yang dipakai. Dan ini sesuatu yang lain, berbeda dari apa yang seharusnya. Kata tunduk yang disampaikan oleh Paulus seakan-akan punya makna yang lain. Bukankah seharusnya lebih agak sedikit elegan, hai istri-istri, hormatilah atau taatlah atau kasihilah? Kenapa harus menggunakan kata tunduk? Seakan-akan kata tunduk ini menjelaskan tentang menyerah, berserah. Iya kan? Dalam pemahaman kita sebagai orang-orang Indonesia, ya ini penulisannya ada di saat itu ada di Kolose, dan kita baca saat ini, maka pemahaman kita ketika berbicara tentang tunduk seakan-akan ada kalah perang. Seakan-akan ada suatu tuntutan yang harus dilakukan oleh istri-istri terhadap suami. Dan ini menjadi bagian dari catatan paling penting ketika memahami kata tunduk yang disampaikan oleh kitab Kolose pasal 3. Selanjutnya, yang kedua, hal yang lain dan yang menarik perhatian. Bapak mama yang dikasihi Tuhan, Paulus tidak dikenal dalam catatan Alkitab sebagai orang yang pernah menikah. Kita tidak pernah membaca kisah Paulus menjalani kehidupan sebagai suami atau membesarkan anak-anaknya sendiri. Karena itu kita dapat bertanya dengan jujur, bagaimana Paulus memahami pergumulan kehidupan rumah tangga? Pernahkah ia menghadapi pertengkaran suami istri? Pernahkah ia mengalami perbedaan pendapat dalam mengambil keputusan keluarga? Pernahkah ia menghadapi persoalan tentang kebutuhan rumah tangga, tentang anak-anak, tentang dua orang yang sama-sama merasa diri paling benar? Pernahkah Paulus merasakan itu? Saya sedikit menambahkan, agak sedikit ekstrim. Pernahkah Paulus dapat kunci di luar? Pernahkah Paulus dapat balik belakang? Dan apakah itu menjadi pertanyaan yang relevan? Satu kali dalam ibadah pemberkatan nikah, saya dipercayakan untuk menjadi saksi. Dan ketika saya dipilih untuk menjadi saksi, kebetulan yang memberkati adalah pendeta yang belum menikah. Saya tanya sendiri, kakak mau pesan ke seketong apa? Karena dia senior. Kakak mau pesan apa? Kakak belum nikah, ini kakak mau omong apa? Karena hanya orang yang memahami yang bisa memberi nasihat. Ketika sebagai dalam rumah tangga suami harus seperti apa? Karena kalau hanya memberi nasihat tanpa mengalami, nasihat itu menjadi sesuatu yang tidak tepat.
Karena antara realita dengan konsep itu berbeda. Realita dan konsep selalu berbeda. Bapak mama yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab tidak menceritakan pengalaman itu dalam kehidupan pribadi Paulus. Lalu bagaimana kita memahami nasihat tentang hubungan suami istri ini? Apakah nasihat ini hanya perlu dibaca sebagai aturan yang harus ditaati? Apakah persoalan rumah tangga dapat diselesaikan hanya dengan membagikan kewajiban kepada masing-masing anggota keluarga? Dan ketika Paulus berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, persoalannya tidak semudah itu. Karena kenyataannya akan sangat sulit. Apa sebenarnya arti tunduk? Apakah tunduk berarti bahwa istri harus selalu mengalah? Apakah suami selalu benar dalam mengambil keputusan? Apakah seorang istri yang berbeda pendapat dengan suaminya berarti istri tidak tunduk? Bapak mama yang dikasihi Tuhan, ada istri yang sangat besar pengaruhnya terhadap suami. Ada suami yang memegang jabatan tertinggi di luar, tetapi di dalam rumah ia harus belajar mendengar. Ada orang tua yang menghendaki anaknya taat, tetapi terkadang secara tidak sadar kata-kata dan sikapnya telah melukai hati. Ada orang yang tampak mengalah, tetapi sebenarnya sedang mengendalikan. Ada yang mengaku mengasihi tetapi tidak memberi ruang bagi orang yang dikasihi. Ada pula yang menggunakan kedudukan dan kewenangan untuk menuntut penghormatan tanpa bersedia memikul tanggung jawab. Karena itu persoalan bukan hanya bagaimana kita membaca kata-kata Paulus, tetapi bagaimana kita memahami dan menjalankan dalam kehidupan nyata. Dan kita berhadapan dengan teks saat ini dengan sejumlah pertanyaan, tapi jangan cepat-cepat untuk menjawab. Karena apa yang disampaikan oleh Paulus dalam kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25 tidak sesederhana yang kita pikirkan. Dan oleh karena itu saya mengajak kita untuk memahami konteks Alkitab ini dengan tema kasih Kristus sebagai jalan penyembuhan relasi. Bapak mama yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa bagian yang menjadi bagian dari perenungan ini. Yang pertama, Kristus yang terutama, dasar Paulus berbicara tentang rumah tangga. Bapak mama yang dikasihi Tuhan, kita perlu melihat bahwa Paulus tidak memulai pembicaraan tentang rumah tangga dimulai dari ayat yang ke-18. Tapi kita harus membacanya dari ayatnya yang ke-15 sampai 17. Dan dia berbicara tentang damai sejahtera, berbicara tentang firman Kristus dan segala sesuatu yang dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Itu artinya bahwa Paulus tidak sedang menyampaikan aturan rumah tangga berdasarkan pengalaman pribadinya sebagai seorang suami saat itu, tidak. Ia sedang menunjukkan bagaimana kehidupan yang diperbaharui dalam Kristus harus diwujud nyatakan dalam hubungan sebagai suami dan istri. Itu berarti bahwa teks Alkitab itu ketika membacanya tidak hanya dimulai dari ayat 18, tapi juga harus membacanya dari ayat-ayat sebelumnya. Paulus tidak sedang menempatkan dirinya sebagai seorang ahli rumah tangga untuk menjelaskan segala sesuatu tentang hubungan suami dan istri, tetapi sedang membawa rumah tangga kepada apa yang disebut dengan pemerintahan Kristus. Dan itu yang paling penting. Karena itu pertanyaan yang lebih mendasar bukan apakah Paulus pernah mengalami pertengkaran suami istri, melainkan bagaimana Kristus memerintah dalam hubungan suami istri itu. Karena ketika Kristus menjadi pusat, rumah tangga tidak lagi sekedar berbicara tentang siapa yang berhak memerintah kepada siapa. Bukan itu. Bukan berbicara tentang siapa yang wajib mengikuti terhadap semua perintah yang disampaikan. Karena apa yang disampaikan oleh Paulus bukan berarti apa yang dikehendaki sistem komando, atasan bawahan, bukan.
Tapi yang dilakukan oleh Paulus adalah setiap orang harus bertanggung jawab atas cara dia memperlakukan orang lain di hadapan Tuhan. Oleh karena itu ayat yang ke-18 dikatakan bahwa, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Selanjutnya dia koma tahan di situ, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jangan baca putus-putus. Di dalam Tuhan menjadi penjelasan dan penekanan paling kuat. Inilah dasar untuk memahami seluruh nasihat Paulus, bahwa suami, istri, anak-anak, orang tua, semuanya berada di bawah otoritas Kristus. Tidak ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Bagian yang kedua, tunduk bukan kehilangan martabat, melainkan membangun relasi di dalam Tuhan. Paulus berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Mengapa Paulus memulai dengan istri? Kita tidak dapat memastikan seluruh alasan di balik urutan itu. Namun dalam konteks rumah tangga pada zamannya, nasihat ini berbicara kepada istri sebagai anggota keluarga yang juga bertanggung jawab menjalani kehidupan sesuai dengan iman. Karena keberhasilan sebuah rumah tangga bukan terletak hanya kepada suami yang mempunyai marga terbesar, tetapi pengaruh istri juga turut mendukungnya. Kehormatan suami tidak terlepas dari apa yang dikerjakan oleh seorang istri. Tidak. Apa yang dilakukan oleh seorang suami ditentukan juga oleh seorang istri. Yang perlu diperhatikan dalam frasa di dalam Tuhan, Paulus tidak mengatakan bahwa suami adalah Tuhan bagi istrinya. Bukan itu. Kristus tetap menjadi Tuhan atas kedua-duanya. Karena itu, tunduk bukan berarti istri tidak boleh berbicara, berbeda pendapat juga tidak boleh, atau menegur suami juga salah. Bukan itu maksudnya. Tapi ketundukan juga hendak dimaksudkan untuk bagaimana menjaga segala sesuatu sehingga ada dalam kebenaran. Yang dimaksudkan sederhana, bagaimana memposisikan dia sebagai orang yang harus dihormati dan juga dihargai. Tunduk berarti bersedia memberi rasa hormat dan membangun hubungan yang baik bersama pasangan. Bukan terus-menerus menjadikan hubungan sebagai arena perebutan kemenangan siapa yang di atas. Ini bukan kompetisi siapa juara satu. Ini bukan kontestasi politik sehingga ketika disebut sebagai yang di atas dapat pawai keliling kampung. Bukan itu tujuannya. Tetapi bagaimana sehingga tunduk itu tidak kehilangan suara. Tunduk itu tetap menempatkan semua menjadi aman. Tapi yang menjadi bagian yang paling penting, tetap bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan penghormatan seorang istri tidak memberi hak kepada suami untuk bertindak sesuka hati. Sebab Paulus juga mempunyai pesan yang sangat tegas bagi para suami. Dan itu dilanjutkan pada poin yang ketiga. Kasih mengubah kekuasaan menjadi tanggung jawab. Paulus berkata, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Apa yang disampaikan oleh Paulus adalah sesuatu yang berbeda. Paulus tidak menyuruh suami menuntut ketundukan, tetapi memerintahnya dengan begitu kasar. Yang dimaksudkan adalah mengasihi dan melarang untuk berlaku kasar. Dan ini menjadi kedudukan yang sangat penting dalam rumah tangga. Ini berarti bahwa kedudukan dalam rumah tangga bukan izin untuk menguasai. Seorang suami tidak dapat menggunakan ayat yang ke-18 itu menuntut penghormatan gila-gilaan sambil mengabaikan ayat yang ke-19, yaitu menuntut kasih dan melarang kekerasan. Kasih bukan sekedar perasaan. Kasih terlihat ketika suami bersedia mendengar, mengakui kesalahan, mengendalikan kemarahan, dan mempertimbangkan apa yang harus dan layak bagi istri. Sebab itu tidak ada gunanya seorang dihormati di luar, tetapi orang yang hidup bersamanya justru terluka dari perilaku. Kepimpinan dalam rumah tangga bukan kesempatan untuk menunjukkan siapa yang paling berkuasa, melainkan tanggung jawab untuk menjaga dan membangun kehidupan bersama. Itu yang lebih penting. Oleh karena itu persoalan tunduk
bukan persoalan siapa yang paling rendah, tapi bagaimana menempatkan rasa hormat, menghargai dalam hidup bersama. Poin yang selanjutnya, Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, jangan sampai tunduk berubah menjadi tanduk. Jangan sampai tunduk berubah jadi tanduk. Dalam kehidupan nyata, pengaruh tidak selalu mengikuti jabatan. Saya sering mendengarkan ungkapan ini. Di kantor suami AKBP, di rumah istri jenderal. Di kantor suami bintang 1, di rumah istri bintang 5. Di balik perkataan yang sederhana itu memang ada kenyataan bahwa orang terdekat memiliki pengaruh terbesar dalam keputusan kita. Pengaruh itu dapat menjadi berkat, tetapi juga bisa menjadi alat untuk mengendalikan. Dalam kitab pertama Raja-Raja pasal 11 ayat yang ke-4, istri-istri Salomo mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain. Salomo tetap bertanggung jawab atas pilihan dengan membiarkan dewa-dewa masuk dalam kerajaan Israel. Kisah ini mengingatkan bahwa pengaruh orang terdekat dapat membawa kita ke arah yang benar ataupun menjauhkan kita dari Tuhan. Karena itu jangan sampai tunduk berubah menjadi tanduk. Jangan sampai seseorang yang terlihat mengalah tetapi sebenarnya sedang memanipulasi. Jangan sampai kasih digunakan untuk mengendalikan, kewenangan digunakan untuk menekan. Ini berlaku bagi siapapun, baik suami maupun istri. Pengaruh yang dipimpin oleh kasih membangun kehidupan. Pengaruh yang dikuasai oleh ego mengendalikan apa yang disebut dengan kehancuran. Oleh karena itu, Bapak Mama yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita harus bersikap tentang ketundukan itu dan mengasihi itu? Semua mempunyai porsi yang sama, tapi jangan sampai saling memanfaatkan dalam kondisi itu, mengambil keuntungan dalam kondisi itu. Karena istri suami suami mengasihi, jadi ini kesempatan. Karena istri sudah tunduk, jadi ini kesempatan. Tidak seperti itu. Oleh karena itu, Bapak Mama yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketaatan harus disertai dengan tanggung jawab untuk menjaga hati. Paulus meminta anak-anak mentaati orang tua, tetapi ia juga mengingatkan para bapak agar tidak menyakiti hati anak-anak. Dalam konteks ini yang dimaksudkan oleh Paulus adalah bagaimana supaya kehidupan sebagai orang tua dan anak pun tetap ada dalam keadaan kasih. Orang tua bisa berhasil membuat anaknya menurut, tetapi mungkin dia gagal untuk menjaga hati anaknya. Anak-anak bisa diam karena takut, tetapi apakah itu merupakan bagian dari kebenaran sehingga mereka benar-benar memahami kebenaran? Anak bisa patuh di depan orang tua, tetapi menyimpan kepahitan di dalam hatinya. Paulus tidak menghapus kewajiban anak untuk taat, namun ia juga tidak membenarkan orang tua mendidik dengan cara menghancurkan semangat, membantahnya. Didikan yang benar bukan hanya membuat anak berkata bahwa saya taat, tetapi juga menolong mereka untuk memahami bagaimana hidup yang benar di hadapan Tuhan. Ketaatan tidak boleh dibangun dengan menghancurkan hati. Kewenangan orang tua harus dijalankan dengan tanggung jawab, karena prinsipnya mengingatkan mereka tentang hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dan oleh karena itu, Bapak Mama yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Kristus adalah Tuhan atas setiap hubungan. Dalam ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25, Paulus berbicara tentang hamba dan Tuhan, lalu mengingatkan bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber pertanggungjawaban terakhir. Konteksnya adalah masyarakat kuno yang mengenal perbudakan. Itu merupakan bagian dari hubungan Tuhan dan hamba.
Tapi teks ini tidak boleh dipakai untuk membenarkan penindasan. Namun penegasan yang paling kuat Paulus tentang bagaimana seseorang bertanggung jawab bukan hanya kepada istri, kepada suami, tapi yang paling penting adalah kepada Tuhan. Suami bertanggung jawab kepada Kristus, istri bertanggung jawab kepada Kristus, orang tua dan anak juga bertanggung jawab kepada Kristus. Tidak seorang pun boleh menggunakan kedudukan, kekuatan, atau pengaruh untuk membenarkan tindakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yang dikehendaki oleh Allah adalah bagaimana setiap orang berlaku, bersikap, berkata, dan melakukan segala sesuatu dalam setiap keadaan, tugas dan tanggung jawab yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan ini menjadi catatan refleksi bagi kita. Siapa yang menang dalam rumah tangga? Istrikah atau suami? Mungkin dalam rumah tangga kita tidak kekurangan cinta, tetapi terlalu banyak ego. Kita ingin didengar tetapi sulit mendengar. Kita ingin dihargai tetapi mudah merendahkan. Kita menuntut orang lain berubah tetapi enggan memeriksa diri. Hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk berhenti sejenak dan bercermin. Apakah saya sebagai suami dalam kepemimpinan membuat keluarga merasa aman, atau justru membuat keluarga menjadi takut? Ataukah saya sebagai istri, apakah pengaruh saya membangun kehidupan atau mengendalikan pasangan? Apakah orang tua hendak menolong anak-anak untuk bertumbuh atau membuat mereka menjadi tawar hati? Dan kita semua, apakah kehadiran kita hendak menjadi berkat seperti yang Tuhan inginkan? Jangan memakai firman Tuhan hanya untuk menunjukkan kesalahan pasanganmu. Biarkan firman itu terlebih dahulu menyingkapkan kesalahan kita sendiri. Dan ini menjadi refleksi masing-masing orang, baik suami ataupun istri. Sebab penyembuhan relasi tidak dimulai ketika kita berhasil mengalahkan orang lain, tetapi ketika kita bersedia membiarkan Kristus mengalahkan ego yang ada dan hidup dalam diri kita. Ketika Kristus menang atas ego kita, kita pun belajar untuk bisa berkata, maafkan saya. Ketika ego tidak menguasai, tapi Kristus yang hidup dalam diri kita, maka kita bisa rajin untuk mendengar, menghormati, menghargai, mengasihi, dan kembali memulihkan relasi. Disitulah kasih Kristus menjadi jalan penyembuhan bagi setiap relasi yang terluka. Amin.

0: Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama memperbarui iman percaya kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Dan baiklah kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
1: Dan hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
0: naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan.

0: silakan duduk.
1: Persembahan syukur. Marilah memberikan persembahan syukur dengan penuh sukacita. Ingatlah firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Berilah sebagai perbuatan kebenaran dalam kasih. Dan marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang baik, Engkau telah memberkati kami melalui tugas, pekerjaan, dan usaha kami, sehingga berkat Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami telah memberikan persembahan dari berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mohon Tuhan memberkati persembahan yang telah kami berikan itu, sehingga boleh berguna bagi pelayanan-Mu di Jemaat Shalom Ende. Dan ajarkanlah kami untuk memberi dengan sukacita. Dan biarlah Tuhan terus memberkati kami semua, sehingga dengan memberi, kami tidak mengalami kekurangan suatu apapun. Tetapi dengan memberi, berkat Tuhan akan terus tercurah di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengantarkan persembahan kita, akan dijalankan tangguh persembahan khusus untuk sidang sinode yang akan berlangsung di Momere nanti. Dan petugas akan menjalankan itu untuk kita semua.

Bapa Mama dikasihi Tuhan, mari kita satu hati untuk kita bersyafaat kepada Tuhan. Dan mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang adalah sumber kasih dan kehidupan, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah mempertemukan kami dalam persekutuan ibadah di saat ini. Melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa rumah tangga bukan tempat untuk saling menguasai, melainkan tempat untuk saling mengasihi, menghormati, dan membangun kehidupan di dalam kasih. Tuhan, ajarlah kami senantiasa sehingga kami mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup bersama itu. Maka pada kesempatan ini Tuhan, kami boleh mendoakan bagi setiap keluarga. Pulihkan relasi yang terluka oleh perkataan yang kasar. Pulihkanlah relasi karena keegoisan yang mendominasi. Kesalahpahaman, keinginan untuk selalu menang. Ajarlah kami sebagai suami dan istri untuk saling mendengar, saling menghargai serta berani mengakui kesalahan dan bersedia meminta maaf. Jauhkanlah kami segala sesuatu yang hendak menuntun kami kepada kesalahan, kekerasan, manipulasi, dan sikap yang merendahkan martabat sesama. Kami berdoa bagi para suami agar mereka memahami bahwa kasih bukan kekuasaan untuk mengendalikan, tetapi tanggung jawab untuk melindungi dan melayani dengan penuh kasih. Kami berdoa bagi para istri agar mereka dapat menjalani kehidupan bersama dengan hikmat dan penuh kasih tanpa kehilangan suara dan martabat. Biarlah kedua-duanya belajar merendahkan diri di hadapan Kristus, bukan untuk saling mengalahkan, melainkan bertumbuh dalam kebersamaan. Kami berdoa bagi anak-anak kami, tuntunlah mereka agar mereka bertumbuh dalam ketaatan dan hikmat. Dan ajarlah kami sebagai orang tua, berikan kesabaran dalam mendidik tanpa harus melukai, menegur tanpa harus menghancurkan, membimbing tanpa harus memadamkan harapan. Sehingga apapun yang menjadi bagian dari tanggung jawab kami, apapun yang harus kami lakukan dalam hidup bersama kami, kami mampu melakukannya dengan rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang maha mulia, maha kasih, kami sadari Tuhan bahwa kesulitan ekonomi, sakit penyakit bisa mempengaruhi akan hubungan kami. Keadaan lingkungan kami bisa mempengaruhi keluarga kami. Tapi berikan kepada kami kasih dan setia-Mu Bapa. Ajarlah kami senantiasa untuk membedakan mana yang benar dan berkenan, dan mana yang harus kami hindari. Karena kami percaya bahwa Tuhan yang kami kenal akan senantiasa ada dan menolong setiap rumah tangga yang terus berserah ke dalam tangan kasih-Mu. Kami boleh mendoakan bagi setiap keluarga yang ada dalam berbagai persoalan hidup. Kami boleh mendoakan bagi setiap keluarga yang ada dalam berbagai usaha dan kerja untuk hidup. Kami boleh mendoakan bagi setiap keluarga yang harus melakukan hal-hal yang benar dan berkenan dengan mencurahkan keringat. Sehingga apapun yang mereka usahakan, Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran. Kami boleh mendoakan bagi setiap umat Tuhan yang ada dalam berbagai kebahagiaan.
Kami boleh mendoakan bagi setiap keluarga yang ada dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Kami mendoakan bagi Mama Cindy Natasha Jelira yang sementara dirawat di rumah sakit di Bali. Tuhan menolong, Tuhan memberikan kebaikan baginya. Kami bersyukur bersama-sama dengan keluarga Kana, sehingga kekasih kami Gilbert boleh menyelesaikan pendidikannya dan dia saat ini bertugas di Jogja. Tuhan terima kasih karena tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan bagi dia. Kami terpisah, tapi kami percaya Tuhan dekat dalam hidupnya. Kami bersyukur bersama-sama dengan keluarga Matoneng yang karena kasih setia Tuhan, Bapak Lius boleh mendapatkan pertambahan usia yang ke-70 tanggal 8 Oktober yang lalu. Dan juga keluarga Lai, Bapak Os diperkenankan untuk merasakan pertambahan usia dengan usia yang baru yang ke-66 tahun. Kami percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kedua kekasih Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang boleh ada bersama-sama dengan mereka, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, berikan perlindungan, dan Tuhan sendiri yang boleh memperhatikan seluruh keluarga mereka. Kami boleh mendoakan bagi kebahagiaan keluarga Narakaha yang karena kasih setia Tuhan pada tanggal 8 kemarin mereka boleh merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-18. Kami juga boleh mendoakan bagi keluarga Jami atas apa yang telah Tuhan tetapkan, yang telah Tuhan berikan, bahwa pada hari ini Bapak Angelika Aprianto Jami dan Mama Fani Kristiani diperkenankan untuk merasakan pertambahan usia dalam kehidupan rumah tangga yang ke-16 tahun. Tuhan terima kasih karena semua yang Tuhan anugerahkan merupakan bagian dari berkat yang Tuhan janjikan bagi setiap rumah tangga. Maka kehidupan keluarga ini kami pertaruhkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan senantiasa ada dan menolong, memberikan segala sesuatu yang pantas dan layak dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka terus menjadi bagian dari ungkapan syukur kepada Tuhan. Kami boleh mendoakan bagi anak kekasih Medad Paulus Jami yang juga merasakan pertambahan usia yang ke-10 tahun yang kami imani pada tanggal 16 nanti. Tuhan memberkati tumbuh kembang anak kekasih dari hari ke hari sehingga dia boleh ada tumbuh dan bersama-sama dengan Kristus. Tanggung jawab sebagai anak dalam hidup rumah tangga, Tuhan senantiasa memberkati. Seluruh ungkapan syukur dan doa kami Tuhan, kami taruh di altar Tuhan. Mari mendengarkan doa-doa kami Bapa. Sempurnakanlah setiap ungkapan syukur kami ya Allah. Karena dengan iman kami menyapa Engkau dengan segala kekudusan yang Engkau miliki. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan berkenan untuk menyempurnakan setiap doa dan sembahyang kami. Amin. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Mari kita mengakhiri akan ibadah kita saat ini. Kekerasan membuat relasi dalam keluarga menjadi renggang, bahkan rusak dan terpisah. Kekerasan yang berulang seringkali dianggap sebagai sesuatu yang benar dan diterima apa adanya. Padahal di balik itu ada tubuh yang terluka, sementara hati begitu pedih. Pedih yang menyimpan dendam. Berilah setitik cahaya kasih Kristus pada noda relasi yang rusak karena kekerasan.

Pergilah dengan membawa tekad untuk tidak lagi ada kekerasan dalam kehidupan keluarga dan hidup penuh dengan relasi yang damai. Ingatlah Tuhan pesankan kepadamu saat ini dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudariku sekalian mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya.

RRI dimanapun Anda berada saat ini, kembali bersama Pro 1 RRI Inde, kanal informasi dan inspirasi. Kita baru saja ikuti siaran langsung kebaktian minggu dari Gereja Shalom Inde dengan tema Kasih Kristus sebagai Jalan Penyembuhan Relasi bersama Pendeta Fernando K. Paulus STH. Dan selamat berhari minggu untuk Anda semuanya. Rangkaian lagu-lagu rohani masih terus akan mewarnai Florata pagi pendengar RRI hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Tahukah Anda kalau burung kasuari dinobatkan sebagai burung paling berbahaya di dunia? Ya, karena fisik mereka yang mengintimidasi menyerupai perpaduan dinosaurus velociraptor dengan seekor kalkun raksasa. Dengan berat mencapai 175 pon dan tinggi 5,5 kaki, mereka dibekali cakar tajam sepanjang 5 inci serta tendangan yang sangat kuat. Bahkan serangan fisik dari burung ini diketahui mampu mematahkan tulang belulang manusia, merusak organ dalam, bahkan mengakibatkan kematian fatal bagi manusia. Meskipun memiliki reputasi mematikan, agresi kasuari biasanya dipicu oleh mempertahankan makanan, mempertahankan telur, atau karena merasa terpojok oleh manusia.

0: informasi dan inspirasi. Selamat pagi, selamat berhari Minggu dan selamat menikmati akhir pekan Anda ya, pendengar RRI bersama orang-orang terkasih. Tentunya semoga akhir pekan Anda selalu menyenangkan ya. Seperti lagu dari Anet dengan warna favorit ya, warna-warni hidupmu. Oke, apa yang menjadi warna favorit Anda pendengar? Ungu kah? Birukah atau merah muda, pink ya. Perlu diingat pendengar bahwa makna warna tidak selalu sama ya bagi setiap orang, apalagi dengan pengalaman hidup, budaya dan juga kenangan pribadi. Ini dapat memengaruhi cara seseorang menyukai atau memaknai ya suatu warna. Hidup itu seperti pelangi ya, penuh warna, penuh cerita, dan juga setiap warnanya memiliki makna. Ada merah yang melambangkan keberanian, yang selalu mengajarkan kita untuk tetap kuat menghadapi tantangan dan berani melangkah maju menuju masa depan. Ada kuning yang memancarkan keceriaan pendengar, yang selalu mengingatkan kita untuk selalu memiliki harapan bahkan ketika hari-hari terasa sulit. Nah, juga ada hijau yang melambangkan kehidupan dan pertumbuhan, yang selalu mengajarkan kita untuk terus belajar, bertumbuh, dan juga menjaga keseimbangan dalam hidup. Ada biru yang membawa ketenangan, mengingatkan kita bahwa di tengah kesibukan dan persoalan, kita perlu berhenti sejenak, menenangkan hati, dan juga menemukan kedamaian. Dan juga ada putih yang melambangkan ketulusan, yang selalu mengajak kita pendengar untuk hidup dengan hati yang bersih, berkata jujur, dan melakukan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan. Ada ungu yang menggambarkan kreativitas dan kebijaksanaan, mengajak kita untuk berani bermimpi, berpikir positif, dan melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Untuk itu pendengar RRI, setiap warna memiliki keindahannya yang masing-masing ya. Begitu pula dengan kita sebagai manusia, kita memiliki karakter, perjalanan, dan juga pengalaman hidup yang berbeda ya. Tidak perlu menjadi sama untuk terlihat indah, sebab seperti pelangi, justru keberagamanlah yang membuat kehidupan menjadi lebih berwarna. Dan pendengar RRI, tetap bersama Pro 1 RRI MD, kanal informasi dan inspirasi.
1: Warna merah melambangkan apa?
2: Beranilah.
1: Kalau putih?
2: Ya pasti suci.
1: Nah, kalau warna ungu?
2: Sorry, warna janda kan?
1: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

RRI dengan esensi buku. The Hunger Games, ini adalah sebuah novel yang ditulis oleh Suzanne Collins. Buku ini adalah bagian pertama dari trilogi The Hunger Games yang merupakan sebuah kisah fiksi ilmiah yang berlatar di sebuah dunia pasca apokaliptik di mana sekelompok remaja dipaksa untuk bertarung dalam sebuah kompetisi mematikan yang disiarkan secara langsung di televisi. Buku ini menjadi sangat populer dan diadaptasi menjadi beberapa film. Selain novel pertama The Hunger Games, trilogi ini juga terdiri dari dua buku tambahan, Catching Fire, di mana

unsur fiksi ilmiah. Cerita ini menggambarkan ketegangan, konflik, dan pertempuran dalam sebuah masyarakat yang tunduk pada kekuasaan pemerintahan yang otoriter. Karakter utama, Katniss Everdeen,

Kacang. Ini merangsang banyak diskusi tentang isu-isu sosial dan politik dalam dunia nyata. Esensi Buku. Kesuksesan novel ini juga menginspirasi adaptasi film yang sukses juga dengan Jennifer Lawrence sebagai Katniss Everdeen. Novel ini dikenal dengan

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

sila, dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa.

siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal informasi.

0: mau main handphone.
1: Mama, aku mau beli es krim.
2: Ma, aku mau beli mainan.
3: Ma, aku mau beli permen.
1: Please, Mama, boleh?
4: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
5: Selamat siang, mendengar saya Pro 1 RRI ini dimanapun Anda berada ya, di Florata siang ini bersama saya Dito Utama yang akan menemani Anda ya. Dan di Florata siang di hari Minggu kami akan menghadirkan idola RRI yakni Indonesia Layak Anak ya. Untuk Anda semua ya, yang para ibu-ibu atau pendengar semua yang memiliki anak bisa diajak untuk mendengarkan siaran kami ya di Pro 1 RRI ND di siang hari ini. Dan nanti kami juga akan menghadirkan berbagai program untuk Anda. Setelah Dunia Anak, kami akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda semua. Dan nanti di pukul 13, kami juga akan menghadirkan Bincang Budaya. Dan pendengar siap Pro 1 RRI ND, sembari nanti sebelum masuk ke acara Dunia Anak, kami akan menghadirkan lagu anak ya untuk Anda semua, khususnya untuk anak-anak ya di dalam ruang dengar Anda. Dan nanti untuk idola anak di edisi hari ini yakni bersama SDI Wolowona 1. Dan tetaplah terus masih bersama kami mendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
1: Oke, main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu. Sesaat lagi, kita ikuti acara Idola RRI Indonesia Layak Anak.

0: Selamat pagi teman-teman. Kami dari SD Impres Wolowana 1. Kali ini kami akan menemani teman-teman di acara Idola RRI, Indonesia Layak Anak RRI. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang menjaga kesehatan tubuh anak-anak bersama dengan Ibu Erin dan teman-teman semua. Ayo teman-teman, kita kenalan yuk. Saya Michelle dari kelas 4A.
1: Saya Al dari kelas 2B.
2: Saya El dari kelas 2B.
3: Saya Freya dari kelas 2A.
4: Saya Meiling dari kelas 2A.
5: Saya Amora dari kelas 3A.
6: Saya Nona dari kelas 3A.
7: Saya Jenny dari kelas 4B.
8: Saya Alika dari kelas 4B.
9: Saya Cahyo dari kelas 3A.
10: Saya Alvito dari kelas 4A.
0: Terima kasih teman-teman.

0: Apa kabar hari ini?
1: Baik dan luar biasa.
0: Ibu juga baik dan luar biasa. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama. Hari ini Alvito yang pimpin doa ya. Silakan Alvito.

0: pada hari ini kami bisa berkumpul kembali di sini dalam keadaan sehat. Kami mohon, berkatilah kami semua agar pembelajaran kami hari ini dapat berjalan dengan baik dan kami mampu memahami materi yang diberikan oleh ibu guru kami. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Terima kasih Alvito yang sudah memimpin kita dalam doa. Tepuk hebat untuk Alvito. Tepuk hebat. Alvito hebat. Saya hebat.
2: Semua hebat, keren.
1: Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menjaga kesehatan tubuh anak-anak. Kita akan belajar tentang apa?
2: Menjaga kesehatan tubuh anak-anak.
1: Oke anak-anak, kita akan bahas cara menjaga tubuh supaya kuat, tidak mudah sakit, dan bisa bermain serta belajar dengan ceria. Anak-anak, kalau ibu menyapa Wolowono 1, kalian menjawab sehat, kuat, dan ceria. Bisa?
2: Bisa.
1: Oke. Wolowono 1.
2: Sehat, kuat, dan ceria.
1: Oke anak-anak, sebelum lanjut materinya, ibu ingin bertanya, siapa yang suka bermain lari-larian sama teman?
2: Saya, ibu.
1: Wah, semuanya suka lari nih. Siapa yang pagi tadi sudah sarapan?
2: Saya, ibu.
1: Mantap sekali. Jadi pergi ke sekolah harus sarapan terlebih dahulu. Oke anak-anak, kalian sarapan apa dari pagi? Satu-satu ayo jawab. Siapa yang mau jawab? Iya, silakan Al.
3: Nasi dan ikan.
1: Nasi dan ikan, terima kasih. Berikutnya, siapa lagi yang mau menyampaikan menu sarapannya pagi tadi? Iya, Cahyo, silakan.
4: Menu sarapan saya tadi pagi, nasi, sayur, ikan, buah-buahan, dan air.
1: Oke, luar biasa sekali Cahyo. Mungkin masih ada yang lain yang ingin menyampaikan menu sarapannya.

0: Yang pertama apa?
1: Makan makanan yang bergizi.
0: Anak-anak, pernah dengar kata makanan bergizi?
1: Pernah.
0: Makanan bergizi itu apa ya? Iya, Freya, silakan.
2: Makanan bergizi adalah

0: Freya. Tepuk hebat. Freya hebat. Saya hebat. Semua hebat. Keren. Ada lagi yang lain? Iya, Alvito, silakan.
1: Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral.
0: Benar sekali, Alvito. Tepuk salut untuk Alvito. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Anak-anak, semua jawaban kalian sangat benar dan tepat. Jadi, makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat gizi lengkap untuk tenaga, pertumbuhan, dan daya tahan tubuh. Makanan bergizi merupakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Anak-anak, sekarang coba berikan contoh makanan yang mengandung karbohidrat. Iya, El, silakan.
2: Jagung.
0: Jagung, benar sekali. Ada lagi yang lain? Reya, silakan.
3: Nasi jagung.
0: Nasi jagung. Amora?
4: Ubi.
0: Ubi. Ada lagi? Iya, Alvito, silakan.
5: Nasi putih.
0: Nasi putih, iya. Ada nasi putih dan ada juga nasi merah, benar sekali. Itu semua yang kalian sebutkan adalah makanan yang mengandung karbohidrat. Oke, anak-anak, sekarang coba kalian sebutkan makanan yang mengandung protein. Iya, Alika, silakan.
6: Ikan.
0: Ikan, betul sekali. Ada lagi? Freya.
7: Ayam.
0: Ayam, daging ayam. Freya suka makan daging ayam ya? Suka sekali. Ibu juga suka. Iya, Isel, silakan.
8: Tempe dan tahu.
0: Tempe dan tahu.
8: Kacang.
0: Kacang-kacangan, benar sekali. Alvito?
9: Ikan.
0: Ikan, iya. Benar sekali. Jadi, anak-anak, halo anak-anak.
10: Halo juga, Ibu.
0: Oke, jadi protein itu ada dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein ada berapa?
10: Dua.
0: Apa saja?
10: Protein hewani dan protein nabati.
0: Iya, protein hewani contohnya ikan, daging, ayam, daging sapi, daging yang lain-lain ya. Daging ayam, juga susu. Susu juga dikatakan protein. Pernah minum susu? Berasal dari mana sih itu?
10: Sapi.
0: Iya, iya. Jadi makanya susu juga mengandung protein. Yang berikutnya, protein nabati. Siapa yang tahu protein nabati? Contohnya apa? Iya, silakan.
11: Protein tahu tempe.
0: Iya, tahu tempe, benar sekali. Tahu tempe itu terbuat dari kacang-kacangan, namanya kacang apa?
10: Kedelai.
0: Iya, betul sekali, kacang kedelai. Jadi kacang-kacangan itu juga mengandung protein, yaitu protein apa? Nabati. Oke, anak-anak, terima kasih. Lalu yang berikutnya, coba kalian berikan contoh makanan yang mengandung vitamin. Iya, Jenny, silakan.
12: Sayur-sayuran.
0: Sayur-sayuran. Ada lagi? Freya, silakan.
13: Buah-buahan.
0: Iya, benar sekali. Sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Coba sebutkan sayur yang paling kalian suka. El.
14: Sayur kangkung.
0: Sayur kangkung. Kalau Al?
15: Daun singkong.
0: Iya, daun singkong. Misel?
16: Sayur kangkung.
0: Sayur kangkung. Oke. Nona, silakan.
17: Sayur marungge.
0: Sayur marungge. Iya, sayur marungge itu sangat baik untuk kesehatan dan juga kecerdasan. Yang berikutnya, buah apa yang paling kalian suka? Freya, silakan.
18: Semangka.
0: Semangka.
19: Pisang.
0: Pisang. Ada lagi, Jenny?

0: Buah pir, iya, ibu juga suka buah pir. Ibu semua buah-buahan itu ibu suka karena mengandung vitamin. Oke. Baik anak-anak, kalian suka makan wortel tidak?
1: Suka.
0: Wortel itu manfaatnya untuk apa?
1: Mata.
0: Iya, terima kasih anak-anak, hebat semua ya. Bagus sekali anak-anak. Satu lagi yang ibu mau pesan, jangan lupa minum air putih minimal 8 gelas sehari. Minimal berapa gelas?
1: 8 gelas sehari.
0: Oke anak-anak, sudah mengerti tentang makanan bergizi?
1: Sudah.
0: Kalau kalian sudah mengerti, sekarang ibu mau bertanya, menurut kalian siapa yang tadi pagi menu sarapannya dikatakan sebagai makanan bergizi?
1: Saya, ibu.
0: Kenapa? Karbohidratnya ada tidak?
1: Ada.
0: Iya, zat gizinya sudah sangat lengkap. Oh iya anak-anak, sekolah kita sudah dapat MBG kan?
1: Sudah.
0: Menurut kalian, apakah MBG yang kalian makan setiap hari itu sudah termasuk makanan bergizi atau tidak?
1: Sudah.
0: Kenapa?
1: Karena
0: mengandung karbohidrat. Wah, benar sekali anak-anak. Beri tepuk hebat untuk kalian semua. Tepuk hebat.
1: Ibu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Keren.
0: Walau wana

0: Pendengar, anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI. Idola Anak RRI. Indonesia layak anak. Program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND.
1: Halo anak-anak.
2: Halo juga Ibu.
1: Masih semangat? Tepuk semangat.
2: Semangat.
1: Oke anak-anak, supaya tubuh sehat dan kuat, pertama kita harus buat apa tadi?
2: Makan bergizi.
1: Iya, makan makanan bergizi. Lalu, tadi Ibu sudah sampaikan ada 4. Sekarang yang kedua. Ada yang tahu yang kedua itu apa? Iya, Alvito, silakan.
3: Berolahraga.
1: Benar sekali Alvito. Yang kedua adalah olahraga. Jadi tubuh kita butuh gerak. Contohnya lari pagi, main bola, lompat tali atau senam. Dan sekarang itu di kota Ende itu semua orang sore-sore itu banyak sekali yang jalan sehat. Kalian pernah ikut jalan sehat?
2: Pernah.
1: Oke, mantap, luar biasa. Siapa yang tadi pagi dia berolahraga? Alika tidak olahraga, kenapa? Kurang fit. Oke, terima kasih Alika. Jadi setiap pagi itu harus berolahraga. Olahraganya setelah kalian melakukan apa?
2: Berdoa.
1: Jadi bangun pagi, berdoa, lalu olahraga. Itu juga kalian sudah melaksanakan beberapa dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Oke anak-anak, selain olahraga, yang ketiga adalah istirahat dan tidur yang cukup. Yang ketiga apa?
2: Istirahat dan tidur yang cukup.
1: Kalian malam tidurnya jam berapa?
2: 8 sampai jam 9.
1: Ada juga jam 9, benar tidak nih?
2: Ada.
1: Benar tidak? Oke, kalau kalian tidurnya jam 9 berarti pas sekali. Karena anak sekolah butuh tidur 8 sampai 10 jam setiap malam. Anak sekolah butuh tidur waktunya berapa?
2: 8 sampai 9.
1: Iya, 8 sampai
2: 9 jam. 8 sampai 10 jam.
1: Ibu ulangi, anak sekolah butuh tidur berapa jam?
2: 8 sampai 10 jam.
1: Oke, jadi harus tidur cepat supaya bangunnya juga tidak terlambat. Kalau kita tidur cepat, tubuh kita juga terasa segar. Benar tidak?
2: Benar.
1: Oke, sekarang yang keempat, menjaga kebersihan tubuh. Yang keempat itu apa?
2: Menjaga kebersihan tubuh.
1: Coba ulangi dari pertama. Satu. Dua. Tiga.
2: Istirahat yang cukup dan tidur yang cukup.
1: Empat. Menjaga
2: kebersihan tubuh.
1: Oke anak-anak, itu adalah 4 hal yang harus kalian lakukan setiap hari. Lalu ibu ingin bertanya lagi nih, berapa kali kita harus mandi dalam sehari?
2: 2 kali.
1: Saat kapan itu?
2: Pagi dan sore.
1: Oke, luar biasa. Lalu selain mandi, apalagi yang harus kita lakukan untuk menjaga kebersihan tubuh?
2: Gosok gigi.
1: Apalagi?
2: Cuci tangan.
1: Gosok giginya berapa kali?
2: 3 kali.
1: 2 kali atau 3 kali?
2: 2 kali atau 3 kali.
1: Iya, minimalnya 2 kali. Lalu Pada malam hari sebelum tidur juga, sebaiknya kita harus menggosok gigi. Oke anak-anak, tadi kalian sudah sebutkan menjaga kebersihan tubuh, salah satunya juga adalah mencuci tangan. Saat kapan kalian harus mencuci tangan? Iya, Freya, silakan.
3: Saat keluar dari kamar kecil.
1: Iya, saat keluar dari kamar kecil atau kamar WC. Yang berikutnya, iya, El, silakan.
4: Sebelum makan.
1: Sebelum makan.
4: Sesudah makan.
1: Iya, benar sekali. Iya, kita harus mencuci tangan saat sebelum makan, sesudah makan, dan ketika kita keluar dari kamar WC. Oke. Baik anak-anak, selain itu juga harus potong kuku. Mana kukunya? Wah, bersih-bersih kukunya. Terima kasih. Dan juga kita harus mengenakan pakaian yang bersih. Oke anak-anak, sudah mengerti? Sudah mengerti atau belum?
2: Sudah.
1: Anak-anak, ibu ingin bertanya lagi. Ada yang tahu cara mencuci tangan? Iya. El, silakan. Bagaimana caranya mencuci tangan?
4: Menggosok telapak tangan dan menggosok di luar tangan.
1: Menggosok tangan pakai apa?
4: Pakai sabun.
1: Iya, pakai sabun. Tepuk hebat untuk El. Tepuk hebat. El hebat. Saya hebat. Semua hebat. Keren. Ada lagi yang lain? Iya, Alika, silakan.
5: Basahi tangan dengan air, lalu menggosok dengan sabun, lalu membilas, keringkan.
1: Iya, menurut Alika, basahi tangan dengan air, lalu gosok dengan sabun, setelah itu bilas kembali dengan air bersih, dan terakhir keringkan. Beri tepuk salut untuk Alika. Tepuk salut.
2: Beri salut.

0: Pendengar, anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI. Idola Anak RRI. Indonesia layak anak. Program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND.
1: Halo anak-anak.
2: Halo juga Ibu.
1: Masih semangat?
2: Masih.
1: Anak-anak, sebenarnya ada 6 langkah mencuci tangan. Ayo semua tangan ke atas. Di depan badanmu. Oke. Yang pertama, tentunya kita basahi tangan dengan
2: air.
1: Ya. Lalu kalau pakai sabun cair, tuangkan sabun cair di telapak tangan. Oke. Setelah itu, kalau pakai sabun batang juga, gosok di telapak tangan terlebih dahulu sampai berbusa. Kalau pakai sabun cair, ratakan sabun dengan menggosokkan kedua telapak tangan. Coba ayo, gosokkan kedua telapak tangan. Begini. Iya. Setelah itu, langkah yang kedua, gosok punggung tangan dan sela-sela jari kedua tangan secara bergantian. Seperti ini. Iya. Yang ketiga, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari kedua tangan. Ayo, tadi punggung, sekarang telapak. Iya, benar sekali. Yang keempat, gosok punggung jari kedua tangan dengan posisi tangan saling mengunci. Seperti ini anak-anak. Oke, benar sekali Freya. Yang kelima sekarang, gosok ibu jari kiri dengan diputar dalam genggaman tangan kanan. Lakukan pada kedua tangan. Ya, seperti ini. Oke, benar sekali. Dan yang keenam sekarang, usapkan ujung kuku tangan kanan dengan diputar. Ya, diputar di telapak tangan kiri. Lakukan juga di tangan kanannya. Oke. Sudah bisa?
2: Sudah.
1: Iya. Ada berapa langkah mencuci tangan?
2: 6.
1: Jadi mulai sekarang harus mencuci tangan dengan 6 langkah tersebut. Bisa?
2: Bisa.
1: Dan yang terakhir jangan lupa. Tadi belum bilas toh? Iya, yang terakhir bilas kembali dengan air bersih lalu keringkan. Oke, sudah mengerti sampai di sini? Halo anak-anak.
2: Hai juga Ibu.
1: Anak-anak, kalau Ibu bilang ayo mencuci tangan, kalian menjawab cuci tangan pakai sabun, kuman hilang, sehat selalu. Sama-sama ya. Ayo mencuci tangan. Cuci tangan pakai sabun, kuman hilang, sehat selalu. Luar biasa sekali. Halo anak-anak.
2: Hai juga Ibu.
1: Wolawana satu.
2: Sehat, kuat, dan ceria.
1: Apa saja yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh? Satu.
2: Makan makanan bergizi.
1: Dua.
2: Berolahraga.
1: Tiga.
2: Istirahat yang cukup dan tidur yang cukup.
1: Empat.
2: Jaga kebersihan tubuh.
1: Iya, jangan lagi lupa. Yang pertama, makan makanan bergizi. Yang kedua, berolahraga. Yang ketiga, istirahat dan tidur yang cukup. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan tubuh. Anak-anak, Ibu ada kuis nih. Kalian jawab cepat ya, bisa tidak?
2: Bisa.
1: Oke. Apa yang harus dilakukan sebelum makan?
3: Ibu.
1: Ya, langsung dijawab saja. Ibu ulangi. Apa yang harus dilakukan sebelum makan?
3: Cuci tangan.
1: Berapa kali mandi sehari?
3: 2 kali.
1: Sebutkan, ini pakai angkat tangan yang sekarang. Sebutkan satu makanan karbohidrat yang berasal dari daerah Ende. Iya, Freya, silakan.
2: Ubi.
1: Ubi. Ada lagi?
2: Jagung.
1: Iya, benar sekali. Semua jawaban kalian sangat tepat. Beri tepuk hebat untuk kalian semua. Tepuk hebat.
2: Ibu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Keren.
1: Anak-anak, mulai hari ini, mari kita janji bersama, kita akan jaga kesehatan dengan makan bergizi, olahraga, tidur cukup, dan selalu bersih. Supaya apa?
2: Sehat, kuat, dan ceria.
1: Coba ulangi, supaya apa?
2: Sehat, kuat, dan ceria.

0: kula wana sehat ceria. Anak kula wana sehat ceria. Aku anak SD Impres Wolowona 1. Tubuhku kuat, hati selalu ceria. Makan jagung, ikan, sayur, dan buah. Setiap hari aku berolahraga, tidur cukup, mandi bersih. Cuci tangan pakai sabun agar kuman takut datang. Tubuhku sehat, semangat belajar tak pernah hilang. Anak Wolowona sehat, kuat, dan ceria. Untuk ND, NTT, dan Indonesia. Wolowona 1.
1: Sehat, kuat, ceria. Terima kasih Alika yang sudah membacakan puisi. Tepuk salut untuk Alika. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk semangat kalian pada hari ini. Ibu harapkan kalian selalu menjaga kesehatan. Anak-anak, sebelum doa penutup, mari kita nyanyi bersama lagu Aku Anak Sehat. Alvito bisa pimpin? Ayo, mantap, silakan.
2: Aku anak sehat. 3, 2, 1.

0: Oke, walau mana satu
1: sehat,
0: kuat
1: dan ceria.
0: Sekarang mari kita menutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa. Anak Michelle bisa pimpin doa.
2: Ibu guru dan teman-teman, ibu guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati, hati kita untuk berdoa, dan izinkanlah saya membawa doa ini menurut ajaran agama saya, agama Kristen. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari awal kegiatan kami sampai saat ini. Semoga apa yang kami pelajari bisa kami lakukan di kehidupan kami hari lepas hari. Kini saatnya kami ingin pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau jaga kami dari

0: si Michelle yang sudah pimpin kita dalam doa. Oke anak-anak, pertemuan kita sampai di sini. Selamat siang anak-anak dan sampai jumpa. Dah.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Idola RRI Indonesia Layak Anak RRI.
2: Idola Anak RRI.
1: Sampai jumpa di hari Minggu berikutnya.

0: mereka berbicara tentang Indonesia.
1: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
2: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
3: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Selamat siang kembali pendengar Siap Pro 1 RRI ini dimanapun Anda berada, masih bersama saya Dito Utama di dalam ruang dengar Anda ya di siang hari ini. Dan pendengar Siap Pro 1 RRI ND, tadi sudah kami hadirkan program Indonesia Layak Anak ya, yakni Idola RRI. Dan setelah ini kami akan menghadirkan informasi untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda ya. Pastinya ini yang informasi yang hadir dari daerah, nasional maupun internasional. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, ribuan warga memadati ruas jalan kota Mataram ya, ini untuk menyambut kedatangan para pembalap kelas dunia. Dan kegiatan parade tersebut berlangsung meriah pada Rabu 7 Oktober 2026 dari Taman Sangkareang hingga Taman Udayana. Dan ajang tersebut juga menjadi rangkaian pembuka Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Nusa Tenggara Barat. Perlombaan utama akan terlaksana di Pertamina Mandalika International Circuit mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Dan parade tersebut juga menghadirkan Marc Marquez, Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Brad Binder, serta Massimo Quills. Kehadiran pembalap Indonesia juga menambah semangat masyarakat ya pastinya ya. Dan Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia, Troy Waroka, menilai parade ini sebagai momentum penting. Ajang balap motor dunia ini juga mendekatkan olahraga dengan masyarakat, budaya, serta potensi daerah. Penyelenggara juga menyuguhkan berbagai atraksi budaya lokal ya, yang mempertemukan kekayaan tradisi dengan ajang motorsport dunia. Dan para pembalap juga turut memainkan pertunjukan gendang belek saat menghadiri sesi di Taman Udayana. Dan kemeriahan di Taman Udayana juga menghadirkan sesi meet and greet serta aneka ragam permainan tradisional setempat. Dan seluruh rangkaian tersebut akhirnya juga diakhiri lewat pembagian merchandise kepada warga masyarakat Mataram. Dan olahraga ini juga menjadi daya tarik utama ya, sedangkan keterlibatan budaya lokal ini memberikan nilai tambah bagi pengunjung. Ajang internasional ini juga mempertemukan penggemar motorsport, masyarakat lokal, serta pelaku pariwisata dalam seluruh rangkaian kegiatan. Dan pendengar RRI, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lengkapnya, bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat.

omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang. Coklatnya ada dua. Bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, adik ada coklat nih. Abang mau?
2: Mau dong. Abang yang ini ya.
0: Oke.

0: masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
1: Iya bang, terima kasih ya bang.
0: Sama-sama dek.
2: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
3: Di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar RRI, kita akan beralih ke informasi lainnya yang hadir dari Nusa Tenggara Timur. Dan pendengar RRI, Polres Ngada salurkan bantuan gempa di MIS Algoraba Bajawa. Dan dalam bantuan itu, bersama pengurus kepada masyarakat terdampak gempa bumi Flores ya, penyaluran bantuan berlangsung di MIS Guraba Bajawa, Kabupaten Ngada pada Kamis 8 Oktober 2026. Dan bantuan tersebut disalurkan oleh Kabag SDM Polres Ngada AKP Sukandar bersama Kabag Ren AKP Kosmas Lau dan pengurus Bayangkari Cabang Ngada. Dan bantuan ini juga menjadi bentuk kepedulian dan solidaritas Bayangkari terhadap masyarakat yang sedang menjalani masa pemulihan pasca gempa. Dukungan tersebut juga diharapkan dapat membantu warga yang membutuhkan, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam menghadapi dampak bencana. Dan melalui penyaluran bantuan ini, Polres Ngada dan Bayangkari berharap semangat gotong royong terus tumbuh dalam proses pemulihan pasca bencana. Kepedulian dari berbagai pihak menjadi salah satu dukungan bagi masyarakat untuk kembali menjalani aktivitas sehari-hari. Dan pendengar RRI, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk informasi lebih lengkapnya, bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar, karena setelah ini kami akan menghadirkan lagu yang menemani siang hari Anda. Dan terima kasih untuk Anda yang masih tetap terus bersama kami hingga saat ini. Dan pendengar RRI, tetap kami mengucapkan selamat berhari Minggu untuk Anda semua.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang

0: kata voli pada bola voli.
1: RRI dimanapun Anda berada ya, untuk Anda yang mungkin merasakan nyeri gitu ataupun sedang sakit gigi atau apapun ya, yang pastinya merasakan nyeri yang hebat, bahwasanya konsumsi obat nyeri rutin itu dapat merusak fungsi ginjal ya dalam jangka panjang. Dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, Deksa Medika Hertanto menjelaskan risiko tersebut. Dan dari obat nyeri yang dikonsumsi rutin dan menahun ini dapat memicu kerusakan ginjal. Obat golongan tertentu juga dapat menyebabkan kerusakan pada bagian tubulus ginjal secara bertahap. Dan risiko tersebut juga menjadi perhatian ya ketika masyarakat itu mengkonsumsi obat tanpa pengawasan tenaga kesehatan. Kebiasaan membeli obat ketika tubuh terasa pegal juga dapat berlangsung berulang ya tanpa evaluasi medis. Dan Deksa mencontohkan, masyarakat yang mengonsumsi obat nyeri ketika merasakan keluhan pegal berulang, jika dilakukan terus-menerus, kebiasaan tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan pada fungsi ginjal. Dan ia menyebut kondisi tersebut juga berkaitan dengan penggunaan obat nyeri dalam waktu panjang. Kerusakan ginjal dapat terjadi ketika obat digunakan terus-menerus tanpa memperhatikan indikasinya secara tepat. Selain obat nyeri, penggunaan antibiotik juga perlu berdasarkan indikasi dan pengawasan dokter. Keluhan akibat virus tidak otomatis membutuhkan antibiotik ya, karena penyebabnya berbeda dari infeksi bakteri. Penggunaan antibiotik seharusnya juga mengikuti pemeriksaan dan pertimbangan tenaga kesehatan yang berwenang secara tepat. Dan Deksa juga mengingatkan bahwa masyarakat ini tidak membeli antibiotik secara sembarangan ya. Ketika mengalami keluhan ringan sehari-hari, penggunaan obat juga perlu disesuaikan dengan penyebab penyakit dan kebutuhan pasien tersebut secara medis. Menurutnya ketidaktahuan juga menjadi salah satu masalah ya dalam penggunaan obat sehari-hari masyarakat. Dan masyarakat juga sering menganggap obat bebas dapat digunakan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Dan Deksa meminta masyarakat berkonsultasi sebelum menggunakan obat secara rutin dalam jangka panjang. Dan langkah tersebut juga diperlukan untuk menghindari risiko kerusakan organ akibat penggunaan obat tidak tepat. Dan penggunaan obat sebaiknya mengikuti indikasi dan aturan yang diberikan tenaga kesehatan secara tepat. Deksa menekankan pengawasan dokter penting, terutama untuk konsumsi obat berulang dalam waktu lama. Dan pendengar RRI, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan.

0: Program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari dimanapun Anda berada pada saat ini, kami mengajak Anda, khususnya umat Katolik, untuk berdoa Angelus.

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Chelsea raih kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026. Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan João Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nilsson. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga. Sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu, saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang. Dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: Masih dari Liga Inggris, pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penting.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan yang campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong. Permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar, namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan. Terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga. Unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kaseleka, dan juga Magnus Alklitosh, dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: juga tercipta. Saat juara bertahan Bayern München ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Robin Verheyen mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2 sama yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern München yang dua kali berhasil membalikkan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga. Tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua. Umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerjasama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Ciamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
2: Wir haben auch selber Schuld in manche Situation.
1: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
2: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
1: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi satu lawan satu. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern München masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
4: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Sabtu 10 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi keempat. Adapun Ogura berhasil merebut posisi kedua. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
5: I mean, I was expecting to lose points against Martin. Our target is and tomorrow is the same one. Try to don't lose a lot of points. At the moment today we gain, but it was not what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and yeah, tomorrow will be another race, but today is done, so very happy.
4: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
5: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend, and I say on Thursday. I arrived here in Mandalika and I don't want a thing on the past, just present.
4: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika, Lombok Tengah, Haitul Sopian, Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Go for North London Legends! Go score by player number 4, Emmanuel! Emmanuel!
2: Tim North London Legends berhasil menaklukkan United Legends dengan skor

Tidak, ini bukan laga persahabatan. Bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang yang menang. Semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang yang menang. Ya, itu menyenangkan dan menyenangkan.

Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa, selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang setidaknya untuk membawa pertandingan ke babak

0: 1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Oka.
1: Ini Ransar. You can see we played for what we want.
2: Bali United menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Tisman Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol.
3: Kalau saya lihat tentang mainkan sepak bola kita inginkan, jika kita punya bola, jika kita hilang bola, kita bisa untuk dapat bola kembali secara cepatnya. Kita bisa lihat kita bisa mencetak gol di menit terakhir.
2: Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande, menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim.
3: Saya setuju kita menciptakan banyak peluang. Dan kita juga bagaimana kita memainkan bola, bagaimana kita membuat peluang kita mencetak gol. Saya pikir saya memainkan sepak bola yang bagus. Dan banyak peluang yang sangat bagus dan ini hal yang sangat bagus. Saya senang bisa mencetak gol
2: malam ini. Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Oscar Bet, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat PRI Super League 2026-2027 di Banten International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Cesarane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Lamalingo. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Lamalingo, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Caraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-75. Drama terjadi di masa injury time. Gelandang pengganti Aisa Andrijek muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-92 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: The game was tight in the first half.
3: Game berjalan cukup ketat ya dari awal.
2: I think in the second half we started really good with the goal. We increase the intensity in the pressing.
3: Babak kedua kita bermula juga cukup bagus, kita naikkan intensitas.
2: And we had 20 minutes very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
3: 20 menit babak kedua kita bermula dengan cukup baik dan kita berlayan untuk mendapatkan.
2: But we couldn't score and they did offensive substitutions.
3: Tidak bisa bikin gol, akhirnya mereka ganti beberapa pemain attacking.
2: They didn't create many chances, but they put pressure. I mean, one action, one second action, they draw.
3: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya bisa bikin draw.
2: And after that, we took many risks with the substitutions.
3: Dan kami ambil beberapa resiko di pergantian pemain.
2: We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
3: Ya, karena kami ingin 3 poin, kami taruh beberapa pemain untuk pergantian
2: pemain. And alhamdulillah, at the end, we could get 3 points.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aep Sofian bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Bud telah mempercayai saya. Dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bekal tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga atas klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSBS Biak, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Stio dari Solo itu, Kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
1: Dari saya pelatih senang ya, dan nanti kita dapat 3 poin dari fans. Memang tadi banyak peluang yang harusnya bisa terjadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Itu nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik. Tapi ini semua kenangan berkat kemurahan Tuhan dan kerja keras pemain-pemain kami.
0: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSBS Biak Miskardi mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSBS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.

Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSB Sbia menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSB Sbia dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSBS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono, melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: saya sebagai pelaku usaha yang memanfaatkan hasil RRI sangat terbantu atas peran dari RRI, terutama dengan fasilitas yang memadai dan sangat strategis.
1: Oh, untuk saat ini sudah, saya kira sudah memadai, sudah bagus tempatnya juga, sudah memadai semuanya, cuman masih kurang pelanggan. Ini kebanyakan dari RRI pelanggannya. Saya kira ya alhamdulillah selama ini cukup memadai. Harapannya untuk kedepannya supaya bisa lebih maju lagi, bisa lebih baik untuk pelanggannya, mudah-mudahan bisa lebih banyak.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, Sudamala Resort Komodo resmi meluncurkan kembali Manta Cafe dengan konsep kuliner Asia yang diperbarui. Menghadirkan ragam cita rasa Asia yang dinamis dengan sentuhan autentik khas Indonesia. Dan Sudamala Resort Komodo juga menegaskan komitmennya guna menghadirkan pengalaman bersantap berkualitas bagi tamu resort maupun pengunjung umum. Klaster eksekutif Chef Sudamala Resort Komodo dan Sudamala Resort Seraya Saptasar Dianata Syahbana

kekayaan lokal. Berada di tepi pantai, Manta Cafe ini dirancang sebagai destinasi santap santai ya, baik untuk makan siang, menikmati matahari terbenam maupun makan malam setelah menjelajahi kawasan Taman Nasional Komodo. Adapun Manta Cafe kini juga dibuka setiap hari, menyasar wisatawan domestik maupun internasional dengan memberikan pengalaman kuliner Asia yang hangat dan berkelas. Dan Sudamala Resort juga merupakan grup perhotelan Indonesia yang berdiri sejak 2011 dan dikenal melalui perpaduan arsitektur tradisional, seni budaya lokal, serta pelayanan khas hospitality Indonesia. Dan saat ini properti mereka juga tersebar di Bali, Lombok, Pulau Seraya Kecil, dan Labuan Bajo. Dan ini informasi yang datang dari kuliner ya, yang ada di Labuan Bajo, pendengar. Dan untuk Anda yang belum download aplikasi RRI Digital, silahkan untuk download ya di Google Play Store Anda untuk mendengarkan siaran RRI di dalam satu genggaman Anda. Dan juga pendengar, untuk Anda bisa mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id untuk mengetahui informasi-informasi terupdate lainnya ya, atau informasi-informasi terbaru baik dari internasional, nasional maupun mancanegara. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Dan setelah ini kami akan menghadirkan lagu untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami mendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Paci, kau lihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bang.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau chat teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, ih.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau chat teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita...

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita akan ikuti Cek Fakta bersama saya, Dito Utama.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan foto Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani, meminta masyarakat yang tidak mau membayar pajak untuk pindah kewarganegaraan. Faktanya, klaim bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan warga yang tidak membayar pajak harus pindah negara atau dicabut kewarganegaraannya adalah hoax, dilansir dari antaranews.com. Tidak ditemukan adanya pernyataan resmi dari Puan Maharani yang mengancam akan menyabut kewarganegaraan atau menyuruh warga pindah negara karena tidak membayar pajak. Gambar atau video yang beredar terbukti merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan ya, atau AI dengan probabilitas sangat tinggi pada Juli 2026. Puan Maharani justru menyampaikan pernyataan laman resmi DPR RI yang berharap agar warga negara Indonesia tetap mempertahankan status kewarganegaraannya. Dan pernyataan ini menanggapi ramainya isu biaya administrasi pelepasan kewarganegaraan, bukan mengenai hukuman bagi wajib pajak. Dan pendengar RRI, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa langsung kunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan tetaplah terus masih bersama kami, karena setelah ini kami akan menghadirkan program acara Bincang Budaya ya, untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, untuk yang belum download aplikasi RRI Digital, silakan untuk download ya di Google Play Store Anda. Dan terima kasih untuk Anda yang masih tetap terus bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Sesaat lagi kita ikuti Bincang Budaya Pro 1 RRI ND.
1: Selamat siang mendengar siap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada ya. Dan senang sekali saya Dito Utama ya kembali hadir menemani Anda dalam program acara Bincang Budaya. Ini sebuah ruang untuk mengenal lebih dekat ya kekayaan budaya dan kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat Flores. Dan pendengar RRI, perkawinan dalam masyarakat adat itu bukan hanya tentang menyatukan dua insan ya, tetapi juga mempertemukan dua keluarga, dua rumpun kekerabatan dan nilai-nilai yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu bagian yang menarik untuk kita kenal adalah tradisi belis ya dalam perkawinan adat. Hari ini kita akan secara khusus membicarakan belis pada perkawinan adat di daerah Dungga ND Timur ya. Apa sebenarnya makna belis bagi masyarakat Dungga? Apakah belis hanya berkaitan dengan pemberian materi atau ada makna yang jauh lebih dalam di baliknya? Dan untuk membahasnya telah hadir bersama kita Bapak Leonardus Maone ya. Mohon maaf ini betul ya. Oke. Dan Pak Leo, ini biasa disapa akrab dengan Pak Leo, betul ya? Ini dengan Pak Leo. Oke. Dan ini seorang budayawan ya. Dan selamat datang Pak Leo di Bincang Budaya Pro 1 RRI ND di siang hari ini Pak Leo.
2: Siap.
1: Oke. Baik. Dan kita akan berbicara mengenai belis ini. Ini sebagai pembuka ini. Boleh diceritakan kepada pendengar RRI ini seperti apa Pak perkawinan adat dalam masyarakat di Dungga ND Timur ini, Pak?
2: Ya, terima kasih Bapak. Perkawinan adat dalam masyarakat Dungga adalah hubungan atau ikatan antara seorang laki-laki dan seorang gadis yang ingin hidup bersama sebagai suami dan istri dan direstui oleh kedua rumpun keluarga secara adat yang bersifat sakral, magis, dan religius dan ditandai dengan pemberian belis dari pihak laki-laki dikukuhkan secara sah oleh tokoh adat dan diakhiri dengan mengantar anak perempuan secara adat juga. Dan bekal berupa bahan makanan yaitu beras, lalu pakaian adat dan pakaian sehari-hari serta perlengkapan lainnya yang disiapkan secara sukarela dan diberikan dengan ikhlas dan dikukuhkan dengan bahasa adat yang dalam bahasa ED kami menyampaikan marasai nekesao mele tenderewa rondo maeto'o kami ono nga embapu ambu kajo neka tanan Dungga Watundeo jaga daisai wee kemagana tau tambu muli pawe tembone mae muru mae sepu upi kaka mae sematapi peu mae pegu by my BP itu dalam bahasa ND.
1: Oke, itu ya. Dalam bahasa ND ya. Ya oke. Ya. Itu ada maknanya Pak itu ya.
2: Ya, ada makna. Ini adalah doa adat.
1: Oh, gitu. Doa adat ya. Ya. Oke, ya. Itu doa adat khusus di Dungga ya. Oke. Baik. Dan ketika kita berbicara tentang perkawinan adat Dungga, di mana posisi tradisi belis ini dalam keseluruhan rangkaian perkawinan tersebut ini, Pak?
2: Iya, Bapak. Posisi tradisi belis dalam perkawinan dalam keseluruhan rangkaian perkawinan adalah bagian penting yang tak terpisahkan, di mana belis adalah tanda penghargaan dari mempelai laki-laki dan bentuk tanggung jawab dari mempelai laki-laki yang sudah menyatakan komitmennya sebagai seorang pria yang mapan dan siap untuk hidup berumah tangga.
1: Oke, itu seperti itu Pak ya.
2: Ya.
1: Oke, dan apa sebenarnya yang dimaksud dengan belis dalam pemahaman masyarakat Dungga ini Pak?
2: Ya, yang dimaksud dengan belis dalam pemahaman masyarakat adat Dungga itu adalah bentuk penghargaan dari pihak mempelai laki-laki sebagai ikatan yang sakral, lalu bentuk tanggung jawab, tanda kesiapan dari seorang laki-laki dan juga sarana atau alat untuk mempererat hubungan kedua keluarga.
1: Oke, ini yang dimaksud belis ya dalam pemahaman di masyarakat Dungga. Yeah. Mungkin ada tambahan Pak terkait ini? Yeah. Untuk dengan maksud dari belis ini Pak.
2: Iya. Yeah. Kalau kita melihat dari sejarahnya, bahwa masyarakat Dungga ini mengenal tradisi belis dalam perkawinan sejak dahulu kala. Dan setiap perkawinan adat Dungga dilaksanakan, maka penghargaan berupa belis dari mempelai laki-laki pasti dijalankan sesuai dengan kemampuan dari mempelai laki-laki.
1: Oke, okay, yeah, baik. Dan kalau kita melihat dari sejarah ini, Pak,
2: yeah,
1: mengapa dari masyarakat Dungga ini mengenal tradisi belis ya dalam perkawinan gitu?
2: Ya, sudah saya katakan tadi bahwa masyarakat Dungga sudah mengenal tradisi belis dalam perkawinan sejak dahulu kala. Dan setiap perkawinan adat Dungga dilaksanakan, maka penghargaan berupa belis dari mempelai laki-laki pasti dijalankan sesuai dengan kemampuan dari mempelai laki-laki tentunya.
1: Oke, okay,
2: ya, tanpa ada paksaan.
1: Tanpa ada paksaan ya, semua ya. Dan itu kalau kita berbicara mengenai belis ini, Pak, ini kan sebuah apa mahar gitu ya dalam arti ya.
2: Betul.
1: Itu apakah ada ketentuan tersendiri itu, Pak, kalau terkait dengan hal itu, Pak?
2: Dalam tradisi adat di masyarakat adat Dungga itu memang ada ketentuan, tetapi atas dasar kesepakatan kedua rumpun keluarga.
1: Atas dasar kesepakatan pastinya ya, itu
2: rumpun keluarga.
1: Oke, okay, baik. Dan apakah belis sejak dahulu juga memang dimaknai itu sebagai harga seorang perempuan ya? Karena ini kan mahar, itu artinya kita seperti apa ya bahasanya itu, kalau dalam transaksi itu jual beli gitu ya, membeli gitu ya. Bukan begitu ya?
2: Iya. Atau kalau dalam masyarakat adat Nungga itu bukan berarti jual beli, tetapi semata-mata hanya sebagai sebuah penghargaan.
1: Oh, sebuah penghargaan ya, baik. Itu pemaknaan ya, makna belis dalam budaya Dungga Ende Timur. Oke, kalau kita melihat dari sisi keluarga perempuan, apa sebenarnya makna belis bagi mereka ini, Pak? Jika kita melihat dari sisi keluarga perempuan ya?
2: Kalau dari sisi keluarga dari sisi keluarga laki-laki dulu ya. Ya, kalau dari sisi keluarga laki-laki, arti pemberian belis tersebut adalah bentuk penghargaan dan bukti cinta dan tanggung jawab mempelai laki-laki, serta kerelaan dan keikhlasan untuk memberi dan berbagi. Jadi keluarga laki-laki akan memperoleh anak mantunya yang akan melanjutkan keturunan bagi keluarga. Itu dari sisi keluarga laki-laki. Ya.
1: Oke, itu dari sisi keluarga laki-laki ya. Kalau dari sisi perempuan itu tadi ya.
2: Ya, kalau dari sisi keluarga perempuan itu sekaligus bentuk tanggung jawab keluarga laki-laki.
1: Oke. Okay.
2: Dan menjadi bukti cinta juga dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Sehingga terciptanya keharmonisan dalam hidup perkawinan dengan saling berbagi dan memberi dengan keikhlasan, juga mempererat hubungan kedua keluarga besar.
1: Oke, baik Pak Leo. Dan ini tadi Pak Leo menyebutkan ya bahwa belis itu sebuah penghargaan gitu ya. Betul kan? Itu penghargaan kepada keluarga perempuan sekaligus, bukan hanya kepada perempuannya saja. Dan ini sekaligus bentuk tanggung jawab keluarga laki-laki juga kah, Pak? Atau bagaimana, Pak?
2: Ya, itu sekaligus tanggung jawab dari keluarga laki-laki. Jadi belis itu bukan saja tanggung jawab dari seorang mempelai laki-laki tadi, tetapi adalah rumpun keluarga laki-laki bersama-sama dan juga dengan seluruh masyarakat sekitar.
1: Oke, baik, Pak. Dan dalam proses pembicaraan belis ini tadi Bapak juga sudah menyebutkan bahwa harus ada sebuah kesepakatan gitu di awal ya. Artinya pada saat belis diserahkan itu pada saat proses perkawinan gitu ya. Bahwa maksud kami pernikahan gitu ya. Pernikahan gitu. Dan dalam proses pemberian belis nih, ini apakah ada yang terlibat juga, dan siapa saja nih yang terlibat ya dari kedua keluarga ini? Pastinya kan ada bahasanya apa sih, nego-nego gitu kan biasanya gitu kalau di dalam penyerahan belis atau negosiasinya gitu.
2: Tentunya dalam proses pembicaraan belis yang biasanya terlibat yaitu kedua keluarga, yaitu orang tua, kedua mempelai, lalu bersama dengan kedua rumpun keluarga, dan dipandu oleh Musyarakah Dungga atau tokoh adat Dungga. Itu dipandu oleh Musyarakah sendiri.
1: Oke, dipandu oleh Musyarakah begitu ya. Oke. Dan pastinya Musyarakahnya yang menengahi begitu ya. Kalau berbicara mengenai itu kan yang Musyarakah memandu gitu ya. Itu yang memutuskan siapa kira-kira ya?
2: Musyarakah memandu lalu apa yang diberikan oleh pihak laki-laki itu, harganya, lalu disampaikan, dan laki tadi menyampaikan kepada pihak perempuan apakah ini sudah pas atau apakah ini sudah layak. Kalau dari pihak keluarga perempuan sudah mengatakan, oh ini sudah pas, berarti kita sudah sah bahwa
1: sudah pas. Tapi kalau bapak ini kan sudah lama juga di Dunggam, artinya ini tanah kelahiran juga ya.
2: Betul.
1: Ini kita bahas sedikit nih terkait dengan pemberian belis. Apakah bapak pernah menjumpai, mungkin ada perdebatan yang sangat serius itu, yang sampai memanas begitu pak, mungkin negosiasi, pernah ada tidak menjumpai begitu?
2: Betul, itu pernah ada.
1: Pernah ada ya? Pernah. Bagaimana ceritanya itu pak?
2: Kalau masanya bapak saya, bapak saya sudah meninggal, itu perdebatan yang sangat panjang, bahkan sampai dengan jam 3 pagi bapak.
1: Jam 3 pagi ya?
2: Ya bahkan dari pihak laki-laki itu belum diberi makan. Sampai jam 3 pagi dan sampai terlambat dikasih makan itu. Karena perdebatan yang sangat panjang, karena belum ada kesepakatan dari kedua rumpun keluarga.
1: Oke, okay. Ya, itu artinya kalau belis belum ditentukan dari pihak keluarga laki-laki, rombongannya begitu yang dimaksud itu ya, tidak ya. Makan ya? Karena ya. Tidak sampai makanannya itu dingin kembali. Ya. Oke, baik Pak Leo. Ini menarik sekali nih ya untuk dibahas memang ya. Dan dalam proses pembicaraan belis nih, pastinya ada peran orang tua, tokoh adat, dan keluarga besar ya, dalam menentukan kesepakatan belis. Ini pengaruh mereka ini sebenarnya seberapa berpengaruhnya gitu? Atau dari justru dari calon pengantin itu pengaruhnya gitu?
2: Keluarga dari laki-laki itu mempunyai pengaruh yang sangat dominan. Artinya mereka sudah merencanakan, menentukan waktu bersama-sama untuk harinya atau tanggalnya untuk mereka datang antar. Jadi sudah disepakati, lalu mereka sudah mulai dengan gotong royong bersama untuk minum air panas. Kami di Dungga itu bisa biasa mengatakan minum oke itu. Itu diundang untuk semua keluarga, baik wataane, ine ame, arikae, semua diundang bapak. Jadi sudah datang, lalu dengan hasilnya, lalu waktu yang sudah ditentukan, lalu mereka datang. Begitu. Jadi gitu ya. Perannya itu sangat besar dari rumpun keluarga laki-laki tadi.
1: Berarti semua juga berperan,
2: berperan.
1: Bukan hanya apa namanya calonnya begitu saja. Oke, baik. Dan dari ini nih, kemudian dalam proses pembicaraan tadi kan sudah ditentukan ya, misal nih, dan sudah sepakat nih. Ini apakah proses pembicaraan belis juga menjadi ruang ya untuk mempererat hubungan antara dua keluarga yang sebelumnya mungkin belum saling mengenal, atau sebelumnya sudah ada upaya mengenal dulu, mungkin ada tradisi lain dulu, mungkin apa ya, kalau kita berbicara di Dungga ini, kalau di Jawa itu, kalau di saya itu ada istilahnya kayak dodok lawang, kenalan dulu gitu, kenalan gitu dulu ya. Kalau di sini bagaimana, apakah ada dulu sebelumnya gitu?
2: Ya, kalau di Dungga itu yang terjadi itu misalnya terjadi perkawinan itu paimoro, misalnya kami di sana bilang paimoro. Itu artinya terjadi perkawinan atau pertalian hubungan sejak dari dulu. Sudah ada itu. Jadi sudah terjadi ini perkawinan dari dulu, lalu oh bisa dengan keluarga ini kita bisa menikah itu tuh. Oh di sana tidak boleh itu. Itu salah itu secara turunan darah, keturunan dan lain-lain. Tetapi ada juga dengan orang lain. Ada juga dengan orang lain. Tetapi apa semuanya itu bentuknya itu sama. Untuk pemberian belis itu bentuknya sama. Ya tidak berbeda ya untuk semua orang.
1: Baik pak. Dan ini menariknya pak, dalam sebuah perkawinan tentu ada banyak perasaan yang terlibat ini ya. Dan bagaimana biasanya suasana keluarga itu ketika proses pembicaraan atau kesepakatan belis berlangsung ini? Ini pada umumnya pak ya. Tadi kan kita sudah sedikit menyinggung ketika perdebatan itu panas gitu ya. Sampai jam 3 pagi belum makan gitu. Wah ini kayak jam 3 pagi itu ibarat kalau orang puasa sahur pak.
2: Iya betul.
1: Oke, itu mungkin ada itu pak.
2: Tentunya pihak keluarga perempuan itu sangat mengharapkan agar pemberian belis dapat dijalankan secara bijaksana dengan rasa tanggung jawab yang besar, sehingga tidak merugikan pihak keluarga perempuan, untuk mempermudah proses selanjutnya untuk perkawinan sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing. Dan ini saling berkaitan. Misalnya secara setelah adat lalu ke perkawinan secara gereja, ya, secara liturgis gereja, sehingga ada hubungan yang erat, tentunya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, di zaman bapak saya itu apa perdebatan yang cukup alu dan sampai dengan jam 3 pagi baru makan itu di zaman saya sudah kurang terjadi lagi, sering tidak terjadi, karena di saat saya menggantikan bapak, karena bapak sudah meninggal itu, saya itu biasanya menyampaikan bahwa sebelum kita berbicara kita makan dulu. Itu bapak.
1: Iki ya. Sebelum berbicara makan dulu gitu ya. Nanti takutnya kalau sampai jam 3 gitu.
2: Betul bapak, kita menjaga.
1: Okay. Itu tadi proses-prosesnya ya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Leo. Dan kita sekarang berbicara mengenai bentuk simbol dan juga nilai di balik belis ini, Pak. Sebenarnya untuk belis nih, apa saja Pak bentuknya gitu Pak? Ini yang dikenal dalam perkawinan di adat Dungga khususnya ya, tidak di daerah lainnya dulu nih Pak.
2: Dalam perkawinan adat Dungga itu kita mengenal itu bentuk belis itu ada yang namanya toko.
1: Toko? Apa itu?
2: Toko itu berupa gading.
1: Oh gading.
2: Itu sebagai simbol pria itu, laki-laki.
1: Oh, oke.
2: Lalu ada juga zivu.
1: Zivu
2: itu berupa emas.
1: Emas ya?
2: Ya, itu simbol perempuan.
1: Simbol perempuan. Ya,
2: simbol perempuan.
1: Oke.
2: Okay. Dan satu lagi itu eko. Eko itu berupa hewan piaraan. Itu kerbau, kuda, sapi, dan babi.
1: Oh, oke. Okay.
2: Ya, dan kalau tidak memenuhi ketiga unsur tadi, baik toko, zivu maupun eko, kita bisa menggunakan uang untuk menggantikan itu.
1: Oh, begitu.
2: Ya, berarti dengan harga selayaknya.
1: Oh, dengan harga selayaknya. Itu arti, dalam arti begini, itu kalau emas gitu ya, tadi kan ada emas, ada gading juga ya, apa itu bahasa idenya tadi. Nah, itu ada gading, kemudian ada salah satu hewan juga. Kalau misal gadingnya harga seandainya nih 50 juta gitu dalam arti gitu. Artinya juga harus 50 juta gitu ya. Atau bisa kurang dari itu. Atau bisa dinego lagi gitu.
2: Iya, bisa di
1: pastinya bisa dinego
2: sesuai
1: lagi
2: dengan kemampuan.
1: Oh, sesuai dengan kemampuan ya.
2: Dan memang dalam kesepakatan awal itu kami sudah sampaikan bahwa bagaimanapun hukum adat yang sudah kita tetapkan sudah diwariskan, tetapi sesuai dengan kemampuan lagi dari pihak laki-laki. Kita tidak bisa memaksakan begitu saja.
1: Oke, artinya bisa semua ya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing kemampuan, ya. Yang penting sesuai sepakat. Kalau tidak sepakat ya itu beda cerita lagi gitu. Oke. Dan apakah setiap benda atau pemberian yang diberikan itu atau benda pemberian ini ini menjadi bagian dari belis ini mempunyai makna simbolis tertentu ya, Pak? Mungkin tadi ada gading gitu kan. Ada terus ada perhiasan emas gitu. Itu masing-masing pasti memiliki makna. Kira-kira apa gitu maknanya?
2: Tadi sudah saya sampaikan gading tadi itu simbol laki-laki.
1: Oke, okay, itu simbol laki-laki. Maknanya hanya itu, simbol laki-laki gitu.
2: Karena kita sebut toko. Lalu kalau zivu tadi emas itu simbol perempuan.
1: Oke, okay. Simbol perempuan. Emas itu sebagai simbol perempuan gitu ya.
2: Sedangkan eko tadi kan hewan piaraan. Hewan piaraan hasil kerja keras ya, jerih payah atau pengorbanan dari pihak laki-laki itu.
1: Oh, oke, okay. Itu maknanya memang itu ya.
2: Yeah.
1: Oh, memang itu hanya simbol. Oh, kalau gading itu laki-laki gitu. Oke, oke, oke. Dan apakah ada hubungan antara belis ya dengan sejarah keluarga nih? Misal tadi salah satunya gading itu, apakah ada sejarah keluarganya? Misal seperti apa gitu, sesuatu hal gitu. Dan ada garis keturunan atau hubungan kekerabatan masyarakat Dungga gitu. Misal nih dari masyarakat Dungga dengan masyarakat daerah lainnya gitu. Itu apakah ada khusus gitu?
2: Oh, kalau kami di Dungga itu kami perlakukan secara sama.
1: Sama-sama,
2: tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan.
1: Oke. Okay.
2: Ya.
1: Kalau semisal nih Pak, Dungga ini kan di Ende, di Flores tepatnya. Jika dapat orang Jawa cowoknya begitu, sebagai contoh ini itu apakah adatnya ada ketentuan lainnya gitu? Atau mungkin bukan Jawa ya, mungkin daerah lain di luar Ende lah begitu.
2: Kalau dari Jawa atau biasanya dari Bejawa
1: atau Bajawa atau
2: dalam NTT, dalam lingkung,
1: dalam lingkung NTT
2: atau dari Larantuka, itu kita sampaikan bahwa kami di Dungga itu masyarakat adat Dungga itu kami adalah menggunakan sistem patrilineal.
1: Okay.
2: Jadi harus memberikan belis. Dengan penjelasan belis itu adalah penghargaan sekian, tetapi kembali kepada kemampuan dari orang dari luar itu, tidak menghambat terjadinya pernikahan kalau dari pihak luar itu tidak mempunyai belis. Itu Pak, intinya itu.
1: Itu ya, jadi ya, bisa semua ya, mungkin ya, dari berbagai latar belakang suku dalam arti begitu bisa ya, ya. Budaya maksud kami.
2: Iya, iya.
1: Budaya gitu ya, bisa ya.
2: Bisa.
1: Ya. Oke. Artinya kan tidak ada larangan untuk menikah dengan.
2: Iya.
1: Ya. Tapi ada tetap berjalan gitu,
2: ya,
1: Pak.
2: Ada
1: tetap untuk perkawinan ada ya, tetap berjalan ya, ya. Oke. Dan ini Pak, dalam tradisi ini apakah ada nilai gotong royongnya nih Pak?
2: Ya.
1: Karena biasanya keluarga besar itu kan juga ikut membantu proses perkawinan ya pastinya.
2: Betul.
1: Ya. Nah ini mungkin ada nilai-nilai tersendiri atau
2: ya,
1: mungkin istilah tersendiri di Dungga ini Pak?
2: Gitu. Tentunya nilai gotong royongnya sangat tinggi.
1: Mm-mm.
2: Ya baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan.
1: Oke. Okay.
2: Ya dari pihak laki-laki itu apa namanya, mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Tadi saya sudah sampaikan ada minum moke itu. Minum air panas. Lalu juga dari pihak perempuan, dia harus persiapkan, dia mengundang keluarganya untuk waktu dia menyerahkan atau mengantar ke anak perempuan itu harus memberikan bekal. Tadi seperti saya sampaikan, harus dengan beras kita 10 karung, okay, lalu ada sarung dan lain-lain itu. Makanya kedua rumpun keluarga itu sama-sama menyiapkan segala okay, sesuatunya. Karena tidak mungkin dia terima yeah, saja yeah, yeah, ya, tetapi okay, okay, dia juga harus memberi.
1: Betul, betul, yeah, betul. Oke, okay, yeah, baik, baik Pak Leo. Ini yeah, menarik sekali nih, yeah, kita berbicara mengenai belis ya. Yeah. Banyak sekali kita berbicara mengenai belis-belis. Ini akan tetapi kita juga harus memberitahu ya, atau yeah, mengedukasi lah kepada pendengar. Mungkin yeah, lebih dalamnya itu bagaimana. Nah, ini kita siang ini kita bahas ya yeah, Pak ya. Yeah. Oke, okay, dan ini tadi kita sudah berbicara mengenai gotong royong. Pastinya yeah, itu gotong royong ada ya. Yeah. Dan kalau kita melihat lebih dalam, nilai kehidupan apa Pak yang sebenarnya ingin diwariskan leluhur melalui tradisi belis ini?
2: Yeah.
1: Jika Bapak melihat, kita kan juga pastinya memiliki nenek moyang ya di atas-atas yeah, kita gitu. Mm. Dan ini kira-kira kalau kita memandang seperti apa itu Pak?
2: Ya, yeah, kalau kita melihat lebih dalam ya, nilai kehidupan yang diwariskan leluhur melalui tradisi belis itu sebenarnya budaya saling menghargai.
1: Mm-mm.
2: Lalu ada nilai persatuan, lalu ada persaudaraan dalam hidup bermasyarakat Pak.
1: Okay.
2: Ya.
1: Itu nilai yang ya, diturunkan ya, oleh leluhur ya pastinya ya, ya. Oke, okay, baik Pak Leo. Pak Leo, kita setelah ini ajak pendengar ya, mungkin ada yang ingin bergabung nih untuk ya, pendengar yang ada di ruang dengar kita, mungkin ingin bertanya siap, atau mungkin ingin berdiskusi ataupun ada pandangan lain nih terkait belis di daerahnya masing-masing. Oh kalau kami ini di sini begini gitu.
2: Yeah.
1: Kita bisa saling menanggapi gitu. Kita ajak pendengar ya. Yeah. Oke. Okay. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, mungkin yang ingin bergabung dalam program Bincang Budaya di siang hari ini bersama Pak Leo ya, beliau budayawan di Dungga ND Timur, Anda bisa bergabung ya bersama kami di 0821-445-1957 dan di line telepon WhatsApp kami untuk telepon, kirim pesan atau maksud kami pesan suara atau pesan teks ya di 0821-3878-8786. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda ya sekali lagi line telepon di 0821-4451-1957 dan di line telepon WhatsApp di 0821-3878-8786. Dan kami di sini menanti Anda ya bersama narasumber kami yang di program Bincang Budaya di siang hari ini. Dan kita akan lanjut untuk obrolan bersama Pak Leo ya mengenai belis ya yang ada di Dungga ND Timur. Oke, baik Pak Leo, kita sudah mengajak ya, mungkin nanti kalau ada yang bergabung kita akan langsung sambungkan nih Pak Leo.
2: Siap.
1: Dan kita sembari ngobrol-ngobrol ya, kita tadi sudah membahas mengenai nilai kehidupan yang diwariskan oleh leluhur. Dan itu tadi sudah disebutkan Pak Leo ya. Dan Pak Leo, untuk saat ini kan zaman terus berubah ya, terus mengalami perubahan zaman itu. Apakah pelaksanaan belis pada perkawinan adat Dungga sekarang ini masih sama dengan zaman dahulu? Mungkin Pak Leo bisa menyampaikan nih. Mungkin kalau pada tahun zaman dahulu itu artinya sekitar tahun berapa Pak Leo bisa memandang, atau mungkin Pak Leo mengetahui sejarah sebelumnya begitu. Apakah ada perbedaan gitu terkait dengan pergeseran? Mungkin ada yang namanya akulturasi gitu ya.
2: Ya,
1: ya begitu Pak.
2: Ya,
1: silakan.
2: Tentunya zaman terus berubah. Lalu pelaksanaan belis dalam perkawinan adat Dungga memang tetap ada dan terus dilestarikan. Tetapi ada sedikit perubahan atau pergeseran di mana di zaman dahulu itu orang tua itu punya penghasilan lebih besar daripada kita zaman sekarang. Ya, dahulu itu kalau bicara tentang belis itu misalnya disampaikan untuk neneknya. Neneknya itu kami di Ndungga itu biasa disebut Mbupu Waja.
1: Mbupu Waja.
2: Mbupu Waja. Mbupu Waja itu

0: Kita sebut satu kos di Wus Eko paling mereka berikan paling kuat itu 25 juta dengan sapi satu ekor. Ya, dengan sapi satu ekor.
1: Itu. Baik, ini ya, ini pasti ada perbedaan ya. Kalau dulu itu dinego bisa nggak Pak? Kalau yang dulu itu kira-kira?
0: Kalau dulu dinego bisa juga.
1: Bisa juga ya. Oke, perbedaannya bisa, dulu dengan sekarang apa kira-kira? Kalau yang signifikan ini?
0: Ya, perbedaan yang signifikan itu dulu dinego bisa, tetapi dulu punya persiapan cukup. Dinego tapi apa sifatnya itu masih sangat kental, sangat kuat, sangat besar.
1: Iya.
0: Ya, kalau sekarang dinego tapi kadang-kadang kemampuan dari pihak laki-laki itu kecil. Banyak yang tidak mampu, Pak.
1: Begitu ya.
0: Banyak yang tidak
1: makanya
0: mampu.
1: Kita sesuaikan dengan sesuai kemampuan
0: kita sesuaikan
1: gitu ya.
0: Dengan kemampuan.
1: Oke, baik. Ini juga menjadi salah satu akulturasi begitu gitu, Pak ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Dan ini tadi kita sudah membahas mengenai perubahan zaman. Ini perubahan yang paling terasa dalam pelaksanaan tradisi Belis saat ini seperti apa, Pak? Contohnya nih, Pak. Apakah di tradisi Belis itu pasti selalu terlaksana begitu ya?
0: Iya.
1: Nah, atau mungkin ada perubahan-perubahan lainnya begitu, Pak? Yang mungkin yang lainnya selain yang Bapak sebutkan tadi itu. Mungkin ada perubahan. Kalau dulu memang lebih kental, kalau sekarang ini kita bisa lebih fleksibel sesuai kemampuan gitu.
0: Iya. Kalau di zaman sekarang itu memang kita sudah sesuai dengan keadaan zaman dan juga dengan kemampuan dari keluarga laki-laki. Ya, kita tidak bisa memaksakan. Nah, dan kita sudah tahu dengan pasti bahwa keluarga laki-laki itu punya kesiapan begitu sesuai dengan ukuran hasil daripada minum air panas atau minum moke tadi, Pak. Karena sudah tahu tuh hasilnya berapa sih dari laki-laki itu.
1: Oke, itu salah satu perubahan.
0: Ya.
1: Dan bagaimana, Pak, masyarakat ketika menyikapi ya kondisi ekonomi sebuah keluarga itu tidak memungkinkan untuk memenuhi bentuk atau jumlah belis sebagaimana yang diharapkan. Tadi kita sempat membahas sedikit mengenai itu ya. Ini kita sesuaikan dengan kemampuan mereka gitu kan. Dan ini bagaimana masyarakat itu menyikapi ya, khususnya masyarakat Dungga ini atau masyarakat mana saja yang mungkin menjalani perkawinan adat di Dungga ini?
0: Kalau kami di Dungga itu misalnya ada keluarga dari laki-laki yang sudah berusaha untuk bersama minum air panas, lalu berkumpul keluarga, lalu masih tetap saja dia punya kemampuan sedikit, dia langsung ke keluarga perempuan dan dia menyampaikan bahwa kami menyampaikan permohonan maaf bahwa kami datang di sini, kami tidak bisa berbicara soal beris atau kami Mbak Botaro. Itu Dindungga bilang, kami Mbak Botaro. Artinya yang ada pada kami itu hanya dengan keuangan sekian, dengan sapi sekian, dengan emas sekian, dan kami minta pertimbangan supaya mereka berdua ini untuk urus secara gereja atau untuk pemberkatan secara gereja. Itu, Pak.
1: Itu ya, pasti menyikapinya seperti itu ya, Pak Leo ya. Dan dari budaya Dungga ini apakah juga terdapat ruang, Pak, untuk musyawarah dan penyesuaian ya dalam persoalan belis, Pak? Mungkin ada ruang tersendiri gitu. Di dalam negosiasi itu kan tadi di awal kita sudah menyebutkan ya bahwa proses nego itu pasti bisa terjadi. Tapi kalau sampai bahasanya kalau sampai sulit untuk menemukan yang pas gitu, apakah ada ruang tersendiri gitu, Pak?
0: Dalam budaya Dungga tentunya ruang untuk musyawarah dalam persoalan belis selalu ada dan selalu kita diskusikan sehingga persoalan belis tidak menjadi penghambat untuk urus perkawinan perkawinan selanjutnya.
1: Itu tidak menjadi penghambat
0: ya.
1: Ini mohon maaf nih sebelumnya, Pak, kalau tadi kita sedikit berbicara mengenai keekonomian itu disesuaikan dengan kemampuan. Ini kalau semisal ini, Pak, semisal ini hanya berandai-andai. Kalau semisal ada dari pihak laki-laki itu memang benar-benar dia untuk niatkan untuk menikah atau menjalin perkawinan, tetap menjalin perkawinan adat. Akan tetapi mereka dari pihak laki-laki itu tidak memiliki apa-apa, mungkin sama sekali gitu. Apakah ada kebijakan mengenai itu, Pak? Jadi sehingga karena kondisi tersebut tidak bisa diberikan belis itu, Pak.
0: Ya.
1: atau memang tetap harus ada atau bagaimana ini, Pak? Nah, ini kita berandai-andai.

0: Betul.
1: Misal begitu gitu.
0: Iya. Hal itu juga terjadi di masyarakat adat Nunggak.
1: Oke. Okay.
0: Ketika terjadi hal seperti itu, ini berarti bahwa pihak keluarga laki-laki tadi itu dia masuk, kawin masuk. Ya karena dia tidak bisa beribelis sehingga dia tetap ada bersama dengan keluarga perempuan.
1: Oh, kawin masuk
0: ya,
1: gitu,
0: dia istilahnya.
1: Kawin masuk. Istilah kawin masuk itu istilah apa ini?
0: Itu artinya dia tidak memberikan belis. Jadi si perempuan itu tuh masih masuk dalam keluarga perempuan tadi karena dia tidak membayar atau memberikan belis. Misalnya untuk kami di Nunggak ini, kami ada beberapa yang kami sebut ada embu ya. Ya ada embu waja, lalu embu one, lalu embu ndoru, embu rotu. Misalnya dari pihak embu one tadi, lalu menikah dengan pihak embu waja, lalu dia tidak berikan belis. Dia tidak berikan belis. Dia masih masuk di keluarganya dari Ambo One tadi karena tidak berikan belis. Begitu.
1: Berarti dianggap keluarga dulu.
0: Iya, dianggap keluarga. Dia tidak bisa apa namanya narik bahwa perempuan itu adalah miliknya dan masuk dalam dia punya rumpun keluarga. Karena tidak memberikan belis.
1: Itu ada tata caranya begitu ya.
0: Betul.
1: Oke, itu bahasanya apa sih? Ngakalinya gitu ya. Bahasa-bahasanya kalau bahasa-bahasa umumnya gitu.
0: Betul.
1: Oke. Baik, berarti memang dari perkawinan adat di Nunggak ini memang fleksibel ya. Tidak menyusahkan dan tidak menghalang-halangi semua niat baik dari mungkin dari pihak laki-laki gitu ya.
0: Betul.
1: Untuk segera meminang dari wanita idamannya mungkin gitu ya. Oke, baik. Dan ini sangat menarik juga. Dan ini di obrolan budaya pastinya juga kita membahas mengenai itu juga harus secara buka gitu. Dan kita ini sebagai salah satu contoh. Ternyata memang ada kasusnya seperti itu ya. Oke, baik Pak. Dan tadi kita berbicara mengenai musyawarah dan juga salah satu contoh kasus ya yang ada mungkin dari pihak laki-laki itu tidak bisa memberikan belis karena suatu hal ya, karena mungkin ekonominya gitu. Dan ini Pak, bagaimana agar tradisi belis ini tidak justru menjadi beban bagi pasangan muda yang ingin membangun rumah tangga nih Pak? Tadi kita sudah sedikit membahas ya terkait dengan itu, ada suatu contoh gitu terkait hal yang tidak bisa dibayarkan. Dan ini kita berbicara mengenai beban, karena belis itu juga tidak sedikit jika itu memang ada. Ini supaya kita tidak memberatkan, kan tadi sudah ada sesuai kemampuan. Kira-kira bagaimana itu Pak, supaya tidak memberatkan?
0: Kalau menurut saya, tradisi belis ini tidak menjadi beban bagi pasangan muda yang ingin membangun rumah tangga. Karena persoalan belis bukan urusan pribadi mempelai laki-laki. Tetapi seluruh keluarga laki-laki melibatkan dari diri secara sepenuhnya untuk kelancaran urusan perkawinan dan juga masyarakat sekitarnya melibatkan diri. Begitu.
1: Melibatkan diri gitu masyarakat sekitar ya. Baik. Dan ada lagi nih Pak. Di sisi lain Pak, bagaimana kita menjaga agar upaya menyesuaikan tradisi dengan zaman ini tidak membuat makna budaya belis itu justru hilang ya. Tadi kita juga sudah membahas mengenai akulturasi ya, terkait dengan perubahan zaman. Kemudian juga ada kalau ada suatu hal tadi terkait dengan kondisi keekonomian mungkin di pihak pria itu, maka itu bisa masuk ke rumpun, ada cara ngakalinya gitu. Dan mungkin dari ini, dari hal-hal yang tadi kita bahas itu, caranya bagaimana Pak, agar itu upaya menyesuaikan itu tetap berjalan, akan tetapi tidak membuat makna budaya belis itu justru hilang itu Pak?
0: Menurut saya Pak, budaya belis itu tidak akan hilang. Karena budaya belis sudah menjadi sesuatu yang melekat dalam kehidupan adat di Nunggak. Dan bukan dipikirkan secara pribadi oleh mempelai laki-laki, tetapi oleh keluarga laki-laki dan masyarakat sekitarnya. Ya, bukan pihak laki-laki seorang saja yang berpikir, tetapi dipikirkan oleh keluarga semua. Sehingga mereka gotong royong untuk secara bersama untuk menyukseskan persoalan belis dan lain-lain. Saya pikir itu.
1: Baik. Dan menurut Bapak nih, menurut Pak Leo ya, apa yang sebaiknya dipahami generasi muda nih sebelum mereka memasuki perkawinan adat, khususnya mengenai makna belisnya?
0: saya pikir yang dipahami generasi muda sebelum mereka memasuki perkawinan adat itu mengenai makna belis, itu generasi muda harus benar-benar memahami tentang rasa saling menghargai.
1: Oke.
0: Okay. Lalu mempunyai pengorbanan ya terhadap harta untuk memberi dan berbagi dengan keikhlasan dan belajar bekerja keras lalu gotong royong ya. Jadi tidak dengan mudah-mudah tidak berusaha ya, artinya mau masuk dalam rumah tangga itu harus bekerja. Bekerja dan bekerja itu intinya, Pak.
1: Oke, baik. Intinya itu ya pada intinya ya. Oke. Okay. Dan kalau Bapak ini diminta menjelaskan ya kepada anak muda pada satu kalimat saja gitu, Pak. Ya. Sebenarnya apa makna belis dalam perkawinan adat Ndungga, Pak? Satu kalimat saja.
0: Ya. Makna belis dalam perkawinan adat Ndungga itu adalah rasa penghargaan. Lalu bentuk tanggung jawab, kerelaan untuk memberi dengan ikhlas, dan bukti cinta untuk mempererat hubungan antara dua keluarga besar.
1: Itu ya. Bukti cinta atau dukungan dari dua keluarga besar. Dan menurut Bapak apakah belis masih relevan, Pak, bagi generasi muda saat ini, Pak? Jika masih, bagian mana, Pak, nilai belis yang penting untuk dipertahankan? Menurut pandangan Bapak ya.
0: Menurut saya belis masih sangat relevan bagi generasi muda saat ini, sehingga penting untuk diwariskan dan dipertahankan agar generasi muda menjadi generasi yang bertanggung jawab dan tahu menghargai. Itu dua kata kunci. Iya, bertanggung jawab dan tahu menghargai.
1: Bertanggung jawab dan tahu menghargai. Itu kuncinya. Dan dari peran tokoh adat, Pak, bagaimana, Pak? Peran tokoh adat dan keluarga itu agar generasi muda saat ini nih tidak hanya menjalankan tradisi tetapi juga memahami alasan dan nilai dibaliknya ketika tradisi itu dilakukan. Oh, ini maknanya ternyata ini gitu loh. Bukan hanya jalan untuk formalitas saja gitu loh. Bagaimana itu?
0: Menurut saya peran tokoh adat dan keluarga itu adalah tetap melestarikan budaya dan adat setempat dan menjadikan budaya dan adat sebagai sumber norma ya, yang patut diteladani sebagai sesuatu yang sakral, magis dan religius. Sehingga dalam pengalaman saya itu ada beberapa pasangan yang tidak menjalankan adat secara baik itu tidak harmonis tuh dalam kehidupan rumah tangga mereka.
1: Itu, Pak. Baik. Ya, ini salah satunya, Pak, ya. Dan apa yang Bapak khawatirkan nih? Bapak kan sebagai budayawan, pasti dengan pergeseran teknologi atau zaman gitu, pasti ada rasa khawatir, Pak. Apa yang Bapak khawatirkan? Jika generasi muda itu hanya mengetahui belis ini sebagai sebuah kewajiban, tetapi tidak memahami filosofi yang ada di belakangnya itu, Pak.
0: Sebagai budayawan dan tokoh adat, saya tidak pernah khawatir jika generasi muda tidak memahami filosofi dari budaya belis ini, karena secara otomatis para leluhur tetap mendoakan generasi mudanya untuk mengetahui tentang norma adat agar umur panjang lalu mendapatkan rezeki berlimpah ya. Bahwa di sana itu kan apa namanya, di masyarakat adat Ndungga itu sangat kental dengan adat kebiasaan nenek moyang yang ditinggalkan.
1: Itu Pak ya. Dan sebaliknya, Pak, apa yang Bapak harapkan agar tradisi belis ini tetap hidup tetapi berjalan berdampingan dengan kehidupan masyarakat modern saat ini, Pak?
0: Selama para generasi muda masih melestarikan dan mencintai adat dan budayanya, maka sampai kapanpun, semodern apapun, tradisi belis ini tetap ada bersama dengan masyarakat modern.
1: Baik. Dan ini terakhir pastinya, Pak ya. Kita juga sudah di penghujung waktu setelah ini, Pak. Ini sebagai pertanyaan terakhir untuk Pak Leo ya. Apa, Pak, pesan Pak Leo nih kepada pasangan muda dan keluarga yang sedang mempersiapkan perkawinan adat ya, khususnya di Ndungga, Pak, agar tradisi ini tetap menjadi sesuatu yang mempererat bukan memisahkan nih, Pak?
0: Pesan saya sebagai tokoh adat, saya mengharapkan agar pasangan muda dan keluarga yang sedang mempersiapkan perkawinan adat Ndungga lebih baik kalau perkawinan adat terus dijaga, dijalankan dan dilestarikan supaya kehidupan keluarga menjadi harmonis, bahagia dan damai serta direstui oleh Tuhan dan para leluhur di Ndungga.
1: Oke, ya. Baik, itu pesan-pesannya. Mungkin ya. Ada pesan-pesan lagi, Pak, yang ingin disampaikan di dalam ruang dengar Pro 1 RRI ND ini, Pak. Untuk semua pendengar ya, di seluruh Indonesia loh, Pak, yang dengar ya, Pak. Iya nih. Iya. Ada yang ingin disampaikan nih, mungkin ada kita mau mengenalkan ke masyarakat luas lah di seluruh ya. Indonesia, bahkan dunia loh.
0: Iya. Menurut saya itu adat itu sangat penting, Pak.
1: Okay.
0: Adat, budaya, nenek moyang itu sangat penting. Karena menurut saya itu doa kita tidak bisa terjawab kalau kita jauh dengan nenek moyang. Ya, itu menurut pemikiran saya. Saya terinspirasi bahwa kalau saya ini melaksanakan sesuatu yang baik itu diajarkan oleh nenek moyang. Ya, dan saya tetap ada kuat. Umur panjang itu karena nenek moyang yang mendoakan saya. Oh, ya, okay. Karena mereka yang menghadirkan kita terlebih di masyarakat adat Ndungga.
1: Oke, okay, baik. Itu pesan-pesan ya, Pak? Ya. Yeah. Itu saja, Pak. Mungkin ada tambahan lagi, tidak ya? Di Mas, dalam ruang yeah. dengar ya. Oke, okay, baik. Dan ini terima kasih banyak nih, Pak Leo ya. Sudah meluangkan waktu di siang hari ini bersama Pro 1 RRI ND nih, Pak. Dan kita mungkin nanti di lain kesempatan bisa bertemu kembali ya di ruang dengar pendengar ini ya. Yang pastinya akan berbincang-bincang mengenai nilai-nilai budaya yang ada di ND Flores ya khususnya yeah. Pak ya. Oke, okay. Yeah. Dan terima kasih banyak sekali lagi Pak sudah meluangkan waktu ya di yeah. siang hari ini bersama Pro 1 RRI yeah. ND. Oke, okay. Baik pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, tak terasa juga hampir satu jam kebersamaan kita dalam bincang budaya telah sampai di penghujung acara. Dan hari ini kita telah mengenal lebih dekat Belis dalam perkawinan adat Ndungga ya, dari perbincangan bersama Bapak Leonardus Maone ya. Kita melihat bahwa sebuah tradisi ini tidak hanya dapat dilihat dari bentuk luarnya, tetapi juga perlu dipahami melalui nilai, sejarah, hubungan, maksud kami hubungan ya, kekerabatan, serta pesan yang ingin diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan tradisi juga akan terus hidup ketika masyarakat tidak hanya menjalankannya, tetapi juga memahami maknanya. Dan di tengah perubahan zaman, menjadi penting bagi generasi muda untuk mengenal akar budayanya sekaligus memahami bagaimana nilai-nilai tersebut dapat terus hidup dalam kehidupan masa kini. Dan terima kasih kepada Pak Leonardus Maone ya, yang telah berbagi pengetahuan dan perspektif bersama kita. Dan semoga perbincangan hari ini memberikan pemahaman yang lebih luas tentang kekayaan budaya Ndungga dan Flores. Dan saya Dito Utama yang ada di program Bincang Budaya siang hari ini pamit undur diri di dalam program tersebut. Tetaplah bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Info Florata. Mukul loto atau pisang hancur, makanan khas Nagekeo. Makanan dengan nama unik ini berasal dari daerah Nagekeo. Mukul loto atau pisang hancur sudah ada dari zaman para leluhur yang biasanya disajikan pada saat pesta adat. Keunikan dari mukul loto atau pisang hancur ini yaitu dengan mengupas kulit luar pisang muda, menyisakan kulit dalamnya yang berwarna hijau, dipotong kecil-kecil, dimasak bersamaan dengan daging. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

Info Lorata. Mukul loto atau pisang hancur, makanan khas Nagekeo. Makanan dengan nama unik ini berasal dari daerah Nagekeo. Mukul loto atau pisang hancur sudah ada dari zaman para leluhur yang biasanya disajikan pada saat pesta adat. Keunikan dari mukul loto atau pisang hancur ini yaitu dengan mengupas kulit luar pisang muda, menyisakan kulit dalamnya yang berwarna hijau, dipotong kecil-kecil, dimasak bersamaan dengan daging. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indy.

0: Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Sepekan Warta Asta Cita. Inilah berita-berita pendukung program prioritas nasional yang kami rangkum selama sepekan.
1: Saudara, inilah kumpulan berita Asta Cita, pendukung program prioritas nasional selama sepekan, Minggu 11 Oktober 2026, bersama saya, Ricardo Scotta. Kita ke informasi pertama. Pemerintah Kabupaten Flores Timur mulai mematangkan persiapan menghadapi musim tanam Okmar 2026-2027. Persiapan difokuskan pada kepastian luas lahan, ketersediaan benih pupuk, serta antisipasi kondisi iklim agar produksi pertanian dapat meningkat. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Flores Timur mulai memastikan berbagai kebutuhan petani sebelum memasuki musim tanam Okmar 2026-2027. Persiapan dilakukan melalui rapat koordinasi bersama jajaran terkait dengan membahas luas lahan, benih, pupuk, pestisida hingga antisipasi jika musim kemarau berlangsung lebih panjang. Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen menegaskan persiapan musim tanam tidak boleh dilakukan secara mendadak ketika waktu tanam sudah tiba. Evaluasi dan identifikasi kebutuhan harus dilakukan sejak awal agar kekurangan dapat segera dipenuhi.
3: Kita identifikasi 2027 nih, kalau mau menjelang musim tanam itu persiapan kita sebaiknya seperti apa yang idealnya untuk memaksimalkan katakanlah sumber daya kita yang ada di tingkat petani dan juga pemerintah daerah.
2: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Flores Timur, Yosef Sadi Openg mengatakan rapat koordinasi dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan petani telah dipersiapkan sebelum musim tanam berlangsung. Salah satu perhatian utama adalah memastikan data calon petani, calon lokasi atau CPCL sesuai dengan kondisi real di lapangan. Data tersebut diperlukan agar kebutuhan benih dan sarana produksi lainnya dapat dihitung berdasarkan luas lahan yang benar-benar akan ditanami.
4: Musim tanam Okmar 2026-2027. Persiapan itu menyampai alasan. Tentunya kita semua tentang petani bagaimana lahan saya sudah siap sebelum. Benih saya bagaimana? Pupuk saya bagaimana? Pestisida saya bagaimana? Ketika kemudian musim kemarau yang panjang, langkah apa yang harus saya lakukan? Itu yang harus kita persiapkan. Kalau kita tidak persiapkan, begitu hujan, mau ambil benih dari mana?
2: Melalui persiapan yang lebih awal dan berbasis data, pemerintah Kabupaten Flores Timur berharap musim tanam Okmar 2026-2027 dapat berjalan lancar, kebutuhan petani terpenuhi, dan produksi pangan serta kesejahteraan petani semakin meningkat. RRI Ende Rahma Suci melaporkan.
1: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Ende terus bergerak dengan dua lokasi memasuki tahap persiapan konstruksi dan satu lokasi masih menunggu penilaian. Laporan Suimam.
5: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ende, Abdullah Gani Gerewara, mengatakan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih terus berprogres. Program tersebut mencakup 5 lokus yang tersebar dalam beberapa kecamatan Kabupaten Ende. Dijelaskan, pada tahap kedua, satu lokus berada di Desa Kebirangga, Dusun Neoniba, Kecamatan Maukaro, dengan progres konstruksi mencapai lebih 70%. Namun, gempa bumi membuat pembangunan tersebut harus melalui penilaian ulang oleh tim teknis sebelum memperoleh penganggaran baru.
6: Sampai dengan hari ini, kami belum mendapat informasi baik dari PPK maupun dari penyedia atau vendor. Berarti kesimpulan kami ini masih dalam proses tahapan penilaian yang berada di Kementerian KKP.
5: Ia melanjutkan, untuk tahap ketiga, mencakup 4 lokus, yakni di Kecamatan Ende Selatan di lingkungan Arubara, Kecamatan Bawaria di Waka, Kecamatan Wolowaru di Desa Mbuliwaralau, dan di Kecamatan Pulau Ende di Desa Rururangga. Seluruh lokasi tersebut telah melalui identifikasi kesiapan lahan untuk memastikan pembangunan pembangunan dapat segera dilaksanakan pemerintah. Dari 4 lokus tersebut, aktivitas pembangunan kini mulai bergerak di Arubara, Kecamatan Ende Selatan, serta Desa Mbuliwara Lau, Kecamatan Wolowaru.
6: Kemarin baru dilakukan aktivitas MC0, sudah dilakukan, dan sekarang sudah dalam tahapan persiapan untuk pembangunan. Yang diawali dengan pembersihan akses jalan masuk di Arubara maupun lokasi, begitu juga di Mbuliwara Lau. Kalau untuk groundbreaking, peletakan batu sudah. Nanti rencananya untuk keempat lokasi ini mungkin groundbreaking oleh Pak Bupati di lokusnya di Arubara. Karena itu nanti groundbreaking itu bersama dengan PPK, Pemda maupun dengan penyedia jasa atau vendor bersama dengan konsultan perencanaan dan pengawas.
5: Abdullah menambahkan, untuk tahap keempat, Kabupaten Ende kembali memperoleh alokasi 7 lokus Kampung Nelayan Merah Putih pada 2027 mendatang. Alokasi tersebut merupakan hasil pertemuan daring pemerintah Kabupaten Ende bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait program berikutnya.
1: Sementara itu, Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Flores Timur akan dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung untuk memperkuat pengelolaan hasil perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
2: Kampung Nelayan Merah Putih di Flores Timur akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung aktivitas nelayan, sekaligus memperkuat rantai perdagangan hasil perikanan. Fasilitas yang disiapkan antara lain tambatan perahu, cold storage berkapasitas hingga 100 ton, pabrik es curah, gerai kuliner, gerai perbekalan, dan gerai pasar ikan. Kepala Dinas Perikanan Flores Timur Adrianus Belama Belawa mengatakan seluruh fasilitas tersebut disiapkan untuk mendukung nelayan sejak hasil tangkapan didaratkan hingga masuk ke dalam rantai niaga.
7: Jadi kita harapkan Kampung Nelayan Merah Putih ini kapalnya tender, bawa hasil tangkapan. Begitu dia labu, dia bongkar muatan. Hasil ikannya akan dilakukan pelelangan ke para penjual. Ada sarana pelelangan di semua kampung nelayan. Sisanya itu akan dibeli oleh koperasi Desa Merah Putihnya untuk disimpan di gudang beku atau cold storage. Kapasitasnya itu mencapai 100 ton untuk mempertahankan kualitas ikan kita ini. Sehingga setelah itu baru kita bicara rantai niaga untuk kita antarwilayahkan, bahkan sampai ekspor.
2: Selain cold storage, Kampung Nelayan Merah Putih juga akan memiliki pabrik es curah yang menggunakan air laut sebagai bahan baku. Fasilitas ini disiapkan untuk memenuhi kebutuhan es nelayan dalam menjaga kualitas hasil tangkapan setelah melaut. Adrianus menjelaskan gerai kuliner, perbekalan, dan pasar ikan juga menjadi bagian dari kawasan tersebut untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dengan dukungan fasilitas dan tata kelola yang lebih terintegrasi, pemerintah Kabupaten Flores Timur berharap Kampung Nelayan Merah Putih dapat memperkuat ekosistem perikanan, meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkap, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan nelayan di Flores Timur. RRI Endera Mesuci melaporkan.
1: Dinas Perikanan Kabupaten Ende mempercepat pendataan nelayan untuk memperluas kepemilikan Kartu Kusuka yang menjadi akses berbagai program pemerintah. Dari 24.000 nelayan yang tercatat, baru 1.500 orang memiliki Kartu Kusuka. Laporan Suimam.
5: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ende, Abdullah Gani Gerewara, mengatakan pendataan dilakukan bersama penyuluh perikanan dan melibatkan pemerintah kecamatan serta desa. Administrasi pendataan telah disampaikan kepada camat untuk diteruskan kepada pemerintah desa di 16 kecamatan pesisir Kabupaten Ende. Dijelaskan, nelayan yang mengurus Kartu Kusuka hanya perlu menyiapkan KTP dan kartu keluarga sebagai persyaratan administrasi. Setelah berkas diterima, penyuluh melakukan verifikasi dan validasi sebelum data dikirim kepada kementerian untuk diproses lebih lanjut. Kartu Kusuka kemudian diterbitkan melalui Bank BRI setelah data nelayan dinyatakan memenuhi ketentuan administrasi dan verifikasi. Nelayan dapat mengambil kartu tersebut melalui BRI dengan pendampingan penyuluh perikanan. Menurut Abdullah, Kartu Kusuka menjadi salah satu syarat memperoleh program pemberdayaan pemerintah termasuk bantuan alat tangkap, kapal, dan pengembangan sumber daya manusia. Kartu tersebut juga mendukung pengurusan BBM bersubsidi serta akses beasiswa pendidikan yang dibiayai Kementerian Kelautan dan Perikanan.
6: Fungsi Kartu Kusuka banyak. Pertama, ke depan, kalau yang namanya kebijakan pemerintah terkait dengan pemberdayaan nelayan, terutama misalnya alat tangkap, pemberdayaan SDM, kapal, dan lain-lain itu, syaratnya kalau kementerian itu wajib memiliki Kartu Kusuka. Lalu yang kedua, kemudian Kartu Kartusuka itu untuk mengurus BBM bersubsidi. Tetap dia didampingi dengan pas kapal, tapi Kartusuka sedampingi. Yang ketiga, untuk sekolah-sekolah beasiswa yang dari ini dibayar oleh kementerian. Misalnya ada sekolah-sekolah yang politeknik perikanan, syarat beasiswanya itu bagi nelayan harus memilih Kartusuka.
5: Ditambahkan, Dinas Perikanan Kabupaten Ende mencatat sekitar 22.500 nelayan masih belum memiliki kartu kusuka sehingga pendataan terus digencarkan. Abdullah berharap seluruh nelayan segera terdata agar memiliki kesempatan yang lebih luas mengakses berbagai program pemerintah.
1: Petani sayur di Desa Wolokelo, Kabupaten Ende, mengalami penurunan produktivitas akibat kemarau dan cuaca panas yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut membuat sejumlah tanaman sayuran yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat mengalami gangguan pertumbuhan hingga gagal panen. Laporan Nicholas Makumili.
8: Petani sayur di Desa Wolokelo, Kabupaten Ende, mengalami penurunan produktivitas akibat kemarau dan cuaca panas yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut membuat sejumlah tanaman sayuran yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat mengalami gangguan pertumbuhan hingga gagal panen. Salah satu petani asal Desa Wolokelo, Julius Pulipusedo, mengatakan kondisi cuaca panas berdampak langsung terhadap tanaman yang dibudidayakan petani. Menurutnya, penurunan hasil panen membuat pendapatan petani sayur ikut mengalami tekanan. Ia menjelaskan, kondisi tersebut dirasakan petani karena hasil produksi sayuran menjadi tidak seperti biasanya. Berkurangnya hasil panen juga membuat petani harus menghadapi tantangan dalam menghadapi kebutuhan ekonomi keluarga dari sektor pertanian. Kemarau yang berkepanjangan menjadi salah satu persoalan yang dihadapi petani sayur di Desa Wolokelo.
9: Kemarau seperti saat ini kami petani hortikultura terutama sayur-sayuran di wilayah Desa Wolokelo merasakan dampak langsung dari kemarau. Saat ini produktivitas sayuran mengalami penurunan sehingga sangat berpengaruh pada pendapatan kami petani sayur.
8: Para petani berharap kondisi cuaca segera membaik sehingga lahan pertanian kembali mendapatkan sumber air yang cukup untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Bagi masyarakat Wolokelo, pertanian sayuran memiliki peran penting dalam menopang perekonomian keluarga. Karena itu, penurunan produktivitas akibat kondisi cuaca menjadi perhatian bagi keberlanjutan usaha tani masyarakat setempat. RRI ND, Nicholas Makumeli, melaporkan.
1: Wakil Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Diana Kusumastuti, meninjau kondisi infrastruktur sistem penyediaan air minum atau SPAM di Kabupaten Ende. Kunjungan tersebut difokuskan pada fasilitas perumda air minum Tirta Kelimutu yang terdampak gempa bumi Flores. Laporan Rovinus Wula.
10: Direktur Perumda Tirta Kelimutu Ende Heribertus Gani mengatakan Wakil Menteri Pekerjaan Umum melihat langsung sejumlah fasilitas SPAM termasuk rumah pompa instalasi pengelolaan air dan jaringan transmisi di Nangaba. Peninjauan dilakukan untuk memastikan tingkat kerusakan sekaligus menentukan infrastruktur yang membutuhkan penanganan segera. Menurut Heribertus, data kerusakan SPAM sebelumnya telah dilaporkan ke Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi Wakil Menteri ingin memastikan langsung kondisi di lapangan. Sejumlah fasilitas dinilai perlu segera ditangani karena berkaitan dengan keberlanjutan pelayanan air minum bagi masyarakat. Dari hasil peninjauan tersebut, Wakil Menteri Pekerjaan Umum memerintahkan Balai dan PT Cipta Karya segera melaksanakan 3 kegiatan tanggap darurat. Ketiganya meliputi rehabilitasi pipa di kantor Perumda, pembangunan tembok penahan tanah di Kecamatan Makroles, serta pergantian pipa transmisi sepanjang 121 meter pada bentangan jembatan Nangaba. Heribertus menyebut pekerjaan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan dalam 1 hingga 2 bulan ke depan. Percepatan diperlukan agar kerusakan infrastruktur yang berpotensi mengganggu pelayanan air minum dapat segera ditangani pada masa pasca bencana.
11: Terkait dengan kunjungan Ibu Wakil Menteri Pekerjaan Umum hari kemarin, yang pertama kami patut memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Ibu Wakil Menteri berkesempatan mengunjungi Perumda Air Minum Tirta Kelimutu dan pada saat yang sama beliau meninjau sejumlah aset produksi Perumda ini, WTP, jaringan, dan mendiskusikan banyak hal terkait dengan kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa.
10: Sementara itu, sejumlah kebutuhan rehabilitasi lain akan diusulkan melalui program reguler Kementerian Pekerjaan Umum pada 2027. Di antaranya jaringan Nangaba menuju Kota Ende, jaringan transmisi air baku dari kilometer 6 menuju Volowona, serta jaringan dari sumber air panah menuju Volowona. Heribertus mengatakan seluruh kebutuhan tersebut telah diajukan dan dimasukkan dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Penanganan melalui perencanaan reguler 2027 karena sebagian pekerjaan dinilai tidak memungkinkan diselesaikan hingga akhir 2026. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
12: Pemerintah pusat melalui Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mempercepat pembangunan 189 unit hunian sementara atau huntara bagi warga Manggarai yang rumahnya rusak berat. Kehadiran huntara menjadi harapan bagi warga untuk kembali menjalani kehidupan setelah rumah mereka rusak berat akibat gempa. Selengkapnya Ferry Soho melaporkan.
13: Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mempercepat pembangunan 189 unit hunian sementara atau huntara bagi warga Manggarai yang rumahnya rusak berat akibat gempa Flores pada 15 Agustus 2026. Pembangunan ini diharapkan membantu warga terdampak segera mendapatkan tempat tinggal yang layak sambil menunggu pemulihan pasca bencana. Tenaga ahli BNPB Brigjen TNI Asep Dedi Darmadi mengatakan pembangunan huntara terus dikebut. Dari total 189 unit yang sedang ditangani, sebanyak 5 unit telah rampung 100%, sementara 41 unit lainnya mencapai progres pembangunan 50-90%. 65 unit masih berada di bawah progres 50%, sedangkan 78 unit lainnya masih dalam tahap persiapan lahan. Asep menjelaskan pembangunan huntara melibatkan vendor lokal yang dipercaya BNPB. Lokasi pembangunan diarahkan ke bagian belakang bekas bangunan rumah warga yang ambruk akibat gempa. Penempatan tersebut diharapkan memungkinkan warga menempati hunian sementara tanpa menghilangkan keterkaitan dengan lokasi tempat tinggal mereka sebelumnya. Bagi warga terdampak, kehadiran huntara menjadi harapan untuk kembali menjalani kehidupan setelah rumah mereka rusak berat. Antonis Lesing, warga Kampung Ting, Dusun Tiong Toko, Kecamatan Wari, Kabupaten Manggarai mengaku bersyukur karena kini dapat menempati huntara bersama keluarganya. Ia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas bantuan tempat tinggal sementara tersebut.
14: Saya berterima kasih dengan pemerintah setempat, satu pusat, karena satu-satunya dari Kampung Ting saya yang dapat. Dan untuk menilai sesuatu saya tidak bisa menilai, saya tetap berterima kasih kepada pemerintah. Pekerjaannya masih proses, saya tidak bisa menilai bagus atau tidak bagus.
13: BNPB mencatat total huntara yang direncanakan bagi warga dengan rumah rusak berat di Kabupaten Manggarai mencapai 1.974 unit. Pemerintah menargetkan seluruh pembangunan huntara tersebut rampung pada November 2026. Percepatan pembangunan menjadi penting agar semakin banyak keluarga terdampak dapat segera menempati hunian sementara yang aman dan layak. RRI Andeviri Soho melaporkan.
12: Gubernur NTT mendorong penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui dukungan regulasi, kemudahan perizinan, perluasan akses pasar, serta perlindungan hukum terhadap produk unggulan daerah. Selengkapnya, Ferry Soho melaporkan.
13: Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiades Lakalena, menegaskan komitmen pemerintah Provinsi NTT untuk memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM melalui dukungan regulasi, kemudahan, perizinan, perluasan akses pasar, serta perlindungan hukum terhadap produk unggulan daerah. Hal itu disampaikan saat membuka Floba Morata Creative Expo 2026 di Lippo Plaza Kupang Sabtu lalu. Mengusung tema Floba Morata Berkarya menuju perekonomian berdaya dan berkelanjutan, Floba Morata Creative Expo 2026 menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk mempertemukan produk mereka dengan pasar, pembeli potensial, lembaga pembiayaan, serta membuka peluang perluasan usaha. Gubernur Melki menekankan NTT tidak cukup hanya menjadi daerah penghasil komoditas, tetapi harus mampu mengolah dan mengembangkan produk lokal hingga menembus pasar yang lebih luas. Menurut Gubernur Melki, penguatan UMKM harus berjalan seiring dengan upaya memberikan nilai tambah terhadap berbagai komoditas unggulan NTT. Untuk itu, pemerintah daerah terus mendorong ekosistem usaha yang mencakup peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, perluasan pasar, hingga peluang ekspor bagi produk-produk lokal.
15: Kita perlu mendorong komoditas unggulan NTT untuk naik kelas. Terus kita dukung peningkatan kualitas, inovasi, pengolahan, desain dan kemasan, branding, digitalisasi, pembiayaan serta akses pasar. Kita ingin agar kain tenun NTT semakin dikenal bukan hanya sebagai kain tradisional, tapi bagian dari industri fashion dan ekonomi kreatif.
13: Selain penguatan ekonomi, Pemprov NTT juga berkoordinasi dengan Kementerian Hukum untuk mendorong perlindungan hukum terhadap produk wastra dan komoditas unggulan daerah. Langkah ini ditujukan untuk mengantisipasi klaim, peniruan, maupun penyalahgunaan produk lokal yang memiliki nilai budaya dan ekonomi. Floba Murata Creative Expo 2026 juga menjadi momentum solidaritas bagi masyarakat Flores yang terdampak bencana. Kepedulian tersebut diwujudkan melalui donasi dari hasil penjualan produk UMKM serta lelang tenun, sehingga kegiatan penguatan ekonomi kreatif tidak hanya membuka peluang bagi pelaku usaha, tetapi sekaligus menjadi bagian dari dukungan sosial bagi masyarakat yang sedang menjalani pemulihan. RRI NFRI Soho melaporkan.
16: Yayasan Mitra Tani Mandiri atau YMTM Nagekeo dampingi kelompok tani untuk kembali berproduksi dengan memanfaatkan potensi lokal dan menerapkan pertanian berkelanjutan pasca gempa. Laporan Nicholas Makumeli.
17: Pemulihan pasca gempa tidak hanya menyangkut perbaikan rumah dan fasilitas umum, tetapi juga mengembalikan aktivitas pertanian masyarakat. Pendamping lapangan Yayasan Mitra Tani Mandiri, YMTM Nagekeo Donatus Diva mengatakan, YMTM mendampingi kelompok tani untuk kembali berproduksi dengan memanfaatkan potensi lokal dan menerapkan pertanian berkelanjutan. Donatus Diva mengatakan, gempa menyebabkan kerusakan pada sejumlah sarana dan prasarana pertanian, termasuk lahan kering, lahan basah, parit, dan jalan tani. Kondisi tersebut turut memengaruhi kemampuan petani untuk kembali mengelola lahan sekaligus memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Menurut Donatus, YMTM bersama kelompok tani melakukan identifikasi terhadap potensi yang masih tersedia untuk mendukung pemulihan produksi. Pendampingan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi lahan dan sumber daya yang dimiliki petani. Salah satu pendekatan yang didorong YMTM adalah budidaya sayuran dengan sistem pertanian berkelanjutan atau organik. Petani diarahkan memanfaatkan bahan lokal sebagai input seperti pupuk padat, pupuk perangsang tumbuh, serta bahan pengendali hama dan penyakit alami.
18: Sehingga bagaimana mereka kita harus memulai kembali, itu adalah bagaimana kita diskusi dengan mereka, apa yang kita harus bisa mulai dengan kondisi yang masih tersisa atau potensi yang masih ada. Sehingga bagaimana kita coba mulai dengan budidaya sayur di sekitar pekarangan untuk menjaga atau mendukung keterpenuhan pangan mereka. Dan itu kita dorong supaya pupuk tidak perlu harus dibeli, tetapi bagaimana menggunakan potensi atau bahan-bahan lokal itu menjadi pupuk, baik dari pupuk dasar, dalam hal ini pupuk padat, lalu pupuk perangsang, mulai dari perangsang tumbuh, sampai dengan kalau memang ada tanaman lain yang bisa menghasilkan bunga dan buah, ya kita dorong supaya ada pupuk perangsang bunga buah. Dan untuk pengendalian hama serta penyakit kita buat sendiri, kalau ini menggunakan bahan-bahan lokal.
17: YMTM juga membuat demplot atau lahan percontohan sebagai media belajar bagi kelompok tani. Lahan percontohan tersebut diharapkan dapat menjadi model yang diterapkan petani di pekarangan rumah masing-masing sesuai kondisi dan potensi yang tersedia. Untuk mempercepat pemulihan kebutuhan pangan, pendampingan difokuskan pada tanaman sayuran berumur pendek seperti kangkung dan pakcoy. Jenis tanaman tersebut dipilih karena dapat dipanen dalam waktu relatif singkat, sehingga diharapkan membantu memenuhi kebutuhan pangan petani dalam tempo sekitar 1 bulan. Pemulihan pertanian masih menghadapi tantangan psikologis karena sebagian petani diliputi rasa takut terhadap kemungkinan gempa susulan. Kerusakan lahan dan keterbatasan sumber daya juga berdampak terhadap ketersediaan pangan keluarga petani. Donatus menilai pemulihan perlu diarahkan tidak hanya pada bantuan material, tetapi juga kegiatan yang dapat menguatkan kondisi psikologis masyarakat. Aktivitas pertani secara bersama-sama dinilai dapat menjadi ruang bagi korban gempa untuk mengalihkan tekanan akibat bencana menuju kegiatan yang produktif. YMTM mendorong penguatan kolaborasi dan gotong royong antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan masyarakat dalam mempercepat pemulihan sektor pertanian. RRI ND, Nicholas Makumeli melaporkan.
16: Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur memperketat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi jenis tertentu atau JBT bagi nelayan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi di luar peruntukannya. Selengkapnya Rahma Suci melaporkan.
2: Dinas Perikanan Flores Timur memperketat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan melalui penerbitan rekomendasi penyaluran yang dilakukan setiap minggu. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan BBM yang disalurkan benar-benar diterima nelayan yang membutuhkan, sekaligus mencegah penumpukan maupun penjualan BBM bersubsidi secara ilegal. Kepala Dinas Perikanan Flores Timur Adrianus Bela Mabelawa mengatakan pengawasan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mengendalikan distribusi BBM agar sesuai kebutuhan nelayan.
7: Terkait dengan manajemen penyaluran BBM, Kabupaten Flores Timur melalui Dinas Perikanan kami melayani penyaluran JBT, BBM bersubsidi kepada nelayan ini, itu dengan rekomendasi yang sifatnya itu mingguan. Hal ini untuk mengendalikan jangan sampai terjadinya penumpukan minyak pada tangan yang tidak bertanggung jawab dan apalagi menjualnya secara ilegal.
2: BBM dan es menjadi kebutuhan utama nelayan sebelum melaut, namun penyalurannya masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya belum tersedianya SPBU khusus nelayan di sejumlah lokasi, serta belum seimbangnya data kapal yang telah memiliki dokumen resmi dengan kebutuhan BBM bersubsidi. Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur juga mencatat adanya penyusutan volume saat proses bongkar muat BBM yang diperkirakan sekitar 100 liter dari setiap bongkar muat sebanyak 5.000 liter. Untuk memperbaiki pendataan, nelayan juga didorong untuk segera melengkapi dokumen perizinan kapal sebagai salah satu persyaratan mendapatkan akses BBM bersubsidi. Nelayan yang mengalami kendala dalam melengkapi dokumen diminta untuk segera berkoordinasi dengan penyuluh perikanan terdekat sehingga proses pendataan dapat dilakukan secara lebih akurat. Melalui pengawasan yang lebih ketat dan memperbaiki pendataan, pemerintah Kabupaten Flores Timur berharap BBM bersubsidi dapat disalurkan secara tepat sasaran bagi nelayan yang membutuhkan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar peruntukannya. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
16: Bupati Ngada, Raimundus Bena, melepas 8 peserta program SMK Go Global atau Calon Pekerja Migran Indonesia untuk mengikuti pelatihan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pelatihan tersebut menjadi tahapan persiapan sebelum peserta diberangkatkan untuk bekerja ke luar negeri. Laporan Nicholas Makumeli.
17: Bupati Ngada Raimundus Bena melepas 8 peserta program SMK Go Global atau Calon Pekerja Migran Indonesia untuk mengikuti pelatihan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pelatihan tersebut menjadi tahapan persiapan sebelum peserta diberangkatkan untuk bekerja ke luar negeri. Program ini merupakan bantu kerjasama pemerintah Kabupaten Ngada dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3MI Nusa Tenggara Timur. Kerjasama tersebut membuka peluang bagi masyarakat Ngada untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja di luar negeri. Berdasarkan data program, kebutuhan awal peserta ditetapkan sebanyak 20 orang dengan 12 orang mendaftar. Dari jumlah tersebut, 8 peserta terkonfirmasi mengikuti program dan diberangkatkan untuk menjalani pelatihan.
19: Saya, Bupati Ngada, bersama tim fasilitasi, juga bersama anak-anak Ngada, yang akan dikirim ke Kupang untuk pelatihan dan akan diberangkatkan ke luar negeri. Ya. Program ini, program SMK Go Global, ya, kerjasama pemerintah Ngada dengan BP3MI Nusa Tenggara Timur. Ya. Dan mereka ini nanti akan dipersiapkan untuk diberangkatkan ke luar negeri ke beberapa negara. Ya. Dan kemarin yang kita umumkan itu ada dibutuhkan 20, namun yang terdaftar hanya 12, dan yang sudah positif berangkat ini ada 8.
17: Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ngada menghimbau masyarakat agar memanfaatkan peluang program SMK Go Global pada pelaksanaan berikutnya. Ia berharap semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi sehingga kesempatan memperoleh pekerjaan di luar negeri dapat dimanfaatkan secara optimal. Keikutsertaan dalam program ini diharapkan dapat menjadi salah satu jalan bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan memperluas kesempatan kerja. Melalui pelatihan dan persiapan yang terarah, peserta diharapkan lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja internasional. RRI ND, Nicholas Makumeli, melaporkan.
16: Berita tadi menutup kebersamaan kita dalam kumpulan berita Asta Cita, pendukung program prioritas nasional selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ricardo Skota mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Demikian sepekan Warta Asta Cita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Baik, pendengar setiap Rosatu RRI ND dimanapun Anda berada ya, dan Anda sudah mengikuti sepekan Asta Cita ya di edisi minggu ini. Dan ini merupakan program di penghujung Florata siang hari ini, dan saya Dito Utama pamit undur diri dalam ruang dengar Anda. Dan terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung ya bersama kami dari pagi hingga saat ini. Dan selain ini akan dilanjutkan di program Florata Sore bersama rekan Angela Put.

UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam kentongan. Hari Rabu,

0: adalah kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari. Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 6.

0: Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
1: Makin hidup.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya.
1: Catat waktunya.
0: Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRI ND. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
1: Pro Dangdut, Dangdut.

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita.

0: Halo, selamat sore pendengar Prosatu dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM ya. Senang sekali sore hari ini saya Angela But kembali hadir ke ruang dengar Anda. Tentunya untuk menyapa pendengar dimanapun berada ya di siang hari ini. Tentunya ya kita kembali dengan sejumlah informasi untuk dinikmati gak jelang nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Oke, pendengar dimanapun berada, baik mendengarkan RRI ND ya di streaming rri.co.id maupun di aplikasi RRI Digital. Apa kabar semuanya di hari Minggu ini? Semoga senantiasa diberkati ya, diberikan kesehatan untuk kita semuanya dan lancar-lancar ya di akhir pekan ini. Bagaimana akhir pekan kamu? Semoga energinya sudah terisi penuh ya untuk menyambut esok hari. Kalaupun belum, masih pukul 14.45 menit ya waktu Indonesia Tengah untuk bisa kembali mengisi energinya agar kembali beraktivitas di hari Senin besok ya pendengar. Tepatnya di 100,5 FM untuk Anda kembali kami hadirkan sejumlah informasi maupun lagu-lagu dangdut untuk menemani akhir pekan Anda ya di rumah ataupun yang masih dalam perjalanan. Selamat menikmati perjalanannya atau yang masih sibuk untuk jalan-jalan di hari Minggu ini kemana. Tapi kalau jalan-jalan harus pakai apa ya, pengamanan yang luar biasa karena memang kota ND ataupun di daerah Anda lagi panas-panasnya ya, harus selalu terhidrasi ya, jangan lupa minum air yang banyak. Kalau yang jalan keluar rumah jangan lupa untuk pakai sunblock ya agar kulitnya tetap glowing. Oke, untuk Anda terima kasih yang masih terus bersama Prosatu RRI ND. Bagi yang mau bergabung di program Pro Dangdut sore ini, boleh sekali ya untuk cuap-cuap manis di udara. Walaupun tidak sempat ketemu, tetapi suaranya selalu menyatu bersama Prosatu RRI ND. Boleh bergabung di line telepon 0821-4451-1957 ataupun di line WhatsApp kami 0821-3878-8786. Saya juga ingin mengucapkan selamat sore untuk Nuaf yang lagi semangat-semangatnya ya. Pengen katanya tadi lagi siap-siap mau jalan-jalan ke pantai. Apakah ke Pantai Ndao nih untuk wilayah di kota ND ya, itu yang terdekat. Atau ke pantai Kota Raja di Pantai Ria. Selamat menikmati sorenya bersama teman-teman. Apapun yang dilakukan di hari ini juga ya berjalan dengan lancar. Oke, kita sudah terhubung bersama dengan penelpon kita sore hari ini. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang menjelang sore. Dangdut adalah kita, Mbak.
0: Halo, selamat sore. Selamat bergabung kembali. Dengan siapa di mana?
1: Tajudin di Minahasa. Tajudin di Minahasa.
0: Pak Judin Nanganesa.
1: Tajudin di Minahasa.
0: Kakak Judin atau?
1: Ya, Tajudin di Minahasa, iya.
0: Oh, Kakak Judin Minahasa. Ini Minahasa Sulawesi ya?
1: Iya, Sulawesi Utara.
0: Sulawesi Utara. Halo, bagaimana kabar Sulawesi sore ini?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Kakak Judin.
1: Panas terik juga di sini.
0: Panas juga ya di sana sama ya. Semoga
1: iya.
0: Tetap sehat saja ya untuk kita semuanya ya. Kakak Judin sekeluarga juga sehat di Minahasa, Sulawesi iya. Utara. Oke,
1: iya, dari Mbak siapa nih?
0: Dengan Angel di sini.
1: Oh iya, Mbak Angel. Ini kan kedua kali sama Mbak Angel, lupa ya?
0: Iya kayaknya deh. Benar.
1: Kan yang ketawa malam itu.
0: Malam hari itu ya.
1: Iya, yang pertama.
0: Oke, okay, Kakak Judin minta lagu apa sore ini?
1: Udah disiapin kan lagunya?
0: Lagunya boleh di request, mau lagu apa nih Kakak Judin?
1: Oh, kalau boleh di request, mm-hmm, dari Ona Sutra, Sisa-Sisa Cinta.
0: Ona Sutra, Sisa-Sisa Cinta.
1: Sisa Cinta.
0: Iya. Cinta yang sudah ini ya, sudah sisa sedikit atau ingin dikasih penuh ya, cintanya?
1: Sebenarnya itu lagu untuk mantan gitu ya, sisa-sisa cinta untuk mantan.
0: Oh, untuk mantan, aduh, kenapa ya mantannya?
1: Oh, maksudnya lagunya bercerita tentang itu. Kalau kalau saya pribadi tidak ada cerita, karena sekarang juga masih sendiri gitu.
0: Oh iya, oke. Semoga ada orang yang bisa kasih penuh lagi ya cintanya ya.
1: Ya, mengisi lagi kekosongan.
0: Mengisi hati. Lagi hati yang terluka. Aduh, mewek iya deh. Jadi melo ya iya sore hari ini ya. Oke, salam-salamnya untuk siapa nih Kak Judin?
1: Iya, salam buat Mbak Angel, selamat bertugas. Sama siapa nih siang ini?
0: Ada Abang Aventino Fernandez sore ini.
1: Oh iya, salam, selamat bertugas juga buat semua pendengarnya Pro 1 ND di. Jangan lupa gabung siang hari ini. Mana ini penelpon-penelpon yang sering meramaikan acara ini?
0: Biasanya setelah ini akan beruntut, beruntun ya,
1: ya, akan beruntun sebelum nanti acaranya habis. Nanti kalau sudah habis, waktu kalian telepon gak bakal diangkat lagi kalau waktunya udah habis.
0: Iya benar. Makanya mumpung, Kakak Judin, ya,
1: mumpung waktunya masih ada, masih ayo ada telepon.
0: Ayo, yuk, ayo. Kita bergabung di Kodang.
1: Dan buat bajarnya, jaga kesehatan, selamat bertugas. Sehat kan hari ini?
0: Sehat, luar biasa sehat.
1: Oh iya. Ya udah, sampai apa? Suaranya agak berbeda Mbak Angel, sampai enggak itu.
0: Oh iya.
1: Enggak tahu loh ini.
0: Karena Angel apa?
1: Ya suaranya kan
0: kedengaran
1: tadi tebak gitu. Suaranya agak susah ditebak.
0: Susah ditebak ya. Oh iya gitu.
1: Ya udah, makasih Mbak Angel. Selamat siang, selamat sore.
0: Terima kasih kembali Kak Judin. Salam dari Ende ya ke Minahasa untuk sekeluarga. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore. Halo Pro Dangdut, selamat sore. Terputus ya, dia mati lagi nih pendengar. Bagi yang mau bergabung, boleh sekali di line telepon 0821-4451-1957 ataupun di line WhatsApp Rosata Rari ND di 0821-3878-8786. Saya juga ingin senggol-senggol ya yang ada di live TikTok saya. Ada Kakak Olin, selamat sore. Ada Kakak Yohanes Seran, selamat sore Kakak. Ada Af juga, selamat sore semuanya ya yang sedang mendengarkan Prosoterari ND sore ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Halo, selamat sore kembali.
2: Sore Kakak.
0: Halo cantik, sore. Dengan
2: Widya Kak.
0: Kakak Widya ya. Gimana kabar nih?
2: Iya, Widya. Alhamdulillah kabarnya baik-baik jika Momere panas banget.
0: Momere panas banget ya. Sama, Ende juga panas banget.
2: Iya ya.
0: Panas banget. Oke, tidak kemana-mana kah sore ini?
2: Enggak, jika lagi istirahat di rumah.
0: Istirahat saja, iya. Mending istirahat saja. Kumpul energi ya, agar besok kembali aktivitas segala pekerjaannya.
2: Iya, oke okay, Kak.
0: Oke, okay. Baik Kak Widya, minta lagu apa sore ini cantik?
2: Apa? Kereta Malam.
0: Kereta Malam. Okay. Salam-salamnya.
2: Next, salam-salamnya buat Oma Keril, selamat sore Oma, tetap semangat. Bunda Ima juga, selamat sore. Bunda Liyati, Bunda Dinda, Mbak Nusya, Kak Olin, Mbak Ayu juga, terus buat Om Papi, Bapak Manda, Bapak Inggris juga, Bang Oris, Bang Maxi, Bang Marcel juga, terus buat Kak Putramus, Kak Yeri, selamat sore, buat siapa lagi, Bang Dorus juga, selamat sore. Oke, buat semuanya spesial, selamat sore, selamat berhari Minggu. Paling spesial deh buat Kak Angel sama semua kru-kru RRIND-nya.
0: Baik.
2: Sore, Kak. Makasih.
0: Terima kasih kembali, Kakak Widya. Salam sehat selalu. Salam untuk sekeluarga yang ada di Maumere ya.

0: tahun juga untuk Anda yang berulang tahun di hari ini ya. Semoga dengan bertambahnya usia semakin diberkati, diberikan kemudahan ya, apapun yang ingin dicapai, diharapkan, dan pastinya sehat selalu. Oke, kita ke panel telepon selanjutnya. Halo, selamat sore.
1: Sore juga.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Erlina dari Rowarena Barat.
0: Ibu Erlina Rowarena Barat. Ya. Oke, Ibu Erlina, terima kasih kembali hadir ya. Ibu ya. Erlina minta dengar lagu RRI atau dengar RRI ya dari jam berapa nih tadi?
1: Dari setengah tiga
0: ya, oke. Berarti di program Pro Dangdut ya berarti.
1: Iya.
0: Oke. Iya, suaranya kok lama-lama menghilang Ibu Erlina.
1: Iya.
0: Oke, minta lagu apa nih ibuku sayang?
1: Minta lagu RT5 RW3.
0: RT5 RW3. Kita ketemu di sana ya. Oke. Salam-salamnya untuk siapa nih, Mama sayang?
1: Salamnya untuk Mbak Angel bersama operatornya. Selamat sore, selamat berhari Minggu.
0: Oke.
1: Sehat selalu. Untuk Mama Rena di Reli TV bersama keluarganya, selamat sore. Mama Sonia di SMA 2, selamat sore bersama keluarganya. Untuk Opa Dirgan di Tato bersama keluarganya, selamat sore. Untuk Mama Nabila di Unetinga bersama suaminya, selamat sore. Mama Dolin di Eisa bersama suaminya, selamat sore.
0: Iya.
1: Untuk Abang Tuyeri di Netu Alu, selamat sore. Abang Putramu di Netu Mali, selamat sore. Opa Juan di Talibura, Om Nere, selamat sore. Bapak Marcel di Bavaria. Mbak Elsan di Bajawa. Bapak Maxin di Nona. Mbak Sarin di Banjarmasin, Mas Galus di Jawa Timur, Mama Nabila di Bidadaya, selamat sore bersama keluarganya, Ibu Ratna di Manado, selamat sore, Bunda Iman di Galisi, Maumere, selamat sore, Bapak Manda di Maonori, selamat sore, Kakak Puja di Bintunai, selamat sore, Bapak yeah. Petrus di Adonara, Flores Timur, selamat sore, Opa Om Papi di Bolovaru, Bapak Marinus di Adonara, Nano di Maumere, selamat sore. Dan untuk Mas Jodin, di mana tadi yang barusan lewat?
0: Ada di Minahasa, Sulawesi Utara.
1: Oh, Sulawesi Utara, selamat sore, salam kenal.
0: Oke.
1: Dan untuk keluarga besarku di Rowarena Barat, Olibari, Tamba, Aesa, Tato, Bolokaro, dan semua pendengar setia Pro Dangdut. Oke, selamat sore Mbak Angel. Pro Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih kembali. Selamat sore untuk Ibu Erlina di Rowarena. Oke, terima kasih Ibu. Salam sehat selalu. Ya, pendengar dimanapun berada, kita hadirkan dulu ya beberapa nomor lagu yang sudah direquest. Tentunya tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: bisa. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuma ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang besar.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
0: Iya.

0: Oke, pendengar dimanapun berada, selamat sore ya untuk Anda yang masih terus bersama kami di 100,5 FM, tentunya di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Salam hangat untuk Kakak Tonce yang ada di Kalimantan ya, yang selalu setia juga bersama Pro Soto RRI ND. Katanya minta lagunya Cinta Sabun Mandi dari Jaja Miharja. Salam sukses untuk semua yang ada di sana, semoga sehat selalu ya, pekerjaannya juga lancar. Apapun itu semoga dilancarkan ya semuanya. Terima kasih juga untuk Anda yang terus bersama kami ya, pendengar di streaming rri.co.id maupun di aplikasi kami RRI Digital. Ada Anti juga, selamat sore Anti. Ada Kakak Yopi Kopra, selamat sore. Selamat bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Oke, kita sapa dulu ya pendengar di line telepon Pro 1. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Hai,
1: Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore kembali. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Cliff yang ada di Manado, Sulawesi Utara.
0: Halo Manado, Kakak Cliff ya?
1: Iya betul, ini Angel kan?
0: Iya benar.
1: Oke, kalau begitu salam kenal ya.
0: Salam kenal kembali Kakak Cliff. Sudah dengar RRI
1: ND baru perdana kan sama Angel kan?
0: Iya perdana. Kakak Cliff dengar RRI ND di mana nih? Aplikasi RRI Digital kah? Atau streaming rri.co.id?
1: Dua-dua sih boleh, tapi sekarang di digital.
0: Di RRI Digital ya. Oke, semangat terus ya. Semoga selalu pantau Pro 1 RRI ND.
1: Semangat, semangat, betul. Semangat. Apalagi ini ternyata bagus-bagus sama penyiar-penyiar ya.
0: Oh iya,
1: ada
0: dong.
1: Dito, ada Lelikara, ya kan semua kan?
0: Iya benar, benar.
1: Siapa lagi semua? Ini aku.
0: Siapa
1: aku
0: Hayo?
1: Baru ketemu ini... sama Angel.
0: Oke. Berarti sering dengar RRI ND dengan penyiar-penyiarnya juga dong, harus tahu semuanya.
1: Iya dong, begitu karena kan menginspirasi kan sesuai dengan tagline-nya Pro 1 kan.
0: Iya benar.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Benar sekali. Oke, Kakak Cliff dari Manado minta lagu apa nih Kakak?
1: Kakak Cliff boleh dari apa ya, cita-cita tah?
0: Boleh, lagunya judulnya apa?
1: Tentang apa ya, apa selain sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di situ, sakitnya di mana-mana kali ya, atau apa
0: dong,
1: ya?
0: Dong, jangan disakit-sakitin.
1: Bahagia itu sederhana aja.
0: Oke, atau bahagia itu sederhana, siap.
1: Karena, iya kan bahagia itu sederhana
0: ya.
1: Kan?
0: Benar, bahagia itu sederhana. Hanya kita yang buatnya terlalu rumit ya. Sebenarnya bahagia itu sederhana. Salah satunya.
1: Iya bahagia itu sederhana. Cuman makan apa? Mungkin kolak pisang, kolak ubi, udah bahagia. Tapi kalau nggak ada duit nanti sakit kepala lagi.
0: Aduh, makanya berarti berjalan beriringan ya.
1: Makanya itu sih lakak lagi mana emangnya bahagia sederhana sederhana itu seperti apa sih? Tapi kalau nggak ada duit gimana tuh, nanti kenanya di kepala, bukan di hati tapi di kepala.
0: Nanti
1: nggak bisa tidur.
0: Iya, jangan sampai dengan lagunya satu lagi ya dari cita-cita pura-pura bahagia. Oh itu sakit ya.
1: Aduh itu lagi, aduh iya betul. Tapi yang mana yang bagus? Pokoknya bahagia sederhana atau pura-pura atau bahagia sederhana dulu ya, nanti berikut
0: salah satu
1: nanti berikut klik lagi request itu pura-pura bahagia.
0: Iya, bahagia itu sederhana saja ya, dengan
1: itu aja dulu ya. Iya oke kamu salam dulu ya. Oke, tentunya salam pertama buat Angel yang lagi siaran di sore ini kan, sore sama kan kita kan waktu Indonesia bagian tengah kan.
0: Benar
1: jam 3 lewat sekarang. Angel yang lagi cantik-cantik, suaranya imut, merdu, bisa membuat kita seneng, happy, begitulah.
0: Okay.
1: Sehat dan selalu diberkati.
0: Amin.
1: Saya mau menyapa dulu yang sudah pada gabung dari pesan tadi ya. Aduh, banyak Terus sempat saya monitor ada Kak Judin ya tadi?
0: Iya, Kakak Judin dari Sulawesi Utara.
1: Utara juga di ya. Kabupaten Minahasa yang punya Danau Tondano.
0: Oh, ya.
1: Di situ dingin loh di sana.
0: Oh iya ya.
1: Kota dingin. Penasaran dekat pemohon.
0: Penasaran terus dengan Manado.
1: Ada si Ibu Ratna Singkil yang ada di Manado. Singkil itu kelurahan loh, bukan Singkil Aceh ya. Ada kan Aceh Singkil kan?
0: Oh iya, oke.
1: Jadi kelurahan Singkil. Terus ada Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli. Dan siapa ya? Aduh banyak. Soalnya sudah ya. Nanti besok-besok nanti saya catat di buku, nanti saya tempel di dinding supaya langsung dibaca langsung gitu.
0: Okay.
1: Kayak anak-anak SD, ya kan? lagi belajar baca kan, ABCD atau perkalian dan lain sebagainya.
0: Tapi memang harus begitu.
1: Oke, itu aja dulu ya Angel.
0: Terima
1: nanti kita
0: kasih.
1: Ketemu kapan-kapan lagi ya. Yes, tetap jaga kesehatan dan selalu sehat diberkati. Itu saja, terima kasih.
0: Amin.
1: Dan selamat sore.
0: Terima kasih kembali Prosa Terari Indi. Karena informasi dan inspirasi sistem. Sukses juga untuk Kakak Klif yang ada di Manado ya. Aduh, ucapan-ucapan ini pengen buat kita selalu happy ya. Selalu happy saat siaran, saat pulang juga selalu tersenyum karena pendengar-pendengarnya selalu buat kita merasa terhibur juga ya. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bunda Ima, mau mere menyapa.
0: Iya, Bunda Ima, selamat sore. Mau mere.
2: Selamat sore, adik cantik. Adik Angel ya?
0: Iya, Bunda, dengan Angel di sini.
2: Oh iya. Lagu apa yang disiapkan adik Angel?
0: Boleh di request Bunda, mau lagu apa?
2: Kalau gitu Bunda request lagunya apa ini? Doa Suci dari Mansur S kalau enggak salah.
0: Oke.
2: Okay. Oke, okay, salam-salam.

0: Bapak Manda, Bapak Ustadz Abdullah, selamat sore. Ada Mak Nursia, Mama Oce, ada Bung Serpas, Asonto, selamat sore. Terus ada Bang Nasrun di Palu, Oma Depa di Jakarta, Bunda Wigati di Wonosobo, Adik Puja di Bentuni, selamat malam. Di sana juga ada Putra Tenga di Pakpak ya. Selamat sore. Ke kebawaan ruang rindu jadi. Terus buat teman-teman yang ada di Momere semuanya ya, tanpa terkecuali Adik Nano, selamat malam. Dan selamat sore
1: Bunda. Aduh,
0: itu dia, aduh, Bunda masih... selalu selamat malam sih, mau cepat-cepat malam nih.
1: Jangan sampai Bunda
0: selamat
1: masih
0: sore ya tidur, buat teman-teman, maaf ya, maklum faktor usia jadi.
1: Oke, Bunda,
0: tapi
1: aman.
0: Sekalipun usia sudah ini, tapi akan ada lagu, jangan beda
1: jangan begadang atau
0: jangan bedakan usia.
1: Oh ya, oke, Bunda.
0: Ya. Oke, buat Adik Angel, terima kasih. Nanti lama-lama salah lagi. Terima kasih Adik Angel, selamat sore.
1: Terima kasih Bunda Iman, selamat sore kembali Bunda. Salam hangat
0: ya. Yo, selamat berkarti Adik sayang.
1: Baik. Oke, pendengar dimanapun berada, kita hadirkan dulu ya beberapa nomor lagu yang sudah di request. Tentunya kita masih bersama Anda dengan lagu-lagu dangdut untuk dinikmati hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Oh iya, sebelumnya kita angkat dulu ya penelpon yang masuk. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Bibi.
1: Selamat sore juga, cantik. Dengan siapa di mana ini?
2: Dan Nadila, anaknya Mama Nabila.
1: Dengan Nabila, anaknya Mama Nabila. Bapak Nabila ada?
2: Ada.
1: Oke, salam sehat ya untuk semuanya di rumah.
2: Iya.
1: Oke. Minta lagu apa, cantik?
2: Ya, Bibi. Goyang Nasi Padang.
1: Goyang Nasi Padang. Pengen ya. Pengen goyang ya?
2: Iya.
1: Oke, salamnya untuk siapa?
2: Salamnya untuk Mama saya punya kakak di Labuan Bajo.
1: Oke.
2: Dengan Mbak Osala. Dengan kakak saya di Momere. Dengan Mama tua saya di Bima. Dengan di Reo.
1: Oke.
2: Dengannya di Labuan Bajo, dengan di Perwira.
1: Di Jalan Perwira, ND ya?
2: Iya, iya. Dan Opa di Jakarta.
1: Oh, dengan Opa di Jakarta.
2: Jangan Didi juga.
1: Oke, baik. Itu saja.
2: Iya.
1: Oke deh, terima kasih ya Nabila. Salam hangat untuk Bapak Mama di rumah. Salam sehat selalu, cantik. Oke, terima kasih sudah bersama Pro 1 di sore hari ini. Iya, pendengar, kita hadirkan dulu beberapa nomor lagu untuk menemani sore Anda. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita.

Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: Musim kemarau telah tiba. Waspadai risiko kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, serta krisis air bersih. Jangan membakar sampah atau membuka lahan dengan api. Gunakan air secara bijak dan simpan cadangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Jika melihat titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada aparat desa, BPBD, atau petugas pemadam kebakaran. Jangan menunggu api membesar. Mari jaga lingkungan dan tingkatkan kesiapsiagaan. Bersama, kita bisa mencegah bencana di musim kering. Musim kering bukan alasan untuk lengah, tetap waspada, bertindak cepat, dan utamakan keselamatan.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Iya, pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih dari kawasan nomor 1 Durian Ende untuk Anda. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita akan terus kami hadirkan ya hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Oke, saya juga mengucapkan selamat sore untuk Kakak Jo. Sore hari ini yang sedang bergabung bersama Pro 1 RRI Ende ya. Sasenggol-senggol di live TikToknya Pro 1, ada Kakak Junior, Kakak Chenwer, Kakak Naris, MSS. Selamat sore semuanya. Semangat selalu sore hari ini. Dan juga apapun yang dilakukan ya, selalu berjalan lancar. Iya, bagi yang mau telepon di sore hari ini, boleh sekali di line telepon ya 0821-4451-1957 atau di line WhatsApp Pro 1 RRI Ende 0821-3878-8786.

0: dimanapun berada. Kok hilang ya hari ini? Kemana mereka? Oh ya, Oma Ceril sudah hadir nih pendengar. Halo Oma, selamat sore.
1: Halo Mbak Angel, selamat sore, selamat berhari Minggu.
0: Selamat berhari Minggu Oma Ceril. Oma, kenapa baru hadir nih Oma? Lagi ada pekerjaan Oma?
1: Oma baru pulang arisan keluarga. Ini kan Minggu kedua.
0: Iya.
1: Tadi Oma baru tiba, langsung dengar radio sudah di Prodangdut. Oma terlambat sedikit.
0: Huh, makanya anu Oma di mana ya? Kenapa nih, belum muncul-muncul?
1: Biasanya,
0: umur panjang Oma nih.
1: Telepon pertama.
0: Umur panjang Oma, sedang saya sebut Oma sudah muncul.
1: Langsung
0: ya.
1: Masuk.
0: Langsung
1: amin.
0: Masuk.
1: Umur sampai tambah 100 tahun lagi.
0: Amin amin amin amin. Amin yang panjang amin, amin, amin, amin. Ya. Oke. Okay. Oma Ceril, sore ini pastinya perut kenyang sekali ya pulang arisan.
1: Iya, betul sekali. Makanya ini agak tarik napas sedikit dulu.
0: Tarik napas dulu. Oke, okay, Oma. Minta lagu apa Oma sore ini?
1: Lagu yang disiapkan atau yang
0: di request Oma? Lagunya di request. Lagu apa Oma?
1: Oh, begitu. Kalau begitu karena Oma nih masih terlalu kenyang, Oma mau minta lagu Sepiring Berdua.
0: Karena kenyang maunya Sepiring Berdua ya Oma ya.
1: Iya, supaya bagi-bagi.
0: Iya, supaya bagi dengan saya Oma ya.
1: Ya
0: boleh.
1: Bagi dengan boleh-boleh bagi dengan
0: kita. Kita kenyang bersama Oma.
1: Iya, kenyang bersama dengan operatornya juga.
0: Oke. Okay. Kita bertiga. Oke deh Oma.
1: Oh. Ya, tidak lagi sepiring berdua nih.
0: Berarti sepiring bertiga ya.
1: Bertiga. Okay. Ya karena terlalu kekenyangan jadi biar sepiring bertiga.
0: Iya, supaya nikmat juga kalau bersama. Oke, Oma. Lagunya sepiring berdua ya. Bersama dengan
1: operatornya siapa?
0: Kakak Aventino Fernandez, Oma.
1: Oh iya, Aventino, selamat sore. Kalian berdua selamat bertugas. Semoga tetap semangat, Tuhan memberkati. Dan selamat berhari Minggu. Salam yang lain untuk teman-teman semua yang sudah lewat dari tadi. Maaf ya, Oma terlambat. Dan semua pendengar setia Pro 1 yang lagi pantau sore hari ini, ucapannya selamat sore semuanya, selamat berhari Minggu. Semoga Tuhan memberkati kita semua.
0: Baik, terima kasih Oma Ceril. Salam sehat Oma.
1: Lagunya sudah ada.
0: Sudah dong Oma, pasti ada Oma.
1: Oke, terima kasih.
0: Sepiring berdua.
1: Iya. Sepiring berduanya.
0: Oke, Oma.

0: Oke, pendengar dimanapun berada, terima kasih yang masih terus bersama kami ya sore hari ini. Saya juga ingin sapa-sapa yang ada di ujung Pulau Flores di bagian barat ya, di Labuan Bajo. Biasanya ada pendengar nih dari Labuan Bajo yang mau bergabung ya. Iya, ada siapa nih dari Labuan Bajo? Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Halo, dan siapa ini?
1: Dengan Carlos di Labuan Bajo.
0: Oke. Halo Carlos, bagaimana keadaan Labuan Bajo sore ini?
1: Labuan Bajo ini lagi sedikit cuacanya tidak baik. Kayaknya jalan
0: tidak
1: ini
0: baik,
1: kabut
0: ya?
1: Asap kayaknya mulai masuk di sini juga sedikit.
0: Oh iya, benar. Di ND juga panas, cuman lagi agak berkabut-berkabut ya.
1: Iya.
0: Kata sama. Ini kalau tidak salah, ini asapnya dari mana ini, Abang Carlos?
1: Saya asalnya dari Ruteng.
0: Oh iya, oke deh, siap. Sore hari ini dari posisinya berarti di Ruteng ya?
1: Di ya.
0: Di Ruteng pasti dingin ya, Abang Carlos?
1: Iya, ini dingin sekali kayak Angel. Angel rindu Ruteng ya?
0: Rindu banget, aduh, di ND kan lagi panas, jadi rindu Ruteng yang dingin. Oke, minta lagu apa sore ini?
1: Boleh request lagunya Didi Kempot, judulnya Stasiun Balapan, Kenja lagi rindu naik kereta.
0: Oh iya, Stasiun Balapan ya?
1: Iya.
0: Salam-salamnya untuk siapa nih ya Bang Carlos?
1: Boleh salam-salamnya buat Bang Onar Andalan dengan Kamelki, dengan Om Aventinus Fernandes juga, dan juga Om Budi Gaul, dan semua penyiar di RRIND dan juga teman-teman operator semuanya. Itu saja
0: Kenjo. Oke deh, salam hangat juga ya dari Andy untuk semuanya yang ada di Ruteng, di Labuan Bajo ataupun di ya seputaran Manggarai Timur ya. Semangat selalu untuk kita semuanya. Salam hangat ya Bang Carlos dan juga kru-kru. Kru-kru lainnya ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Oke deh. Oke, kita ke penelpon selanjutnya pendengar. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Terputus ya. Baik, yang mau bergabung kembali boleh sekali ya di line telepon 0821-4451-1957 ataupun di line WhatsApp Pro Satelit RRIND 0821-3878-8786. Iya, kita kembali ke penelpon selanjutnya. Halo, Bapak Manda, selamat sore. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bapak Manda, selamat sore, bagaimana kabar sore ini? Kabarnya baik, luar biasa. Suaranya hilang-hilang, Bapak Manda. Apa karena sinyal ya?
2: Kabarnya baik, Ebe.
0: Baik. Oke, sore ini minta lagu apa nih Bapak Manda?
2: Lagu Surga Dunia dari Villa Elvira.
0: Surga Dunia. Ya. Oke, salam-salamnya untuk siapa Bapak Manda?
2: Salam buat adik Angel bareng Bung Antipunda, selamat bertugas, selamat berhari minggu, semoga sehat selalu. Juga buat yang barusan lewat tadi Carlos di Ruteng ya, semoga tetap bergabung terus dengan RRIND.
0: Oke.
2: Buat Adik Erin di Telibura, Bunda Yunani, Nadia, Denano, Bung Markus, Adik Widya, Adik Olme, Adik Kia, Adik Lia, semuanya penjabok di Maomere, selamat sore. Terus buat Mas Yeri di Guanawa, terus buat Adik Rehan Sitri, Bapak Ingrid, Mama Oce, Bung Serpas, Mangki Indri Sorowa, yang tadi Wolewea, Stabil Surga Dinda Tenura, terus Putra Musi Mao Indah Kumali, Nama Indah Dino Siko di Paumali, Mas Tindona, Nursi Adi Maumbawa, Terus gue Abdul Lordes Kalimati, Bung Oris, Bung Loris, ada Santa di Pawa, Marcel di Gloria, terus Darwin Roreke, Opa Natalia, Bung Arifat kabar dengan Kidi Tuli Tuli, aku jadi Papua Buntuni, Papi di Wonowaru, Bunda Wigati di Wonosobo, Ebinda di Bogor, terus Nasruni Sulawesi, Ramlan di Butan Tengah, Pak Odo di Jambi, Mama Devan di Jakarta, Mama Hilda di Nanganesta, Bung Sarkudin di Ipi, Ubi Irina di Rorena Barat, singkat dan Ibu Ratna juga di Manado, selamat sore. Singkat nih buat seluruh pendengar berada di mana saja berada, ucapan selamat sore, selamat mendengarkan era di KPD di perasuan di bawah penyiarnya Bu Ade Angel, semoga
0: RNA
2: semakin jaya di udara.
0: Baik, terima kasih.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore kembali Bapak Manda, salam sehat selalu. Oke, pendengar dimanapun berada, waktu kita di Prodangdut sore hari ini tinggal 10 menit ya. Untuk waktu yang tersisa ini kita hadirkan lagu-lagu yang sudah direquest. Tentunya dari Bunda Ima tadi ya, Sepiring Berdua, ada Abang Carlos, Stasiun Balapan dari Didi Kempot ya, dan juga dari Bapak Manda. Oke, terima kasih untuk Anda selalu yang sudah bergabung ya bersama Pro 1 RRI ND sore hari ini. Semoga selalu dengarkan Pro 1 RRI ND ya dimanapun berada. Dan tentunya pendengar bisa dengarkan RRI ND itu di streaming rri.co.id maupun di aplikasi RRI Digital. Jangan lupa untuk download ya aplikasinya. Bagi yang penasaran juga siapakah di balik suara-suara kami ini, bisa langsung saja ceki-ceki di sana dengan namanya dan juga parasnya yang begitu menawan ya, dengan suara-suaranya yang khas ya pendengar. Oke, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama Pro Saterari Ende sore hari ini. Tentunya Pro Dangdut akan hadir terus setiap hari untuk menemani aktivitas Anda dari pukul 14.30 hingga 16 waktu Indonesia Tengah. Salam semangat selalu, sukses selalu ya. Selamat berakhir pekan juga di hari ini. Selamat berhari Minggu untuk seluruh umat Kristiani dimanapun berada. Semoga sukses terus ya, Tuhan memberkati. Dan untuk Pro Dangdut saya akhiri ya, kita hadirkan lagu-lagu untuk menemani Anda nanti di Florata sore ini hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Halo, Kakak Deborah, selamat sore, salam hangat.

0: kerjanya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kembali kami hadirkan informasi cek fakta. Beredar unggahan dari akun TikTok Infoloker 378 yang memuat informasi dan tautan pendaftaran lowongan kerja PT Adaro Andalan Indonesia TBK. Unggahan ini mengklaim perusahaan membuka rekrutmen karyawan tetap dan kontrak bagi lulusan baru maupun pelamar berpengalaman. Dilansir dari tanbekhoax.id, hingga Sabtu 10 Oktober 2026, unggahan ini mendapat 23 tanda suka, 1 komentar, dan dibagikan ulang sebanyak 7 kali. Tim pemeriksa fakta Mavindo kemudian memindai kode batang pada gambar untuk memeriksa tautan pendaftaran yang dicantumkan. Hasil pemeriksaan menunjukkan tautan mengarah ke formulir digital yang meminta nama lengkap sesuai KTP dan nomor Telegram aktif. Permintaan data ini, pendengar, terutama jika disertai dengan kode verifikasi akun, berpotensi menjadi modus phishing atau pencurian data pribadi. Lebih lanjut, penelusuran melalui laman karir resmi Adaro di adarokarir.com menemukan sejumlah lowongan untuk PT Adaro Andalan Indonesia TBK. Beberapa posisi yang tercantum antara lain Sekretari, Corporate Secretary Officer, dan Organization Development Officer dengan persyaratan serta batas pendaftaran masing-masing. Namun keberadaan lowongan pada situs resmi tidak membenarkan tautan yang beredar di TikTok. Calon pelamar perlu memastikan informasi posisi dan proses pendaftaran melalui laman karir resmi Adaro. Nah, pendengar, bukan formulir yang memang meminta data pribadi ya, melalui tautan tidak dikenal. Perusahaan juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai pesan atau WhatsApp dari nomor pribadi yang menjanjikan kelulusan wawancara tanpa proses lamaran. Proses rekrutmen resmi tidak dipungut biaya. Tautan dibagikan akun TikTok Infoloker 378 bukan saluran resmi pendaftaran Adaro dan justru mengarahkan pengguna ke formulir yang meminta data pribadi. Jadi unggahan ini, pendengar, tautan lowongan kerja Adaro Andalan Indonesia merupakan konten tiruan. Untuk Anda ya, sekian informasi cek fakta di sore hari ini. Ikuti informasi lengkapnya di laman resmi kami rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: 768.000 rupiah, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh, lihat. Ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat?
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

Oke, pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih dari kawasan nomor 1 Durian ND untuk Anda. Sore hari ini kita masih menemani ya dengan informasi menarik untuk Anda. Terima kasih yang selalu setia bersama Pro 1 RRI ND dimanapun berada. Ya, pendengar, lagu Celengan Rindu dari siapa ya? Dari Raim Laude ya, lagunya memang menabung rindu ya, menabung rasa kangen, apapun itu selalu menjadi hal yang luar biasa ya. Oke, sambil melanjutkan aktivitas Anda, kita punya informasi menarik nih pendengar. Yaitu mau belajar bahasa asing, ada beberapa hal yang perlu kita coba oleh pemula ya. Nah, dilansir dari rri.co.id, pendengar, belajar bahasa asing ternyata semakin dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan, pendidikan, maupun komunikasi internasional. Memahami bahasa lain tentunya membantu seseorang untuk mengenal budaya, kebiasaan masyarakat dari berbagai negara. Oke. Nah, pendengar, bagi pemula tentunya memilih bahasa yang relatif mudah dipelajari dapat membuat proses belajar pun terasa lebih ringan ya. Tingkat kemudahan biasanya itu dipengaruhi oleh kemiripan tata bahasa, kosakata, dan pelafalan dengan bahasa yang sudah dikuasai. Ada beberapa hal nih yang ingin saya hadirkan ke ruang dengar Anda ya, bagi pendengar Proses RRND, yaitu beberapa bahasa asing yang mudah untuk dipelajari oleh pemula yang ingin mempelajari bahasa baru. Salah satunya bahasa Melayu. Nah, ini bahasa yang memang cukup mudah untuk dipelajari, terutama bagi penutur bahasa Indonesia. Kedua bahasa tersebut memiliki banyak kemiripan struktur dan kosakata sehingga orang-orang pun lebih cepat untuk memahami maknanya ya. Selain dengan bahasa Melayu ya, bahasa Inggris juga bisa menjadi pilihan yang cocok bagi pemula karena kerap digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kosakata bahasa Inggris juga sering ditemukan dalam internet, terus film, musik, teknologi, hingga berbagai produk yang digunakan oleh masyarakat. Hal ini juga ya, pendengar, selain dengan bahasa Inggris, boleh dicoba juga nih bahasa Spanyol ya. Ada berbagai cara untuk kita bisa belajar bahasa Spanyol, yaitu dengan menggunakan berbagai metode ya, bisa melalui internet, teknologi. Nah, pendengar, ternyata bahasa yang relatif mudah dipelajari juga ini memiliki sistem pelafalan yang cukup konsisten. Penutur biasanya mampu memperkirakan cara membaca ini satu kata berdasarkan susunan hurufnya. Oke. Selain dengan bahasa Spanyol, bahasa Italia juga nih memiliki pola pelafalan yang cukup teratur bagi pemula yang ingin mempelajari bahasa asing. Nah, bahasa ini menggunakan alfabet Latin yang sudah familiar bagi penutur Indonesia. Nah, bagaimana untuk Anda? Ingin mau belajar bahasa Italia? Boleh ya. Masih banyak waktu untuk kita bisa mengembangkan kompetensi kita masing-masing ya, pendengar. Selain dengan bahasa Italia, bahasa Prancis juga salah satu bahasa Roman yang banyak digunakan dalam komunikasi internasional. Tingkat kesulitannya juga mungkin lebih tinggi dibanding yang lainnya ya. Namun banyak kosakata yang memang berakar dari bahasa Latin dan mirip dengan beberapa bahasa lainnya. Oke. Dan pendengar, hal menarik lainnya juga yang dilansir dari Foreign Service Institute bahwa tingkat kesulitan bahasa berbeda berdasarkan bahasa pertama pembelajar. Nah, bagi penutur bahasa Inggris, bahasa Italia, Spanyol, dan Belanda, termasuk bahasa yang relatif lebih cepat dipelajari. Karena tingkat kemudahan mempelajari suatu bahasa ini masih bergantung pada kebiasaan juga ya, dan latar belakang masing-masing orang yang mau belajar. Bahasa yang memang dianggap mudah bagi seseorang belum tentu memiliki tingkat kesulitan yang sama bagi orang lain. Selain dengan memilih bahasa yang cocok, konsisten juga nih penting ketika sedang mempelajari bahasa asing. Mendengarkan percakapan itu juga salah satunya ya. Terus membaca, menghafalkan kosakata hingga berlatih berbicara bisa membantu meningkatkan kemampuan secara bertahap. Oke, itu ya informasi untuk Anda bagi yang mau belajar bahasa asing.
kita harus lebih konsisten ya pendengar, harus lebih sering untuk berlatih baik mendengarkan percakapan, membaca dan juga menghafalkan kosakatanya. Oke, untuk Anda juga dimanapun berada, kita masih dengan informasi lainnya untuk dinikmati dan juga lagu-lagu untuk menemani Anda. Saya juga senggol-senggol ya. Ada Kakak Tavares di live TikTok saya yang sedang menantikan. Tadi juga saya ingin belajar ya bahasa. Kakak Tavares ini pendengar dari Timor Leste pendengar. Katanya kalau tadi saya hadirkan apa ya? Saya minta bahasa terima kasih untuk bahasa Timor Leste-nya apa? Ternyata obrigado. Oke, semoga salah satu kata ini bisa diteruskan ya atau bisa menambah kosakata kita untuk saling belajar bahasa asing. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami sore hari ini. Lagu untuk Kakak Tavares Picekota, saya hadirkan lagu You Pada Satu Cinta. Semoga terhibur, tetap bersama kami Prosoter RND, kanal informasi dan inspirasi.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang

kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Fenway.

0: tak ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak. Jadi mimpi buruk yang melukai dan

Oke, pendengar dimanapun berada, masih dari kawasan nomor 1 Durian Indah untuk Anda ya, 100,5 FM. Kita hadir kembali dengan informasi ringan dari dunia hobi ya. Yoga dan Pilates menjadi dua jenis olahraga yang memang populer karena sama-sama membantu meningkatkan fleksibilitas, keseimbangan, dan kekuatan tubuh. Ya, pendengar, meski sekilas terlihat mirip, ternyata keduanya memiliki fokus latihan dan juga manfaat yang berbeda. Yaitu yoga memadukan gerakan tubuh, teknik pernapasan, serta perhatian terhadap hubungan tubuh dan juga pikiran. Nah, mungkin Anda juga suka dengan olahraga yoga ya. Hal ini praktiknya sering melibatkan meditasi dan mindfulness sebagai bagian dari latihan, pendengar. Sementara dilansir dari Cleveland Clinic, Pilates lebih meningkatkan gerakan yang terkontrol untuk memperkuat otot inti tubuh ya. Latihan ini mengutamakan ketepatan gerakan, konsentrasi, serta pengaturan napas selama berolahraga. Ya, mungkin pernah ya pendengar Anda mengikuti latihan yoga dan juga Pilates. Ternyata mereka ini sama-sama untuk mengatur keseimbangan, namun ada kriteria tersendiri ya. Pilates lebih menekankan gerakan yang terkontrol untuk memperkuat otot inti tubuh. Latihan ini tentunya mengutamakan ketepatan gerakan, konsentrasi, serta pengaturan napas selama berolahraga. Nah, dari sisi fleksibilitas, mayoritas gerakan yoga melibatkan persendian dan juga otot melalui berbagai rentang gerak. Jika dilakukan secara rutin, latihan ini bisa membantu meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi kekakuan pada tubuh. Nah, pendengar, jika tujuan utamanya untuk meningkatkan keseimbangan, mobilitas, serta mengelola stres, yoga menjadi pilihan yang menarik ya. Karena beberapa penelitian telah mengaitkan yoga dengan peningkatan keseimbangan, mobilitas, dan pengelolaan stres. Nah, untuk Anda ingin mengatur keseimbangan Anda ya, ataupun mengelola stres, boleh dengan latihan yoga. Atau bagi yang ingin lebih fokus pada core strength dan postur tubuh, Pilates bisa menjadi pilihan yang sesuai. Nah, latihan ini melibatkan otot punggung, pinggul, perut, dan bagian tubuh lain yang membantu menopang tubuh ya. Dan yang lebih menariknya ya pendengar, bahwa yoga ternyata memiliki kelebihan dalam segi relaksasi, sebab pernapasan dan perhatian gerakan menjadi bagian utama selama latihan. Karena pendekatan ini bisa membantu seseorang merasa lebih tenang dan dapat mengelola tekanan sehari-hari ya. Oke, sementara itu Pilates memiliki pola yang beda, itu gerakan lebih terstruktur dengan penekanan pada konsentrasi, kontrol, dan ketepatan. Dan latihan ini bisa dilakukan memakai matras ataupun peralatan tambahan seperti reformer atau resistance band. Oke, itu ya. Dan hal yang menarik lagi ya pendengar, bahwa dilansir dari Harvard Health, dalam hal keseimbangan ya, keduanya itu ternyata sama-sama membantu meningkatkan keseimbangan ya. Nah, meski sama-sama bisa menjadi pilihan olahraga bagi pemula, namun tetap dianjurkan untuk menyesuaikan intensitas latihan dengan kemampuan masing-masing. Meski keduanya Pilates ataupun yoga sebaiknya menjadi rutinitas olahraga yang disertai dengan aktivitas aerobik dan latihan kekuatan sesuai kebutuhan. Karena ternyata yoga itu lebih mengutamakan hubungan antara pernapasan, gerakan, dan ketenangan mental. Sementara Pilates fokus pada core strength dan juga kontrol gerakannya. Baik yoga maupun Pilates tentunya memiliki manfaatnya masing-masing, dapat dirasakan tergantung pada tujuan setiap orang ya pendengar. Oke, bagi Anda yang masih terus bersama kami, kita ikuti informasi lainnya. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz.

itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

Oke, pendengar dimanapun berada, masih dari kawasan nomor 1 Durian Ende untuk Anda. Kita masih dengan informasi ringan ya. Bagi Anda yang memang suka dengan baca novel, ini ada novel dengan judul Metropop ya. Dan seperti apa genrenya, pendengar? Dan ternyata novel ini merupakan genre novel populer yang banyak mengangkat kehidupan masyarakat perkotaan modern ya. Genre ini biasanya membahas persahabatan, percintaan, keluarga, pekerjaan, hingga pencarian jati diri dari tokoh utamanya. Oke, pendengar, dilansir dari Gramedia bahwa Metropop ini menghadirkan cerita yang terasa dekat dengan pembaca, terutama perempuan muda di perkotaan ya. Karakternya yang memang sering menghadapi hubungan romantis, tekanan pekerjaan, serta berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam novel ini memang gaya bahasanya ringan sehingga ceritanya juga relatif mudah dipahami di berbagai kalangan. Alurnya juga cenderung mengalir dengan konflik yang dekat dengan kehidupan masyarakat modern ya. Nah, untuk Anda yang memang suka sekali dengan baca novel, Metropop ini salah satu novel yang harus dibaca ya. Iya, tema romansa juga menjadi salah satu tema yang sering ditemukan dalam novel-novel Metropop ini. Namun, ya pendengar, Metropop ini tidak sebatas membahas hubungan yang romantis, tetapi juga kemandirian dan pengembangan karakter. Kehidupan kerja yang profesional menjadi latar penting dalam cerita Metropop yang berlatar di kawasan perkotaan. Tokoh utamanya juga memiliki pekerjaan dan menghadapi tantangan dalam membangun karir ya, serta kehidupan pribadinya. Popularitas Metropop ini turut didukung penerbitannya novel ini ya, yaitu penulis Indonesia yang memiliki banyak pembaca. Beberapa karya bahkan diadaptasi menjadi sebuah film, pendengar. Menariknya juga nih bagaimana novel ini ya menghadirkan karakter perempuan yang memiliki tujuan hidup yang jelas, mandiri, serta berani mengambil keputusan. Selain dengan masalah percintaan, persahabatan, dan keluarga juga sering menjadi bagian utama ya dalam alur cerita novel genre Metropop ini. Dan dikutip dari berbagai sumber ya, mendengar, yang kami hadirkan untuk Anda juga melalui rri.co.id bahwa munculnya berbagai konflik tersebut membuat ceritanya juga lebih rumit tanpa kehilangan karakter ringan dan menghibur. Perpaduan dari berbagai persoalan membuat alur ceritanya semakin beragam. Nah, Metropop ini akhirnya menjadi salah satu genre populer yang menawarkan hiburan sekaligus gambaran kehidupan perkotaan. Kedekatan ceritanya juga dengan kehidupan sehari-hari membuat Metropop ini tetap menjadi tempat tersendiri di kalangan pembaca Indonesia. Oke, diburu ya. Novelnya sangat menarik sekali dalam ceritanya ya, pendengar. Ya, di mana perempuan yang selalu memiliki tujuan yang jelas, mandiri, serta berani mengambil keputusan. Ini mungkin cocoknya untuk perempuan-perempuan yang hebat, perempuan-perempuan yang luar biasa, ingin mencari jati diri, boleh dengan novel Metropop ini dengan daya tariknya. Untuk Anda, kita masih informasi ya. Oke, pendengar, di sore hari ini dalam program musik informasi kita akhiri dulu ya. Di pukul 17 nanti kembali kami hadirkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 RRI Kupang, RRI Ende, dan RRI Atamboa untuk Anda hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah untuk Anda. Kita masih bersama informasi lainnya, tetap bersama kami Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

0: kape at tambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di NTT selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman berita bersama Aris Lake.

inilah rangkuman berita sepuka yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang edisi Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Aris Lake.

istilahnya kayak kurang energi kronis, jadi kurang gizi nih. Bisa jadi di tempat yang lain kondisi ini juga dialami nih anak-anak yang tinggal di posko pengungsi.

0: sejumlah rumah dan fasilitas mengalami kerusakan. Yunus menilai pemerintah daerah memiliki ruang untuk memberikan bantuan melalui dana BTT yang memang diperuntukkan bagi kondisi darurat dan kebencanaan.
1: Berdasarkan pernyataan dari Pak Ketua DPRD Sumatera Barat Daya, beliau menjamin melalui dana BTT yang ada di pemerintah daerah itu bisa digunakan ya, karena BTT itu memang dikhususkan bagi keadaan darurat, keadaan bencana dan lain-lain. Untuk sementara melalui penataan cepat ini karena memang tidak seberat gempa Flores ya, tetapi bagaimanapun karena ini ya, sudah terjadi kejadian.
0: Berdasarkan data sementara yang diperoleh, terdapat satu orang mengalami luka-luka. Sementara kerusakan rumah meliputi 1 unit rusak berat, 12 unit rusak sedang, dan 82 unit rusak ringan. Selain rumah warga, gempa juga berdampak pada fasilitas umum. Tercatat 1 fasilitas mengalami kerusakan sedang dan 15 fasilitas mengalami kerusakan ringan. Ketersediaan air

0: nilai di bagian bawah. Namun, untuk lahan yang berada di lokasi lebih tinggi, pompa air menjadi salah satu solusi agar air dapat menjangkau area pertanian yang sebelumnya sulit teraliri.
1: Saya kira bantuan pemerintah, khususnya pompa air ini sangat menolong kami, masyarakat petani, khususnya di Kelompokan Sulamanda. Sebagai contoh, waktu lalu itu kan kami hanya 8 anggota yang merencanakan MP3. Tapi dengan adanya bantuan pompa air ini, ada 2 teman lagi di samping kami. Memang sangat bermanfaat dan hasilnya meningkat lah begitu. Karena dari awal itu airnya tidak terlalu sampai karena ketinggian. Sekarang air sudah sampai dan mereka panen normal sesuai dengan sama dengan kami yang mengalir langsung ke dalam sawah.
0: Ketersediaan air dan dukungan pompa menjadi bagian penting bagi petani dalam menjaga produktivitas lahan, terutama ketika memasuki musim kemarau. Dengan dukungan sarana perairan, pendampingan dan penyediaan bibit yang sesuai, petani berharap kegiatan pertanian dapat terus berjalan dan produksi semakin meningkat.

0: pendapatan keluarga. Bupati Kupang Yosef Lede mengatakan Pemda berkomitmen untuk memberikan perhatian kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Kupang tanpa membedakan latar belakang wilayah maupun kelompok.
1: Kita mau bikin Kupang emas. Sekarang Kupang emas itu bukan emasnya banyak, tapi masyarakatnya sejahtera dan makmur. Emas itu tergambar dari kemakmuran dan kesejahteraan itu emas. Mau sejahtera karena mana? Kupang potong kasih sapi, doni ugenudin, anak nikah pesta bunuh, baru potong daluan, suta banting, bilang dia sak. Kenapa? Banyak orang ingin dapat. Hari ini Bapak Ibu yang dapat, yang hari ini berkat Bapak Ibu. Mungkin besok orang lain. Pakai berkat ini untuk kesejahteraan Bapak Ibu. Pakai jual untuk kasih anak sekolah kan bagus maksudnya.
0: Melalui bantuan tersebut, diharapkan dapat terus berkembang dan memberi manfaat bagi kelompok penerima.

0: kebutuhan hidup sehari-hari. Meski demikian, jumlah pesanan air tangki saat ini justru mengalami penurunan. Salah seorang sopir tangki air, Tato yang telah menjalani pekerjaan sekitar 8 tahun, mengatakan penurunan permintaan mulai dirasakan dalam 2 tahun terakhir. Menurutnya, kondisi ini berbeda dengan sekitar tahun 2020 ketika musim kemarau membuat antrian pemesanan air tangki cukup panjang.
1: Sama saja, sebenarnya sama. Dari kemarin sebelum musim kemarau juga sama. Sekarang musim kemarau juga sama. Ya, 2 tahun ke belakang ini. Dari 2025 sampai 2026. Agak susah kita. Mungkin ada kendalanya, mungkin orang sudah bawa air atau PDM juga sudah lancar. Makanya kita sekarang ini orderan.
0: Sementara itu, kondisi berbeda justru dirasakan oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang. Permintaan air galon tersebut mengalami peningkatan selama musim kemarau, seiring semakin banyaknya masyarakat yang membutuhkan pasokan air minum untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Peningkatan permintaan air minum tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap air minum tetap tinggi selama musim kemarau, meskipun permintaan air tangki untuk kebutuhan air bersih mengalami penurunan. Dirlantas Polda NTT mengajak masyarakat untuk taat berlalu lintas. Polisi hadir di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman dan nyaman khusus satuan lalu lintas sehingga masyarakat taat berlalu lintas sesuai aturan. Hal tersebut disampaikan Dirlantas Polda NTT, Kombes Pol Eva Guna Pandia kepada RRI di Kupang. Ia menghimbau kepada seluruh masyarakat NTT.

0: berkendara.
1: Ya, di tengah-tengah masyarakat, khususnya satlan dari dirlantas, untuk tetap aman dan nyaman, dan menghimbau kepada seluruh masyarakat NTT, ayo kita sama-sama menjaga keamanan, keselamatan.
0: Lebih lanjut, Dirlantas Polda NTT mengatakan jika pengendara tertib lalu lintas, polisi juga senang dan masyarakat juga dapat beraktivitas dengan baik dan nyaman. Pasalnya jika terjadi kecelakaan lalu lintas, tentu polisi juga akan menanggung beban moral. Untuk itu, Dirlantas juga mengajak kepada seluruh masyarakat NTT untuk taat berlalu lintas.

0: mengalami hari tanpa hujan selama lebih dari 60 hari. Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi NTT, Muhammad Indra mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi El Nino dengan intensitas sangat kuat, Indian Ocean Dipole atau IOD positif, serta panjangnya periode hari tanpa hujan di sejumlah wilayah. BMKG memperkirakan sekitar 94% zona musim di NTT baru memasuki musim hujan pada Desember mendatang, terutama pada dasar yang kedua. Karena itu masyarakat diminta tidak hanya menunggu hujan, tetapi mulai menghemat dan mengelola air yang masih tersedia.
1: Pada dasar 1 Oktober atau dari tanggal 1 sampai tanggal 10 nanti, itu peringatan dini kekeringan meteorologis masih menunjukkan level waspada siaga sampai dengan awas. Kota Kupang itu ada beberapa kecamatan yang sudah berada pada level awas. Nah, di sini tentunya keputusan tidak harus menunggu sampai kapan, tapi peringatan dini terus berguna untuk waktu yang bagaimana caranya kita melihat bahwa oh ya, ini peringatan dini kekeringan, di kita ini sudah ada sampai di level awas. Tentunya antisipasi apa yang perlu kita lakukan.
0: Sementara itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT meminta petani agar tidak terburu-buru melakukan penanaman. Kepala UPTD Proteksi

0: Lurah Oebobo, Mario Octavianus Riau mengatakan akan terus berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di kelurahannya melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat.
1: Dan setiap tahun itu fokusnya tetap kepada UMKM, dan semakin tahun peserta UMKM yang diikutkan dalam kegiatan itu semakin bertambah. Contoh hari ini aja sudah bisa 10-12 UMKM yang ada di event budaya tahun ini. Dan saya harapkan sih untuk tahun-tahun ke depan event ini tetap berjalan, dan harapan saya juga bisa menjadi event tahunan.
0: Sementara itu, pimpinan Yayasan Kemanusiaan Luna Foundation, Roy Bulan menilai

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih,

sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Calaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan

0: Cuaca BMKG.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus bersama kami ya. Sore hari ini kita akan update kembali informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Ndesika dan Nagekeo. Informasi ini disampaikan bersama dengan Kak Naili. Selamat sore Kak.
2: Selamat sore Kak.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore. Silakan dengan informasi cuaca yang terpantau pada sore hari ini.
2: Baik, selamat sore pendengar RRI ND. Mohon izin, kami dari BMKG Sika akan memberikan pembaruan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, ND dan Nagekeo untuk esok hari, Senin tanggal 12 Oktober 2026. Untuk kondisi cuaca secara umum, pada pagi hingga siang hari, cerah berawan. Kemudian untuk malam dan dini hari, cerah berawan dan berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, dengan kondisi angin dominan dari arah selatan hingga tenggara, dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 25 km per jam. Sementara itu, untuk kondisi tinggi gelombang di perairan selatan Flores berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dalam kategori sedang. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai dampak dari kekeringan yang dapat memicu kelangkaan air bersih, serta bencana hidrometeorologi kering seperti kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, waspadai potensi angin kencang yang dapat menyebabkan bencana pohon tumbang. Kami juga mengimbau agar tidak mudah percaya hoax dan pastikan seluruh informasi yang valid hanya dari BMKG. Terima kasih, kami kembalikan ke RRI.
1: Oke, baik, terima kasih kembali Kak Nelly atas informasinya. Selamat sore, selamat bertugas kembali.
2: Selamat sore, terima kasih Kak.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bari.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria.

RRI dengan esensi buku. Great at Work, karya Morten T. Hansen. Bekerja dengan cerdas adalah keterampilan yang lebih penting daripada bekerja keras. Demikianlah awal dari perjalanan yang diajukan oleh Morten T. Hansen dalam bukunya yang inspiratif, Great at Work. Dalam buku ini, Hansen membawa kita dalam perjalanan mendalam melalui dunia produktivitas dan kinerja tinggi. Dia mengajukan pertanyaan penting. Mengapa beberapa orang berhasil di tempat kerja, sementara yang lain terjebak dalam rutinitas tanpa hasil yang memuaskan? Buku ini memiliki tujuan yang jelas, memberikan wawasan tentang bagaimana seseorang dapat mencapai keunggulan dalam pekerjaan mereka dengan melakukan lebih sedikit pekerjaan, tetapi dengan hasil yang lebih baik. Hansen mencoba merinci prinsip-prinsip yang digunakan oleh pekerja terbaik di berbagai bidang untuk mencapai performa luar biasa. Buku ini terbagi dalam beberapa bagian utama. Yang pertama adalah Master Your Work. Bagian ini membahas konsep dasar tentang bagaimana untuk menguasai pekerjaan Anda dengan fokus pada memilih tugas yang benar dan berfokus pada pekerjaan yang penting. Bagian kedua adalah Perform with Passion. Bagian ini membahas pentingnya bersemangat dalam pekerjaan Anda dan bagaimana bersemangat dapat meningkatkan kinerja. Dan bagian ketiga adalah Excel with Others. Bagian ini berbicara tentang pentingnya bekerja sama dengan orang lain dan bagaimana membangun tim yang kuat dapat meningkatkan kinerja Anda. Beberapa prinsip kunci yang dibahas dalam buku ini diantaranya adalah do less dan obsess. Salah satu prinsip utama yang Hansen tekankan adalah bahwa untuk menjadi hebat di tempat kerja, Anda perlu belajar untuk melakukan lebih sedikit pekerjaan dan kemudian mengalokasikan waktu Anda dan perhatian Anda dengan mendalam pada tugas-tugas yang benar-benar penting. Ini berarti memilih tugas yang memiliki dampak besar dan berfokus pada pekerjaan yang memiliki prioritas tinggi. Dalam bab ini, Hansen menggambarkan bagaimana para pekerja top menghindari kegilaan kerja keras dan sebaliknya memilih tugas yang benar-benar memiliki dampak. Prinsip berikutnya adalah redesign your work. Dan juga mempromosikan konsep merancang

Deliver excellence, mengutamakan kualitas di atas kuantitas adalah salah satu prinsip utama yang dibahas. Kaizen menunjukkan bagaimana memberikan hasil yang luar biasa dapat memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar menyelesaikan sebanyak mungkin tugas. Be passionate, but be objective. Buku ini merangsang pembaca untuk tetap bersemangat dalam pekerjaan mereka, tetapi juga objektif dalam menilai hasil kerja. Terlalu sering, kita terlalu terlibat emosional dalam pekerjaan kita, yang dapat mengaburkan pemikiran objektif. Hansen menunjukkan bagaimana menemukan keseimbangan antara semangat dan objektivitas dapat meningkatkan kinerja.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus bersama kami ya, Florata sore ini. Ya, pendengar, kita akan update kembali terkait dengan informasi ya, yang dimana Polsek Riung menyalurkan 33 paket bantuan kemanusiaan dari Ketua Bayangkari Daerah

0: Papua bersama pengurus kepada warga dan anak sekolah terdampak gempa bumi di Desa Sambinasi, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada pada Jumat 9 Oktober 2026 lalu. Bantuan ini pendengar terdiri atas 25 paket sembako untuk masyarakat dan 8 paket perlengkapan sekolah bagi anak-anak. Tentunya penyaluran ini dipimpin Kapolsek Riung Ibda Martinus Riang bersama personel. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang masih menjalani masa pemulihan setelah bencana gempa bumi. Paket sembako yang disalurkan juga berisi beras premium, telur ayam, minyak goreng, mie instan, energen, serta perlengkapan kebersihan berupa sabun mandi, sabun cuci, sikat gigi, dan pasta gigi. Sementara itu, paket untuk anak sekolah berisi tas, buku tulis, pensil, ballpoint, roti, biskuit, dan juga susu. Nah, pendengar, melalui Kapolsek Riung, Kapolres Ngada AKBP Dr. Gede Harimbawa menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan wujud solidaritas Polri dan Bayangkari kepada masyarakat terdampak bencana. Kehadiran Polri menurutnya tidak hanya berfokus pada keamanan, tetapi juga memberikan manfaat dan membantu meringankan beban warga. Dan hal ini juga pendengar bahwa berharap ya bantuan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menyemangati anak-anak agar tetap giat belajar di tengah situasi pemulihan. Kapolres juga mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat semangat gotong royong, saling membantu dan menjaga kebersamaan selama masa pemulihan pasca bencana. Karena hal ini ya, pendengar, sinergi antara Polri, Bayangkari, pemerintah dan masyarakat juga dinilai penting ya untuk membantu kembali semangat serta ketahanan warga terdampak. Penyaluran bantuan berakhir dalam keadaan aman dan kondusif. Melalui kegiatan ini, Polres Ngada juga menegaskan komitmennya untuk terus hadir melalui pelayanan yang memang humanis dan kepedulian sosial kepada masyarakat. Untuk Anda, kita masih menemani ya di Florata sore ini hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya geliat kan?

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pukul 17.51 menit kita akan mengajak untuk seluruh umat muslimin dimanapun Anda berada agar doa kami kumandangkan sholat azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Ende dan sekitarnya.

Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah.

kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus

malam untuk Anda ya. Selamat sore menjelang malam ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di sore hari ini. Ya, pendengar Anda sih dari informasi hiburan ya untuk Anda. Yura Yunita dan juga Ejita merilis lagu kolaborasi berjudul Mendung pada Jumat 9 Oktober 2026. Nah, lagu ini membawa pesan tentang bagaimana menerima kesedihan sebagai bagian dari

Iya, pendengar, melalui unggahan Instagram resminya, Yura Yunita turut menyampaikan pesan di balik lagu Mendung untuk mengajak pendengar untuk tidak selalu mencari kebahagiaan ketika sedang menghadapi masa sulit. Nah, hal ini tentunya pesan ini menggambarkan bagaimana kesedihan sebagai bagian yang tetap hadir dalam perjalanan seseorang. Perasaan ini tidak selalu harus dihindari atau segera diubah menjadi kebahagiaan. Kolaborasi Mendung mempertemukan Yura Yunita dan juga Iji Talf dalam satu karya musik ya. Keduanya dikenal sebagai penyanyi sekaligus penulis lagu yang aktif menghadirkan karya personal. Melalui lagu ini, pendengar diajak menerima perasaan yang muncul saat menghadapi masa sulit. Pesan ini juga membuat tema Mendung supaya dekat dengan pengalaman emosional sehari-hari ya. Karena dengan penggunaan kata mendung menjadi gambaran suasana ketika seseorang sedang berada dalam masa yang tidak mudah. Namun, kondisi ini dipandang sebagai bagian dari perjalanan yang tetap perlu dijalani. Menariknya juga ya, pendengar, bahwa kolaborasi Yura Yunita dan juga Iljit Taf menambah daftar karya musik yang mempertemukan dua penyanyi perempuan Indonesia. Mendung juga menjadi karya bersama yang membawa pesan tentang penerimaan terhadap perasaan. Nah, lagu ini dapat didengarkan ya berbagai layanan streaming musik digital. Pendengar juga dapat dinikmati kolaborasi keduanya melalui platform musik pilihannya. Oke, itu ya. Salah satu hal yang luar biasa dari dunia musik itu Yura Yunita dan juga Iljit Taf rilis lagu dengan judul Mendung. Semoga lagu ini bisa menjadi menemani ya untuk menerima kesedihan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Untuk Anda tetap bersama kami, Prosa TRRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau chat teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau chat teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Verun Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astronot

Baik, pendengar dimanapun berada, kami masih menemani Anda ya dengan informasi di sore hari ini. Masih dari dunia hiburan ya, pendengar, Senada Indonesia 2026 membawa kekayaan Indonesia Timur lebih dekat dengan penonton melalui pertunjukan musik. Nah, mengusung tema suara dan nada dari Indonesia Timur, acara ini digelar di Istora Senayan pada Sabtu 10 Oktober 2026 kemarin. Nah, pendengar, sebagai penyelenggaraan kedua, Senada Indonesia 2026 ini menghadirkan musisi lintas generasi. Acara ini memadukan musik, cerita, suasana, dan elemen budaya dalam satu pengalaman bagi penonton ya.

CEO Antara Suara Andri Veraning menyampaikan bahwa acara konferensi pers ya pendengar, kegiatan ini berlangsung pada tanggal 3 September 2026 di pelataran Kinandari Cilandak Jakarta Selatan. Karena menurutnya perpaduan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari pengalaman yang ditawarkan kepada penonton. Melalui konsep ini penonton dapat menikmati musik sekaligus mengenal Indonesia dari perspektif yang lebih luas. Nah, musisi yang tampil itu ada Anggun, C. Sasmi, Dewa 19, Enmes, Freshly, Niki Julo, Jackson Saran, dan juga Toton Karibo. Selain itu, Molukan Soul juga akan tampil bersama Rumah.

musik ya. Nah, tentunya lewat acara ini berbagai unsur budaya diperkenalkan kepada masyarakat melalui pengalaman seni. Dan pendengar, menariknya Senada Indonesia ini menjadi ruang pertemuan musik, budaya, dan cerita dari Indonesia Timur. Karena dengan melalui panggung ini, kekayaan dan kreativitas Indonesia Timur pun lebih dekat kepada masyarakat.

0: Gas, kamu tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi.

Anda di Flora atau sore ini pendengar, kita kembali dengan informasi ringan ya. Oke, masih dari dunia hiburan untuk Anda. Madani Film Festival 2026 menghadirkan kompilasi festival film jelek pada Kamis 8 Oktober 2026 di Taman Ismail Marzuki. Ya, pendengar, pemutaran ini menjadi bagian ya dari rangkaian kegiatan Madani Film Festival yaitu pada tahun 2026. Festival Film Jelek ini atau FFJ hadir sebagai ruang bagi pembuat film untuk mempertemukan karya yang memang belum mendapat tempat dengan penontonnya. Festival ini juga tidak hanya sekedar mencari film dengan kekurangan teknis ya pendengar, tetapi mendorong pembuat film agar berani menayangkan karyanya. Selain itu juga, founder Festival Film Jelek ini, Juan Henry, mengatakan bahwa FFJ berawal maksud kami berawal ya dari banyaknya film karya teman-temannya yang memang tidak mendapat kesempatan untuk ditayangkan. Karena menurutnya sejumlah pembuat film ini bahkan tidak mengetahui tempat untuk menayangkan karya setelah film selesai dibuat, pendengar. Menurut Juan, sejumlah film sebenarnya ini memiliki potensi untuk ditonton meskipun masih memiliki kekurangan teknis. Kekurangan ini membuat beberapa karya berpeluang ditolak ketika mengikuti festival dengan standar industri. Karena dalam penilaian FFJ ini ya, pendengar, bahwa alasan pembuat mengirimkan karyanya ke festival karena kejujuran dan keinginan untuk membuat film ini menjadi salah satu pertimbangan dalam proses kurasi filmnya. Dan hal ini programmer FFJ Kisya Miriam, bahwa dalam film jelek ini ya tetap berkaitan dengan standar teknis yang berlaku, namun keterbatasan sumber daya juga tidak otomatis membuat film ini kehilangan nilai untuk diapresiasi. Nah, salah satu pembuat film yang mendapat ruang melalui FFJ ini adalah Salwa Leva lewat film Sehari Semimpi. Nah, film ini dibuat pada tahun 2024 lalu sebagai tugas akhir SMA dan awalnya hanya ditayangkan untuk keperluan kelulusan, pendengar. Salwa mengaku sempat tidak percaya diri karena mengirimkan filmnya menganggap karya ini terlalu jelek untuk masuk FFJ. Namun keberaniannya ini muncul setelah berdiskusi dengan sejumlah orang yang memang berada di lingkungan festival ya. Nah, sejak dibentuk pada Februari 2026 lalu, ternyata FFJ ini menerima 270 submisi dan memilih 45 film untuk diterima dalam salah satu penyelenggaraannya. Nah, karya-karya ini tentunya ya pendengar tetap diputar dalam berbagai kegiatan dan juga roadshow FFG di sejumlah daerah. Nah, tentunya hal ini juga menarik ya untuk kita ketahui bahwa FFJ berencana memperluas programnya melalui Festival MF Jelek pada akhir 2026. Program ini akan membuka kesempatan bagi calon sutradara untuk mengajukan konsep video musiknya ya bersama dengan sejumlah musisi. Itu ya informasi yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini ya pendengar, dan semoga konten-konten maupun dunia perfilman di Indonesia juga semakin berani untuk menyuarakan ya apapun idenya, selalu menjadi film yang luar biasa bagi dunia perfilman di Indonesia. Untuk Anda, terima kasih yang masih terus bersama kami ya pendengar. Tidak terasa waktu kita sudah cukup di Florata sore ini. Sudah waktunya 18.54 menit ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Florata sore ini, dan pastinya informasi yang kami sajikan yang dapat menambah wawasan, inspirasi, edukasi maupun informasi untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dari tadi pagi hingga sore hari ini ya pendengar. Tentunya kami akan hadir di Florata malam ini nanti ditemani oleh rekan kami, ada Johanna Bara ya yang menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan semoga lagu-lagu yang kami hadirkan juga ya dapat menghibur Anda di sore hari ini. Saya Angela But pamit undur diri, ruang dengar Anda dari studio Prasetya RND pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda ya. Selamat berhari Minggu juga, dan jangan lupa untuk istirahat ya. Kumpul lagi tenaganya agar besok pagi bisa kembali beraktivitas seperti biasanya tanpa kurang satu apapun ya. Selamat sore, selamat berjumpa kembali
Salam sehat dan salam sukses.

0: dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan plain victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ih, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets.

0: cinta.
1: Eh, ada apa? Jangan menangis kok.
0: Gania, Gania.
1: Sudah, jangan menangis.
0: Gimana Suni Gania?
1: Bagaimana apa?
0: Semuka hancur Nika.
1: Mana?
0: Aduh, ini lihat, lihat, lihat, lihat.

0: hanya muka seputih kau muka ni dan dia pening macam bir pisang.
1: Kekasihan, bagaimana Suni? Mati Suni, mati.
0: Memang kau itu kan cari hal, eh? Hobi itu tergiur dengan hal-hal sembarang, nak.
1: Sambung kau seterusnya cantik lagi nih, seterusnya pening lagi nih kan ya.
0: Jangan menangis. Bibir sekedong siapa sudah, sekarang.
2: Bijaklah memilih kosmetik. Perhatikan kemasan produk sesuai standar, memiliki izin kosmetik, dan mencantumkan tanggal kadaluarsa. Cantik boleh, tapi sehat dan aman itu jauh lebih penting.

Selamat malam mendengar Pro 1 dimanapun berada, masih bersama Pro 1 RRND, kanal informasi dan inspirasi di FM 100,5 MHz ya, baik itu melalui siaran terserial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Bersama saya Joanna Bara dan juga rekan Dev Rivaldi ya, kami akan menemani Anda di Florata malam ini sampai dengan pukul 23.55 waktu Indonesia Tengah. Dan mendengar, ada beragam informasi yang akan kami hadirkan ya untuk menemani Anda di malam hari ini, sambil Anda mempersiapkan segala sesuatunya untuk keesokan harinya ya, di hari Senin. Hari Senin biasanya hari sibuk ya, jadi silakan mempersiapkan segala sesuatunya ya untuk menyambut hari Senin, hari di mana kita kembali beraktivitas ya di minggu kedua di bulan Oktober nih pendengar. Nah pendengar, di malam hari ini ada informasi ya terkait dengan Kemenkraf perkuat ekosistem penertiban penerbitan ya lewat perlindungan hak cipta. Pendengar, Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenkraf berkomitmen memperkuat ekosistem penertiban penerbitan melalui perlindungan hak cipta dan juga komersialisasi kekayaan intelektual. Selain itu juga ditargetkan perluasan akses pembiayaan dan pasar bagi pelaku industri penerbitan. Menteri Ekonomi Kreatif Menekraf Teku Rifki Harsyah mengatakan bahwa karya sastra memiliki potensi ekonomi yang perlu dikembangkan menurutnya hilirisasi kekayaan intelektual dapat membantu karya penulis menjangkau pasar lebih luas dan juga memberikan manfaat ekonomi bagi kreatornya. Dan Menekraf juga menambahkan subsektor penerbitan merupakan salah satu sumber penciptaan kekayaan intelektual. Karya sastra juga berpotensi dikembangkan menjadi berbagai produk kreatif seperti film, animasi, gym, dan juga produk turunan lainnya.

jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

Pendengar Pulau Satu di mana pun berada, masih kami hadirkan ya informasi untuk Anda. Pendengar, akademisi minta sekolah cegah perundungan untuk siswa tidak naik kelas. Pendengar, guru besar Universitas Terbuka Ojat Darojat ya menilai kebijakan otomatis tidak naik kelas perlu memiliki mekanisme yang jelas. Pemerintah dan sekolah harus memastikan keputusan tersebut tidak merugikan siswa, memicu perundungan, atau meningkatkan resiko putus sekolah. Menurutnya, siswa yang tidak naik kelas berpotensi mengalami tekanan sosial, kehilangan kepercayaan diri, hingga terasing dari lingkungan pergaulannya. Kebijakan kenaikan kelas perlu mengutamakan dukungan pembelajaran, bukan sekedar menaikkan siswa otomatis atau menjadikan tinggal kelas sebagai hukuman. Dan ia juga menyarankan pemerintah menetapkan kompetensi esensial yang wajib dikuasai siswa pada setiap jenjang pendidikan sesuai perkembangan usianya. Kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan juga numerasi perlu menjadi perhatian utama dalam mengukur keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Ojat menegaskan, sekolah tidak boleh menentukan kenaikan kelas hanya berdasarkan nilai raport atau hasil uji satu kali ujian ya. Penilaian harus menggambarkan kemampuan siswa secara menyeluruh, sekaligus mempertimbangkan proses belajar dan juga kesempatan yang tersedia untuk mencapai kompetensi atau hal lainnya.

pilihan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

perkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronik Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space Unit

Meski demikian, ia juga menilai kebijakan itu perlu disertai dukungan pembelajaran bagi siswa karena kenaikan kelas otomatis terinspirasi kebijakan No Child Left Behind di Amerika Serikat pada tahun 2001. Kebijakan itu diadopsi sejumlah negara termasuk Indonesia dan perlu dibarengi peningkatan mutu pendidikan. Ia juga mengatakan bahwa di sekolah di kota besar ya seperti Jakarta

pendidikan. Ia juga mengingatkan resiko putus sekolah bagi siswa yang tidak naik kelas merujuk peringatan UNESCO. Namun, kenaikan otomatis tanpa remedial juga hanya menunda masalah ke jenjang berikutnya. Profesor Ojat juga mengusulkan 5 langkah, mulai dari kompetensi minimum seperti membaca, menulis, dan juga berhitung. Ia juga menyebutkan remedial kondisi siswa, akuntabilitas.

belajar. Sekolah Rakyat menyasar siswa desil 1 hingga 3 untuk memutus mata rantai kemiskinan. Nah, untuk daerah terpencil sendiri, lanjutnya penyebaran panel interaktif disebut membuka akses konten belajar berkualitas. Penyebaran itu dibarengi jaringan internet dan juga listrik, sehingga

0: Guys, kamu tahu Fikri kan?
1: Mm-hmm.
0: Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk itu, kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.
2: Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku.
0: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
4: Pertama, saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan yang mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Sementara itu, Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
6: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara yang begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
3: Indonesia dan Mesir juga menandatangani sejumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir, Al-Azhar.
7: Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzana menyampaikan laporannya.
2: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan.
8: Pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
2: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
8: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
9: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
8: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tutar.
10: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
11: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
10: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian pengolahan hasil ternak.
12: Alhamdulillah sudah ada solusi permanen seperti disampaikan Pak Mentan. Jadi intinya rekan-rekan Ya. Jadi upaya Mufnasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra.
10: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
13: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu heli waterbombing MI-172 dan heli waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin tanggal 10 Oktober tahun 2026 helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawan, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116 ribu liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
14: VN-8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti. Sorti satu sesuai dengan arahan. Kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawan, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 kali water drop dengan 116 ribu liter air pada saat kami meeting area.
13: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160 ribu liter air.
15: Untuk jumlah jam terbang kegiatan hari ini 3 jam 18 menit. Jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti. Untuk heli sampai subuh dari siang 5.
13: Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
16: Ya tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
17: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
16: Ya, tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Ya, satu tower 125, ada yang 130, Pak. Nah, Mas, rata-rata 125.
17: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
18: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, itu lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri di lahan gambut, sebenarnya itu bisa ditanami padi.
17: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agak Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
19: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekadar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
20: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi
19: sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
21: Kalau yang sekarang harus diperluas adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
19: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
22: Sebanyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak
1: dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Riva mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
4: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu pakai aplikasi Scratch.
5: Sulitannya apa?
1: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
23: Di mana di SMK 1 Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan game. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game. Dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game. Tidak ada batasannya.
1: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legends. Sedangkan Dwight York mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
24: Go for North London Legends! Go score by player number 4!
25: Kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends.

0: sempurna.
1: Oh, kalau saya otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini. Saya tetap ingin hadir dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya, lengan saya menyuruh saya untuk berada.

tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi ya...

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

pendengar Pro 1 dimanapun berada, kembali Anda ikuti siaran Pro 1 RRI ND di FM 100,5 MHz ya, baik itu melalui siaran terestrial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Dan mendengar, saatnya kami akan hadirkan mimbar agama Katolik dengan topik bahaya kesibukan duniawi bersama Maria Mater Dei Susana Neni SAG, penyuluh agama Katolik Kemenak ND.

Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Selamat malam, salam damai Kristus untuk kita semua, para pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih dalam Tuhan. Pada malam ini kembali bersama saya,

kita malam ini, yakni bahaya kesibukan duniawi. Para pendengar yang terkasih, mengawali mimbar agama Katolik kita malam ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala kasih dan karuniamu yang telah menyertai siaran hidup kami dari hari-hari yang lalu, hari ini, bahkan sampai malam ini. Engkau kembali mempertemukan kami dalam kasih persaudaraan lewat mimbar agama Katolik pada malam ini. Kami ingin lebih dekat denganmu ya Tuhan, lewat mendengarkan sabda dan merenungkannya bersama-sama, agar kami mampu mengubah hidup kami menjadi lebih baik dari hari ke hari seturut teladanmu. Namamu Tuhan akan selalu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin.

0: Para pendengar yang terkasih, mari kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan-bacaan berikut ini. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi. Saudara-saudara, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku pun tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun, baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke dalam perjamuan itu. Tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan. Katakanlah kepada para tamu undangan, hidangan sudah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usaha, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasahkan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan nikah ini. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan. Orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruang perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana saudara masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Maka raja itu lalu berkata kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar yang terkasih dalam Kristus, bacaan pertama yang kita dengar diambil dari Filipi. Dikisahkan konteks jemaat Filipi dalam keadaan teraniaya oleh Romawi dan mendapat tekanan dari kaum Yudais atau keturunan Yahudi yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Hal ini berpengaruh dengan kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di dalam tubuh jemaat. Oleh sebab itu, di awal-awal suratnya, Paulus menyerukan pesan persatuan. Prinsipnya, Paulus memberikan perhatian sekaligus pesan pastoral kepada jemaat Filipi di tengah pergumulan yang mereka alami. Dan dalam Injil Matius yang barusan kita dengar, di mana dimulai dengan perumpamaan, ada seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ketika raja telah mempersiapkan segala sesuatu, ia mengirim hamba-hambanya untuk mengundang para tamu. Tetapi mereka yang diundang justru menolak undangan tersebut. Beberapa di antara mereka ada yang pergi ke ladang, dan yang lainnya menjalankan usaha. Sementara itu, ada juga yang menangkap hamba-hamba raja dan memperlakukan mereka dengan kejam. Di sisi lain, ada juga yang sudah datang pada pesta perkawinan itu, namun mereka tidak menghargai pesta tersebut dengan berpakaian tidak layak. Cerita tersebut menunjukkan kepada kita bahwa sering sekali kita lebih memilih kesibukan duniawi daripada menyambut undangan Tuhan untuk bersekutu dengannya. Raja dalam perumpamaan ini mencerminkan Tuhan yang berusaha menjangkau umatnya melalui putranya Yesus Kristus. Ketika kita menyadari betapa besar kasih Allah, lalu kita tetap mengabaikan undangannya, maka kita harus mempertanyakan motivasi dan prioritas hidup kita. Bagaimanapun, saat seseorang sudah menerima undangan dari Tuhan dalam pesta, yakni kerajaan surga dalam iman Katolik, haruslah terus menjaga hidupnya agar selalu pantas dan layak di hadapan Tuhan. Perjamuan ini bukan hanya sebuah cerita, tetapi juga menggambarkan realitas spiritual yang terjadi di sekitar kita, di mana dalam konteks kehidupan sehari-hari, kita sering sekali terjebak dalam kesibukan yang membuat kita lupa akan undangan Tuhan. Seperti dalam bulan Oktober atau bulan Rosario, di mana kita dihadapkan untuk memilih hal duniawi atau hal surgawi. Sekencang apapun lonceng KUB dibunyikan, kita tetap tidak bisa hadir walau hanya beberapa menit untuk berdoa bersama umat di KUB. Kita kadang lebih sibuk mengejar harta duniawi. Kita perlu mengingat bahwa setiap hari ada kesempatan untuk lebih dekat dengan Tuhan. Hal ini pun menjadi peringatan bahwa perjamuan kawin yang dimaksudkan adalah lambang dari kerajaan surga, di mana semua orang diundang untuk merasakan kasih dan anugerah Allah. Di sisi lain, ada juga yang ternyata di awal telah menerima undangan Tuhan, namun berikutnya ia tidak mampu menjaga diri untuk tetap layak di hadapan Tuhan dalam pesta keselamatan kerajaan surga. Hal ini yang tercermin dalam ayat 12, sehingga Tuhan meresponnya dengan mencampakkan dia ke dalam kegelapan. Hal ini memiliki makna bahwa ada pula fenomena terjadi ketidakkonsistenan orang Katolik dalam menghidupi anugerah keselamatan. Benar, memang ia sudah dibaptis. Benar juga bahwa ia telah mengikuti peneguhan lewat perayaan-perayaan Ekaristi. Dan benar, Di KTP-nya tertulis ia beragama Katolik. Namun berikutnya justru ia meninggalkan Tuhan melalui perilaku-perilakunya yang jahat dan dosa-dosa duniawi yang dilakukan tanpa ada penyesalan. Pribadi yang demikian pun ternyata bagi Tuhan Yesus bukan pribadi yang layak turut serta dalam pesta perkawinan, yaitu pesta kerajaan surgawi yang kekal. Bahkan Tuhan Yesus menyebutkan dalam ayat 14, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Semoga.
1: Tahukah Anda, kitab terpanjang di Alkitab adalah kitab Mazmur, dan kitab terpendek adalah kitab 2 Yohanes.

Dengar yang terkasih, mari kita menutup permenungan kita dengan doa. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas semua kebaikan yang kami terima daripada-Mu. Kami bersyukur pula karena Engkau selalu melengkapi hidup kami dengan segala yang kami perlukan. Semoga kami selalu mendengar suara undangan-Mu dan menyediakan waktu untuk selalu bersama-Mu dalam menikmati perjamuan. Dan semoga kami tidak pernah menggantikan-Mu dengan kesibukan duniawi. Kami mohon, berkatilah juga keluarga kami, rekan kerja, usaha kami, anak-anak, sahabat kenalan, tetangga, dan juga semua orang yang kami jumpai pada hari ini. Jadikanlah kami semua orang-orang yang bisa mempertahankan undangan-Mu dengan terus mendekatkan diri pada-Mu lewat tingkah laku dan karya pelayanan kami di dunia ini. Engkaulah Allah yang kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akhirnya kita sampai pada penghujung acara mimbar agama Katolik kita malam ini. Saya, Maria Mater Dei Susananini SAG, penyuluh agama Katolik, kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, dan rekan-rekan yang bertugas, pamit dari hadapan pendengar para pencinta Pro 1 RRI Ende. Sampai jumpa pada edisi-edisi kami selanjutnya. Marilah kita terus mengandalkan Tuhan di setiap usaha dan perjuangan kita. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan dan sukacita, karena hanya Dialah sumber keselamatan kita. Salam kasih persaudaraan, Tuhan memberkati kita semua.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ma, ada batu.
4: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
5: Tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
5: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
5: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
3: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin,
6: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian telah kami hadirkan Mimbar Agama Katolik di kesempatan malam hari ini dengan topik bahaya kesibukan duniawi. Dan pendengar, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan drama radio dengan topik Memadu Asa.

0: Bung, mumpung ini ada kesempatan loh.
1: Kesempatan ya kesempatan, tapi ya perlu dipertimbangkan supaya nanti gak salah langkah.
0: Pertimbangan apa lagi? Pertimbangan bobot, bibit, beber. Wes toh, gak usah pilih-pilih.
1: Ya bukannya pilih-pilih, Ton.
0: Ya terus apa? Ingat loh, Ndung, kamu itu sudah jomblo 8 tahun loh. Umurmu sekarang 36 tahun. Lawang teman-teman seangkatanmu SDY sudah berkeluarga semua loh. Termasuk sedulur-sedulurmu. Terus aku, apa kamu mau memperpanjang masa jomblomu? Lah kok kaya perpanjangan sing wae.
1: Ya terus ndak gitu toh, Ton. Ya ikut bantu cari solusi toh. Bukannya malah nambahin ruwet.
0: Lah itu solusinya kan sudah ada, Ton. Ibumu itu kurang perhatian apa coba? Itu semua demi masa depanmu.
1: Lah ya itu.
0: Lah ya piye?
1: Ya termasuk perkara itu.
0: Hubungannya sama orang tua kok malah dijadikan perkara, Ton.
1: Duh, maksudnya gini loh. Itu yang menjadikan dilema.
0: Ayolah, sekarang gini baik. Pilih nuruti kemauanmu pribadi atau nuruti orang tua yang sudah single parent membesarkan, mendidik, bimbing kamu dari kecil hingga sekarang.
1: Wah, wes, pilihan sulit sih.
0: Sulit atau enggak, itu tergantung kamu tuh. Sebagai temanmu, aku bisanya cuma kasih saran. Diterima monggo, enggak yo silahkan.

0: salam kenal ya Mbak Novi.
1: Loh, kok manggil Mbak toh Mas?
0: Lah harusnya.
1: Ya cukup panggil Novi wae toh. Kok pakai Mbak? Kesannya kok lebih tua aku.
0: Oh, nggih. Maaf kalau salah ya, Vi.
1: Nah, itu kan lebih enak. Duh, senengnya lihat mereka di luar pada ngobrol buat ayam.
2: Sekarang sudah enggak perlu khawatir kan, Bu Titik?
1: Iya, Pak. Wong ya semua demi anak. Mugo-mugo niat baik Pak Ratno sama saya tidak disalahartikan.
2: Wah, kalau saya sudah yakin sama mereka kok, Bu. Oh ya sudah dewasa, pasti ini ngerti sama pilihan orang tua. Oh iya Bu, rencana mau diresmikan kapan ya?
1: Oh kalau itu nanti bisa diatur Pak. Yang penting Sindu sama Novi biar saling pendekatan dulu, saling memahami. Wong ya baru pertama ini mereka ketemu loh. Nanti kalau sudah sama-sama cocok, baru kita carikan hari sing tepat, Pak.
2: Tapi jangan lama-lama, nggih, Bu. Kalau perlu ya sebulan dari sekarang.
1: Loh, kok cepet men?
2: Lah, lebih cepat lebih baik, Bu.

0: Soft for you guys in the film.
1: Halo, Vi.
0: Halo, Mas.
1: Lagi ngopo?
0: Lagi nyuci piring.
1: Sorry ya, Vi, kalau aku ganggu.
0: Gak apa-apa. Ada perlu apa, Mas? Pagi-pagi sudah ngebel.
1: Perlu nih kalau enggak sama kamu, terus sama siapa, Tovi?
0: Mungkin kalau perlu sama bapakku, sopo ngerti?
1: Yo, wis kalau gitu. Bapak ada?
0: Lagi enggak di rumah.
1: Nah, terus kemana, Vi?
0: Ada acara.
1: Acara apa?
0: Rapat di kelurahan.
1: Rapat apa?
0: Ayo, Bu, Mas. Enggak tahu, nanya, wae lo.
2: Wah, rumah jadi ini sepi, Noiki.
3: Macam-macam lho, Mas. Kita baru kenal kemarin lho.
2: Ya ampun, Vi. Mbok jangan berprasangka buruk ngono toh. Yang mau macam-macam ki sopo? Wong rencanane aku mau ke rumahmu, pengin ngobrol supaya ni komunikasi ya baik. Kalau sekiranya kamu ndak berkenan ya wis, ndak jadi wae.
3: Lah, Mas, Mas. Itu wae kok ngambek. Man.
2: Siapa yang ndak ngambek coba? Lah wong ditelepon tanggapanmu kayak gitu lho.
3: Kaget ya, Mas. Karakterku ki yo ngene iki. Ini juga termasuk bagian dari perkenalan lho, Mas.
2: Perkenalan yo perkenalan. Tapi mbok jangan galak-galak, Tofi.
1: Ya wis. Jadi ini aku boleh main ke situ ndak ini?
0: Ya terserah jenengan toh, Mas. Mampir monggo. Ndak yo silakan.
1: Oke, tunggu ya.
0: Ya, Mas.

0: Apa meneh, Kai? Nggih, sebentar.
1: Kula nuwun, Mbak. Apa bener di sini alamat rumahnya Jalan Glatik nomor 30, nggih?
0: Iya, Mas, bener. Mau cari siapa, nggih?
1: Mau ketemu dengan Novia Diah Pratiwi, Mbak.
0: Oh, itu saya, Mas.
1: Oh, ternyata jenengan toh, Mbak. Wah, kalau gitu ya kebetulan.
0: Maksudnya, Mas?
1: Gini, Mbak. Maksud kedatangan saya ke sini mau nagih hutang sama jenengan, Mbak.
0: Maaf sebelumnya, nggih, Mas. Memangnya sampean itu siapa?
1: Saya dari agen penagihan, Mbak.
0: Oh, ngerti aku. Nggak usah ngaku-ngaku, Mas. Mau nipu saya? Bisa tak laporke lho sampean.
1: Loh, kok mbaknya kesane malah nuduh saya toh?
0: Lah wong saya ndak kenal sampean lho. Datang ke rumah saya, tahu-tahu kok nagih hutang. Saya mau dijadikan korban. Iya, Mas.
1: Iya toh iki. Ojo playing victim lho, Mbak. Kok seolah-olah jadi korban?
0: Di mana-mana kalau yang namanya penipu mesti menghalalkan segala cara.
1: Oh, jangan ngawur sampean, Mbak. Bisa tak lapor ke balik sampean.
2: Ada apa ini? Ada apa? Kok pada gontok-gontokan?
1: Jenengan siapa, Mas?
2: Saya Sintu, Mas. Temenin Novi.
1: Oh, sampean mau ikut campur, Mas?
2: Iya. Sabar, Mas. Sabar. Kalau ada masalah, kok monggo dirembuk sing adem.
0: Nggak perlu ada rembukan lagi, Mas. Yang jelas, orang ini mau cari mangsa.
1: Oh, kok ya dijaga toh, Mbak, omonganmu itu?
0: Lah ngopo? Nggak terima.
2: Sudah toh, sudah. Mbok sabar ngono ngopo toh?
0: Wis sing kelo tenan aku, Mas.
2: Sik Tofi, sik. Mas, maaf ya. Bukannya saya mau ikut campur. Sebenarnya ini ada masalah apa toh?
1: Gini, Mas. Mbak Novi ini sudah berani utang, tapi enggak mau bayar cicilan. Nunggak sampai 3 kali ini. Makanya saya kesini mau minta pertanggungjawaban nih Mbak Novi, Mas. Malah dituduh penipu. Wong saya memang dari agen penagihan loh.
2: Bener itu, Vi?
0: Alah, bohong itu, Mas. Mau cari gara-gara itu.
1: Yang cari gara-gara itu malah kamu, Mbak. Wong kok mengelak wae loh.
2: Bentar, Mas. Kalau jenengan memang dari agen penagihan, ada surat tugasnya?
1: Kalau enggak percaya, monggo dicek, Mas. Sekalian

0: iso to?
1: Lah wong yo ngono tenan kok. Dari awal sebenarnya aku wis rada curiga. Saben-saben dijak ngobrol, kesane iki judes banget, cuek, koyo ndak ada tanggapan sing positif. Wong aku kesana iki maksudnya yo pendekatan nih. Ndak taune malah bayar utange.
2: Yo namane wae menjemput impian. Semua butuh pengorbanan tuh.
1: Yo mudeng. Paham aku Ton. Tapi yo caranya ndak kayak gitu. Bukan perkara aku bisa nutup cicilan 3 juta. Tapi ini permasalahan sikap. Kejujuran sih harus dibangun sejak awal. Abang belum jadi wae sudah kayak gitu, apalagi nanti kalau sudah jadi iso remuk. Malah nambahi pikiran ibuku.
2: Wah, ndak nyangka yo tuh. Terus sing dijodohkan sama kamu itu siapa toh?
1: Namane Novi. Lengkape Novia Dia Pratiwi.
2: Se. Kok koyo ndak asing ya? Rumahnya?
1: Kampung Margosuman, Jalan Gladik nomor 30, Kelurahan Peloso Jenar.
2: Oh, ya. Ingat aku, Nduk.
1: Kenapa itu?
2: Novi itu kan teman kerjanya bojoku.
1: Eh, apa iya, Toton?
2: Wah, kalau kayak gini ya, wes bahaya ini.
1: Bahaya piye toh?
2: Gini loh Du, istriku pernah cerita kalau Novi itu orang bermasalah. Track recordnya buruk, rekan kerjanya banyak yang jadi korban, termasuk istriku. Yo masalah utang itu tadi. Belum bapaknya yang namanya Pak Ratno itu pernah juga terlibat kasus penipuan rental mobil. Nggak cuma itu kok Du, banyak kasus lainnya. Utangnya yo di mana-mana.
1: Wah, kenapa dari awal kok kamu nggak bilang kok, Ton?
2: Nah, wong kamu yang nggak pernah cerita kalau dijodohkan sama yang namanya Novi yang itu.
1: Wes. Maaf, Jo, Bu. Sudah buat kecewa.
0: Nggak apa-apa, Yole. Justru pilihan ibu salah. Terlalu maksa jodoh ke kamu. Ibu juga enggak tahu kalau latar belakangnya kaya ngono.
1: Saya ngerti yuk Bu, harapanin jenengan. Enggak ada orang tua yang mau menjerumuskan anak. Sabar nggih, sing tenang. Dunia tidak selebar daun kelor.
0: Alah gayamu, tapi jangan kelamaan loh yuk. Segera.
1: Nggih Bu, nanti juga ketemu. Mohon doa restu nih nggih.

0: Kira-kira berapa lama lagi nih kita sampai di Labuan Bajo nih?
1: Mungkin 4 jam lagi kayaknya nih.
0: Bro, sepertinya kau mengantuk nih. Kita berhenti dulu.
1: Hai, kau tenang saja, saya masih kuat.
0: Hai, kau mengantuk itu tuh. Sebaiknya kita istirahat saja dulu. Nanti baru kita lanjut.
1: Hai, kau cerewet nih. Kau tenang, kau jangan ragu. Nanti saya nyetir sampai Labuan Bajo.
0: Kau jangan paksa kok. Takutnya nanti itu microslip tuh.
1: Microslip? Apa lagi tuh?
2: Microsleep adalah sesi tidur singkat yang hanya berlangsung kurang dari 30 detik. Saking singkatnya, sejumlah orang yang mengalami microsleep kerap tidak menyadarinya. Otak manusia umumnya baru bisa mengingat sesi tidurnya setelah istirahat lelap selama 1 menit. Ketika memaksakan diri untuk tetap terjaga, beberapa orang biasanya mengalami microsleep selama beberapa kali dalam waktu yang berdekatan. Kondisi ini biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Jadi, istirahatlah dulu sejenak jika Anda merasa ngantuk atau kelelahan

sesaat lagi Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh

0: baik itu melalui siaran terestrial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, di malam hari ini ya, saatnya juga kami akan temani Anda dalam acara Komunitas Bicara. Dan kita akan berbincang ya bersama narasumber kita di malam hari ini ya, dari Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia ya, cabang NTT nih, Kakak Immaculata Bete ya. Ini sebagai Ketua Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia Provinsi NTT nih. Dan kita akan berbicara terkait dengan kiprah IPKJI NTT yang baru-baru ini melakukan kegiatan pendampingan korban gempa Flores ya. Nah, seperti apa kegiatannya, kemudian di mana sajakah daerah-daerah yang disinggahi oleh mereka ya, yang tergabung dalam Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia Provinsi NTT. Nah, saat ini pendengar, kita sudah terhubung bersama Kakak Immaculata Bete ya. Kita sapa dulu nih. Halo, selamat malam Kak Irma.
1: Selamat malam Kakak, apa kabar?
0: Puji Tuhan baik. Kak Irma, kabarnya bagaimana nih malam hari ini?
1: Luar biasa Kakak, luar biasa. Terima kasih banyak.
0: Luar biasa, tapi bukan karena biasa di luar ya Kakak ya. Oke, Kak Irma, tetap semangat ya walaupun sudah malam nih ya.
1: Iya.
0: Baik Kak Irma, berbicara tentang IPKJI ini, bisa diceritakan dulu nih sejarah bergabungnya Kak Irma dan juga teman-teman nih di IPKJI Provinsi NTT nih Kak. Sejak kapan dan apa saja nih kegiatan-kegiatan sebelum melakukan pendampingan korban gempa Flores nih Kakak, silakan.
1: Baik, jadi kami Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia, sebenarnya kami itu bagian dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia, DPW NTT. Jadi kita adalah salah satu ikatan himpunan dari PPNI namanya. Jadi kita ada yang namanya perawat jiwa, ada yang namanya perawat anak, perawat medikal bedah. Nah, kami mengambil yang perawat jiwanya. Saya terpilih itu di 2023 ya, menjadi Ketua Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia. Dan memang sebelum gempa ini kita sudah beberapa kali melakukan kegiatan-kegiatan outdoor, seperti kita pengabdian masyarakat ke kabupaten, lalu kita juga ada kerjasama dengan beberapa LSM untuk edukasi masyarakat, seperti itu. Dan kami memang banyak, hampir semua ya, paling banyak teman-teman Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia itu bekerja di rumah sakit khusus daerah Jiwa Naik Mata Kupang, seperti itu Kak.
0: Baik Kakak. Nah, kalau dilihat ya dari topik kita nih ya, bahwa baru-baru ini juga melakukan pendampingan psikososial ya oleh IPKJI cabang NTT bagi korban gempa nih. Nah, ini di daerah mana saja nih Kak?
1: Jadi kami waktu itu kami bergabung dengan jadi kita karena sebagian besar bekerja di Rumah Sakit Jiwa Naik Mata Kupang, jadi kami bersama teman-teman jadi kita bersama jajaran direksi Rumah Sakit Jiwa Naik Mata Kupang dan kami difasilitasi oleh Pemuda Katolik, Komda NTT. Kami pertama itu di tim pertama itu kami di Nagekeo. Di Nagekeo ada beberapa posko yang kami kunjungi, lalu kami terus ke Borong, Manggarai Timur, dan kami sampai di daerah yang paling berdampak yang ke Reo sama Dampek. Jadi di kloter pertama itu kami cuma dua daerah itu Kakak.
0: Nah, di kloter pertama ini berapa orang nih yang ikut ya, dalam kegiatan pendampingan psikososial ini?
1: Baik, jadi di kloter pertama itu kami ada 8 orang dan bidangnya ada 4. Jadi bidangnya itu mewakili jadi kita karena bergabung sama RSKD Jiwa Nemata, jadi ada bidangnya 4 orang dan kami 8 orang perawat jiwa.
0: Nah, apa alasan pendampingan kesehatan jiwa menjadi bagian penting nih dalam penanganan korban bencana gempa Flores ini, Kakak?
1: Ya. Biasanya kalau terjadi bencana, entah bencana gempa atau mungkin tsunami atau apapun itu, biasanya orang itu akan lebih fokus ke logistik. Contoh, kan tidak makanan bagaimana, tidurnya bagaimana. Tapi biasanya awal-awal itu mereka akan melupakan kesehatan jiwanya. Contoh,
0: traumatiknya nih ya.
1: Traumatik. Jadi contoh begini, biasanya kalau respon tubuh kita ketika kita mendapatkan ancaman, baik itu gempa atau apapun itu, tubuh kita itu akan mengeluarkan hormon-hormon yang berusaha untuk melindungi kita. Hormon-hormon penyelamat lah, seperti kortisol, adrenalin, dopamin. Nah, hormon-hormon itu kan bertugas bagaimana membuat kita, contoh, kita lari atau kita melawan atau kita freeze. Nah, dalam keadaan cepat, hormon itu akan kembali turun kan gitu. Jadi dia setelah dia naik untuk mempersiapkan kita untuk lawan atau lari, hormon-hormon stres itu akan turun sebetulnya. Tapi dalam keadaan seperti gempa dan yang terjadi susul menyusul seperti itu, yang ada adalah hormon-hormon stres itu kan tetap, kita tetap bertahan dalam situasi waspada, mode survive gitu. Jadi hormon stres itu diproduksi terus menerus sehingga akan banyak terjadi seperti cemas, sulit tidur. Ada trauma seperti itu yang tidak terlihat, sehingga orang tidak aware dengan kondisi itu karena tidak terlihat itu. Padahal dalam perjalanan biasanya itu akan memakan waktu yang paling lama dan butuh tidak hanya 1-2 bulan, tapi dia bertahun-tahun. Bahkan ada yang traumanya itu dibawa sampai seumur hidup gitu kalau tidak ditangani dengan baik. Seperti itu. Bahkan kalau kita lihat, justru kalau jiwanya bermasalah, otomatis fisiknya akan ikut bermasalah gitu kan.
0: Nah, ketika Kakak mengunjungi daerah-daerah yang sudah disebutkan tadi ya, Nagekeo, kemudian Borong, ada dua daerah yang terdampak ya. Nah, kondisi psikologi seperti apa nih yang paling banyak ditemukan pada korban gempa, baik itu anak-anak maupun orang dewasa nih, Kak?
1: Jadi untuk kalau kita lihat ya, untuk orang dewasa itu masih kaget-kaget gitu kayak mereka. Yang kemarin kalau sampai dia ada satu daerah tempat dekat sekali dengan bencana apa gempa itu mereka ada yang sulit tidur, Kak. Jadi cemas berlebihan, mudah nangis, labil sekali gitu tuh, Kak. Itu yang kelihatan sekali. Kalau anak-anak, nah anak-anak biasanya dobel. Jadi anak-anak itu kadang orang stresnya orang tua yang dilampiaskan ke anak-anak. Contoh, anak-anak kamu itu kan belum paham, kamu itu kan tidak merasakan apa yang dirasakan orang tua. Padahal anak-anak itu kan mereka juga berdampak sekali. Dan kami sempat mengunjungi satu posko yang kami mencoba ajak mereka bercerita. Mereka bilang, ibu kami takut, kami sangat ketakutan setiap kali bunyi, kami pikir itu gempa. Lalu kita membiarkan mereka bisa mengeluapkan emosi dan mereka bisa nangis. Jadi anak-anak itu menjadi juga pelampiasan emosi orang tua dan mereka dobel biasanya seperti itu. Dan kami sering lihat itu, contoh kayak ada bunyi, mereka mengatakan bunyi apapun itu mereka pikir gempa lagi. Jadi selalu waspada. Seperti itu, jantung berdebar-debar, sulit tidur, cemas berlebihan. Nah, itu yang kita lihat. Dan yang kalau kami lihat kemarin sempat juga kami fokus ke relawan, itu malah sampai mereka kelelahan secara psikologi. Gitu, Kak.
0: Nah, ini case-nya ya. Ini berarti ada ketakutan berlebihan ya, terutama anak-anak yang mungkin saat itu, saat gempa terjadi, itu adalah hal pertama yang mereka rasakan ya. Jadi ini merupakan trauma yang mungkin sulit untuk dihilangkan ya, ketika makanya timbul nih ketakutan ketika mereka mendengar ada bunyi seperti awal pertama gempa ya, Kak ya.
1: Betul sekali, Kak. Jadi anak-anak itu mimpi buruk, ingat kembali yang pertama kali terjadi seperti apa.
0: Oke, baik.
1: Itu sampai pusing, mual, itu sampai tes fisiknya.
0: Oke, baik. Nah, bagaimana nih pengalaman gempa dapat mempengaruhi kondisi kesehatan jiwa korban dalam jangka pendek maupun jangka panjang nih? Menurut penglihatan atau pengalaman kakak nih ya, ketika terjun ke lokasi bencana nih kak?
1: Ya, jadi biasanya kalau stres awal, reaksi akut biasanya, dia itu bisa 1-4 minggu ya.
0: Yeah.
1: Ya itu wajar, reaksi stres akut ya, normal lah, normal. Karena jadi tubuh kita mempersiapkan diri kita, jadi mau berusaha untuk melindungi kita dari ancaman itu dengan mengeluarkan seperti tadi hormon-hormon stres seperti dopamin, adrenalin, kortisol. Nah, dalam keadaan normal ya nanti dia akan balik, dia akan menurun hormon-hormon stres seperti itu. Jadi seperti siaga, susah tidur, nafsu makan hilang. Nah, itu kan biasa di awal-awal 1-4 minggu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jika tidak didampingi dalam jangka panjang lebih dari 1 bulan, bisa berkembang menjadi gangguan stres pasca trauma. Bisa mulai depresi, gangguan cemas menyeluruh. Nah, biasanya pada anak tuh anak-anak itu mulai mimpi-mimpi buruk gitu tuh kak.
0: Yeah.
1: Jadi, nah kalau sampai itu misalnya lebih dari 1 bulan tidak tertangani dengan baik, jadi bisa sampai gangguan jiwa tuh kak, sampai post trauma sindromnya distress seperti itu kak. Jadi itu sangat mempengaruhi kesehatan jiwa di situ. Nah bayangkan kalau seandainya hormon kortisol kita itu kak, kalau diproduksi sepanjang waktu tidak pernah berhenti, hormon kortisol itu kan bisa menyebabkan yang pertama kita bisa menurun kekebalan tubuh kak.
0: Oke.
1: Okay. Menurun kekebalan tubuh, jadi bisa menekan kekebalan tubuh, lalu membuat sulit tidur dalam jangka waktu yang panjang. Karena kalau sulit tidur dalam jangka waktu yang panjang, otomatis akan mengganggu fungsi otak dan itu akan berpengaruh pada kesehatan mental seperti itu. Lalu jantung kalau membuat terus kak, ya berakibat ke darah tinggi, penyakit jantung. Lalu dalam keadaan stres terus menerus, gula kita juga berpengaruh. Jadi bisa muncul kepada fisik, kepada jiwa, itu jangka panjangnya kakak.
0: Oke. Nah, adakah tanda-tanda trauma atau tekanan psikologis yang perlu diperhatikan keluarga setelah bencana nih kak?
1: Ya, biasanya contoh kalau setelah bencana mungkin lebih dari 1 bulan, 1-6 bulan, ada anggota keluarga yang seperti menarik diri, sulit tidur, atau mengungkapkan perasaan putus asa, ingin mengakhiri hidup. Nah itu harus menjadi perhatian atau seperti
0: khusus.
1: halusinasi. Nah itu sudah menjadi perhatian dan itu harus segera dibawa ke faskes terdekat. Karena kan di puskesmas kan mereka sudah ada screening screening jiwa ya. Dan itu mereka juga sudah dilatih untuk bagaimana tindak lanjut dengan hal tersebut seperti itu kak. Jadi kalau itu berlangsung cemas, yang contoh cemas tanpa ada sebab dia ketakutan gitu kak, tanpa ada sebab dia cemas terus menerus, itu pun jadi perhatian gitu.
0: Oke, baik. Nah ketika melakukan kegiatan psikososial di lokasi terdampak nih, nah bentuk-bentuk pendampingan psikososial itu seperti apa nih yang dilakukan oleh IPKJI?

kalau ada yang mau mereka boleh bercerita kembali bagaimana gempa itu terjadi. Itu pun kami kalau memang ada yang tidak mau bercerita kita tidak memaksa. Jadi yang mau saja mereka boleh bercerita. Lalu kita juga mengajarkan mereka tentang afirmasi positif. Yang paling penting adalah karena tubuh kita ini terus masih berada dalam mode siaga, jadi kami mengajarkan mereka seperti afirmasi positif, lalu teknik napas dalam sehingga kita membuat tubuh kita ini kembali rileks. Afirmasi positif, kita ajarkan mereka bagaimana mengatakan kepada diri bahwa semua sudah lewat, semua akan baik-baik saja. Kita juga ajarkan tentang hipnosis 5 jari.

0: benar-benar yang menenangkan. Okay. Seperti itu, Kang.
1: Baik, Kak Irma, apakah ada perbedaan nih pendekatan antara pendampingan terhadap anak, kemudian orang dewasa, lansia, dan juga kelompok rentan lainnya nih, Kak?
0: Baik, pasti berbeda, Kak. Dan untuk anak-anak itu coba seperti tadi mereka belum bisa bercerita. Jadi pendekatan kita lebih banyak ke play terapi, ajak mereka bermain game atau mewarnai, menggambar. Kalau orang tua dewasa seperti tadi itu, Kak, bagaimana kita memberi harapan mereka untuk bisa kembali, mungkin ya sudah kembali menekuni pekerjaan mereka yang lama, untuk bangkitnya ekonomi, mengajarkan mereka manajemen stres seperti tadi kita lakukan. Nah, kalau untuk orang tua itu kan butuh teman bercerita. Jadi kita biasanya suka bercakap-cakap dengan mereka, apa harapan mereka, mengeksplor lagi apa yang kenangan-kenangan yang dulu menyenangkan begitu. Jadi dan kasih mereka harapan, tentu itu berbeda. Tapi ya walaupun tidak berbeda jauh, tapi ada sedikit perbedaan gitu, Kak.
1: Okay. Nah, apa nih tantangan terbesar yang dihadapi tenaga kesehatan jiwa nih ketika melakukan pendampingan di wilayah terdampak gempa nih, Kak?
0: Ya, kalau yang kemarin tentunya yang pertama adalah tenaga. Kalau perawat secara keseluruhan kan kita banyak sekali tuh sebenarnya. Perawatnya banyak, tapi yang peminat jiwa itu sangat sedikit sebenarnya, Kak. Seperti itu. Jadi kemarin kami turun itu kami cuma 8 orang dan itu tidak bisa menjangkau, jangankan setengah, sesekian kecil pun kami hanya beberapa posko. Dan itu memang sampai kami balik pun ada teman-teman dari Florida, kapan kami masih kepingin, tapi kan memang tidak bisa karena tenaga kita berkurang, Kak. Dan letak geografis ya, Kak. Maksudnya kan ini gempa ini kan hampir seluruh Flores ya, hampir seluruh kan berdampak. Seperti itu. Jadi itu memang itu kendala-kendala kita, Kak. Seperti itu. Jadi mungkin kembali ke SDM juga, Kak, ya. Kembali ke jumlah tenaga yang menggeluti perawat jiwa, menjadi perawatan jiwa, Kak.
1: Nah, di kegiatan ini bagaimana nih koordinasi antara IPKJI dengan pemerintah daerah, kemudian juga tenaga kesehatan, relawan, dan juga organisasi kemanusiaan lainnya nih?
0: Baik, jadi sebelum kami turun waktu itu, memang kita yang IPKJI menginisiasi turun. Jadi waktu itu kita lihat pasti akan banyak trauma. Jadi kami menginisiasi, karena memang kami terbatas di dana, Kak. Memang kami punya skill, kita punya keahlian, tapi kami terbatas di dana. Sehingga kami berkolaborasi dengan pemerintah. Contoh kami berkolaborasi dengan dinas rumah sakit khusus daerah Juan Mata Kupang, dan kami memang bersyukur sekali pemuda Katolik itu memfasilitasi kami dari pertama kali kami berjalan sampai akhirnya kami balik. Jadi kami tidak memikirkan bagaimana makan, bagaimana harus mobilisasi, bagaimana tidur. Nah, sampai sana kami juga berkoordinasi dengan waktu kami di Negakeo, kami juga sempat bertemu dengan wakil bupati, kami juga melapor di HOC di Dinas Kesehatan Negakeo, begitu juga kami sampai di Manggarai Timur, itu kami tetap berkoordinasi dengan pihak pemerintah. Bahkan di Manggarai Timur itu kita sempat diundang ke Rumah Sakit Borong, kita juga melakukan dukungan kesehatan jiwa psikososial di DP3A untuk tim PFA. Jadi kita tetap berkoordinasi, berkolaborasi dengan baik pemerintah maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan.
1: Nah, ini pendampingan ini baru pertama kali ya dilakukan nih, Kak.
0: Kalau untuk gempa, untuk gempa baru pertama kali kita tidak mengambil trauma healing ya, Kak. Kami mengambil namanya dukungan kesehatan jiwa psikososial, dan ini baru pertama kali untuk

0: gempa. Untuk dokter pertama kali kata.
1: Nah, apakah pendampingan psikososial ini cukup dilakukan sekali atau membutuhkan pantauan secara berkelanjutan nih, Kak?
0: Ini tidak sekali, Kak. Seharusnya rutin ya kita ya, maksudnya tetap dilihat, karena kan ini kan ketika baru 1 sampai 4 minggu, oke, kita cuma datang PFA ya, kita melihat kita bisa kasih psychological first aid pertama kali kita pergi, kita cuma lihat. Tapi seharusnya dilanjutkan dengan screening, Kak. Setelah 1 bulan itu harus dilanjutkan dengan screening seperti itu. Screening, nanti diketemukan mana yang nanti mulai gangguan cemas, depresi, dan gangguan jiwa lainnya, dirujuklah ke Faskes atau lebih yang tingkat ke atas lagi. Nah, memang tidak bisa satu kali, dia harus continue, Kakak. Terus menerus seperti itu.
1: Baik, Kakak.
0: Apalagi kalau untuk yang sudah terdampak ya, sudah menampakkan gejala gitu, Kak.
1: Nah, kalau dari keluarga sendiri ya, menurut kakak nih, apa yang dapat dilakukan keluarga untuk membantu anggota yang masih mengalami ketakutan atau trauma setelah bencana gempa ini, Kak?
0: Jadi untuk keluarga mungkin dalam keadaan bencana, orang-orang yang paling bisa memberikan nyaman adalah keluarga. Seperti itu. Jadi misalnya orang tua. Nah, orang tua itu biasanya menjadi role model untuk anggota keluarga, terutama anak-anak. Jadi kalau anak-anak melihat orang tuanya tenang, bisa menenangkan, mereka malah lebih tenang. Dibandingkan dengan kalau mereka melihat orang tua yang cemas berlebihan, mereka juga akan sama. Seperti itu. Jadi untuk anggota keluarga mungkin saling menenangkan, menguatkan, tidak menghakimi. Jadi kalau memang anak-anak juga mengatakan kami juga cemas ya, didengarkan begitu tuh, Kak. Didengarkan, mereka juga mengalami hal yang sama dengan kita orang tua. Anak-anak kan bukan batu, mereka juga manusia yang bisa merasakan trauma itu. Jadi ya keluarga harus saling mendukung gitu, saling mendengarkan, entah dia orang tua, lansia, anak-anak, mereka perlu didengarkan. Dan mungkin lebih banyak saling merangkul ya, pelukan-pelukan itu kan sangat membantu seperti itu.
1: Baik.
0: Apalagi untuk anak-anak, anak-anak itu kan memang lebih baik di cup, dipeluk lah gitu.
1: Anak-anak itu lebih mencontoh perilaku orang tua ya, ketika orang tua takut pasti anak juga takut ya, karena kekuatan satu-satunya dalam keluarga itu adalah orang tua ya. Baik, Kakak, kita akan lanjutkan perbincangan kita ya, terkait dengan mungkin kapan nih seseorang yang mengalami tekanan psikologis pasca bencana ini perlu mendapatkan bantuan profesional. Tapi setelah kita nikmati satu lagu dulu ya, Kak.
0: Baik, Kak.
1: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, jangan kemana-mana ya, karena kita akan melanjutkan kebersamaan kita, perbincangan kita malam hari ini bersama Kak Irma ya, terkait dengan IPKJI NTT ya, yang mendampingi korban gempa Flores. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai

0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, kita kembali lagi ya berbicara terkait dengan KIPRA, Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia Provinsi NTT, yang melakukan kegiatan pendampingan korban gempa Flores ya. Kita masih juga ya, terhubung dengan Kakak Irma BT ya, yang merupakan Ketua Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia Provinsi NTT. Halo, selamat malam Kakak.
1: Ya Kak, baik.
0: Oke, okay. Terima kasih yang masih setia nih bersama RRIND. Oke, okay, Kakak, nah apa yang dapat dilakukan? Oke, okay, tadi sudah ya. Apa yang dilakukan keluarga untuk membantu anggota keluarga lainnya yang masih mengalami ketakutan. Nah, ini kalau dicermati atau juga kalau kita mendalami ya tentang psikososialnya nih, kapan nih seseorang yang mengalami trauma psikologis pasca bencana ini perlu mendapatkan bantuan profesional nih Kak?
1: Jadi dia kalau misalnya dalam sudah lebih dari satu bulan, dia terus sulit tidur gitu Kak. Sulit tidur sudah lebih setelah kejadian ini satu bulan. Setelah satu bulan itu dia masih sulit tidur, atau sulit makan minum, menarik diri secara total dari lingkungan.

0: apa namanya cemas yang berlebihan, ketakutan tanpa sebab. Nah itu harus segera jadi apa namanya perhatian untuk segera dibawa ke profesional kan, segera dibawa ke puskesmas ya, paskes terdekat paling tingkat bawah itu adalah puskesmas. Nanti di sana di screening lebih lanjut lagi dan ada dokternya juga seperti itu kak.
1: Oke, nah ketika melakukan kegiatan pendampingan di daerah terdampak nih kak, berapa waktu yang dibutuhkan nih untuk mengembalikan kepercayaan diri anak-anak ataupun orang dewasa yang mengalami trauma ini kak?
0: Sebenarnya untuk berapa lama itu kita tidak bisa memprediksi ya, karena setiap orang itu punya mekanisme coping yang berbeda-beda. Ada yang mudah sekali beradaptasi dengan kondisi atau ancaman, ada yang memang jangkanya panjang untuk bisa mengembalikan harga diri atau kepercayaan. Itu tergantung setiap orang itu berbeda-beda, tergantung dari pola asuhnya dia, pikirannya dia seperti apa. Nah kita tidak bisa memutuskan kapan nih, apakah seminggu, dua minggu, sebulan, setahun. Itu kembali kepada diri masing-masing kak. Ada yang mudah untuk beradaptasi, ada yang butuh waktu bertahun-tahun, bahkan ada yang akhirnya sampai mengalami rentan mengalami gangguan-gangguan mental lainnya gitu kak.
1: Nah ketika membutuhkan waktu ya yang cukup lama nih untuk mengembalikan kepercayaan diri, kemudian juga menghilangkan trauma ini, ini pendampingannya seperti apa nih kak?
0: Ya, saya pikir Tuhan tuh luar biasa, karena Tuhan tuh menciptakan manusia itu untuk bisa sembuh sendiri ya, maksudnya tubuh

0: berbicara dengan diri sendiri gitu tuh, afirmasi positif untuk omong ke diri sendiri. Lalu hipnosis 5 jari, bagaimana kita nih menghipnosis diri sendiri. Atau ada banyak-banyak hal yang bisa itu mempercepat prosesnya, Kak. Bedanya kalau orang-orang yang tidak mendapatkan skill-skill seperti itu, skill-skill bagaimana dia bisa mendukung dirinya sendiri, itu biasanya agak lebih panjang.
1: Nah, ini apa nih harapan Kakak sebagai Ketua Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia Provinsi NTT terhadap keberlanjutan program pendampingan psikososial bagi korban gempa Flores nih, Kak?
0: Ya, baik. Kami kemarin serta kloter pertama kami di daerah 2 kabupaten, lalu di kloter kedua, teman-teman kloter kedua itu di 5 kabupaten. Kami berharap dukungan kesehatan jiwa psikososial, manajemen stres yang kami ajarkan itu bisa diduplikat begitu, Kak. Jadi itu bisa diteruskan lagi, diajar lagi ke anak, cucu, ke tetangga, keluarga. Dan kita juga berharap, karena kalau kita lihat selama ini kan ada anak-anak banyak ya di sekolah, ada guru bukannya guru bimbingan konseling, tapi kan guru bimbingan konseling ini kan tidak dilatih seperti itu, tidak dilatih tentang bagaimana mereka bisa

menangani anak-anak yang nge-trigger. Ketika trigger akibat gempa itu kan harus dipahami skill-skill bagaimana guru BK-nya tanpa usah menghakimi, harus lebih banyak mendengarkan tanpa menghakimi. Nah itu kan dua skill-nya, kita berharap gurunya bisa paham, dan ya kita berharap juga tidak ada stigma.

0: khususnya, sehingga stop stigma. Kalau ada yang mengalami, kita dukung untuk segera profesional dan mendapatkan penanganan seperti itu, Kakak. Jadi kita harus menyetarakan antara kebutuhan fisik dan kebutuhan jiwa itu setara, gitu Kak.
1: Okay. Jadinya
0: sama.
1: Jadi ketika menemukan hal seperti ini, cepat segera ditangani ya, terutama dibawa ke mungkin psikolog ya, biar cepat dihilangkan nih ya, traumanya ya, terlebih lagi kalau anak-anak ya Kak ya.
0: Benar sekali Kakak, karena anak-anak itu kan mereka punya alam bawah sadar itu lagi aktif-aktifnya menyerap apa saja gitu tuh Kak. Jadi akan terbawa dari masih kecil bisa sampai seumur hidup, dan mereka kan masih generasi berikut yang kita mengharapkan mereka sehat jiwa begitu Kak.
1: Tapi okay. produk. Baik Kakak. Nah, ini terakhirnya apa pesan Kakak nih kepada masyarakat Flores agar dapat bersama-sama bangkit dan pulih setelah bencana ini?
0: Oke. Gempa boleh mengguncang Flores

Anda kekuatan. Saya percaya kakak bahwa ke depan masyarakat Sulawesi itu akan tumbuh menjadi komunitas yang kuat. Karena apa? Dari gempa ini mereka belajar, terutama bagaimana mereka akan, apalagi kalau kita sudah bekali dengan manajemen stres yang bagus, ke depan kalau mereka mendapatkan stres, mereka kembali, oh ternyata saya punya teknik-teknik untuk mengurangi stres saya sudah pelajari.

0: Flores itu kaya, kaya dalam banyak hal. Jadi tetap kuat, bangkit untuk maju terus gitu kan.
1: Oke, jadi jangan larut ya di dalam kesedihan maupun trauma ya ketika terjadi bencana ya. Harus segera bangkit dan pulihkan kondisi jiwa dan raga kita ya kak ya.
0: Terus sekali kakak.
1: Baik Kak Irma, terima kasih untuk waktunya malam hari ini. Mudah-mudahan harapan yang sudah disampaikan oleh Kak Irma ini bisa tersampaikan ya kepada masyarakat Flores khususnya ya yang mengalami atau terdampak gempa nih. Dan juga mudah-mudahan saja apa yang sudah dilakukan oleh Kak Irma dan teman-teman ini juga bisa mengembalikan kepercayaan diri baik itu anak-anak, remaja, orang dewasa maupun lansia serta kelompok rentan lainnya ya kak.
0: Terus sekali kakak, amin, amin, amin, amin.
1: Baik, sekali lagi terima kasih kak untuk waktunya malam hari ini. Sukses dan sehat selalu.
0: Sukses juga untuk kakak dan Pro 1 RRIND.
1: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian perbincangan kami bersama Ketua Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia Provinsi NTT, Kak Immaculata Bete ya, terkait dengan kiprah Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia Provinsi NTT yang melakukan kegiatan pendampingan psikososial ya terhadap korban gempa Flores. Saya Joanna dan juga rekan Budi Buku mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap bersama Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi, karena kami masih terus menemani Anda ya sampai dengan pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan

Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, kita tinggalkan ya No Diap dengan Don't Speak. Dan saatnya ya kami menantikan deringan telepon dari Anda. Dan lagu-lagu di malam hari ini ya sudah kami siapkan dari Bon Jovi dengan Always, kemudian juga Vince Gill featuring Dolly Parton dengan I Always Love You, kemudian Shania Twain dengan From This Moment, ada Extreme dengan Modern Wars, kemudian ada The Course dengan Only When I Sleep, kemudian juga ada James Blunt dengan You're Beautiful, dan juga Savage Garden dengan Truly Madly Deeply untuk Anda.

0: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu.
1: Apa kabarnya Bunda malam hari ini?
0: Kabarnya Bunda baik dan sehat selalu. Semoga sebaliknya. Adik Joana kan?
1: Iya betul nih.
0: Oh iya, sudah lupa-lupa Adik Joana. Sudah lupa. Kira-kira radio FM-nya belum diperbaiki ya?
1: Ini masih diusahakan untuk diperbaiki nih Bunda. Nanti diinformasikan lagi nih Bunda.
0: Ya, penasaran benar. Soalnya kalau cuma harap streaming ya kadang ada, kadang tidak.
1: Iya betul, sesuai dengan cuaca juga ya Bunda ya.
0: Iya benar itu Adik Joana ya.
1: Okay.
0: Tapi tidak apa-apa, yang penting kita selalu apa ya berjumpa lewat udara.
1: Okay, sehat. Sehat puji Tuhan. Bunda, malam hari ini mau dengarkan lagu apa nih? Ada Always dari Bon Jovi, kemudian Fitzgerald dengan I Will Always Love You. Ada From This
0: Moment. Itu nomor 2. Ada dan
1: Fitzgerald ya.
0: Supaya ada love you-nya.
1: Oke deh. Baik Bunda, salam-salamnya malam hari ini untuk siapa saja?
0: Salamnya pertama tentunya buat Adik Joana, selamat malam, selamat bertugas, dan salam jumpa kembali dalam keadaan yang sehat. Terus ada teman-temannya, ada Oma Ceril bersama keluarga, ada Putra Mus, ada Om Papi, selamat malam Om Papi, ada Bang Marcel, ada Yeri, Bapak Manda, Bapak Ustaz Abdullah, ada Bapak Ingrid, Bapak Maxi, selamat malam. Mbak Nursia, Mama Oce, Bunda Yuli, selamat malam. Okay. Ada Bang Asonto, Bung Serpa, selamat malam. Ada Bang Nasrun di Palu, ada Oma Deva di Jakarta, Bunda Wigati di Wonosobo, Adik Puja di Bentuni. Di sana juga ada Pak Putra Tenga di Fakfak.
1: Mm-hmm.
0: Ada Bang Angki, ada Dek Ramla, semuanya selamat malam. Dan teman-teman di Momere Sapurata saja, selamat malam, semoga sehat selalu dan selamat beristirahat. Buat Adik Joana, terima kasih, selamat malam.
1: Baik, terima kasih, selamat malam ya buat Bunda Ima yang ada di Maumere. Dan juga teman-teman ya, pendengar Pro 1 yang ada di Maumere ya. Mudah-mudahan malam hari ini sehat, kemudian juga bahagia selalu ya bersama orang-orang terkasih. Setelah Bunda Ima, saya masih nantikan ya kiriman salam dan juga pilihan lagu-lagu yang sudah kami siapkan di malam hari ini ya, di 082144511957 atau juga di 082138788786. Selamat malam saya ucapkan ya buat Bapak Maxi, kemudian juga buat Bung Marcel ya yang ada di Wewaria, kemudian Bapak Manda, Bapak Sipri, buat Bapak Nasrun juga ya yang ada di posisinya masing-masing malam hari ini, buat Mas Galuh, buat Tete Dinda, kemudian juga buat Ibu Wigati dan semua pendengar ya, buat Oma Ceril juga ya. Saya tunggu nih telepon dari Oma ya di malam hari ini. Kita langsung ke lagu ya dari Vince Gill featuring Dolly Parton dengan I Will Always Love You.

0: Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya. Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Berisik banget sih di luar.
2: Kok berisik? Seru tahu?
1: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
2: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
1: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya.

0: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
1: Mau ikutan main, bosen, kapok deh mainin game itu lagi.
2: Jadikan semangat

Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets.

0: kemungkinan retak atau pecah.
1: Sasa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
2: Ah, nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
1: Hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
2: Kamu tahu nggak sih kemarin?
1: Tolong ya.
2: Ini penting loh. Promo.
1: Aku lagi ngomong penting loh.
2: Iya, apaan sih? Gitu
1: aku belum selesai ngomongnya.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu

0: sekolah, aku dikatain gini, "Syabel gendut, Syabel gendut."
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putnam menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

0: Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, sebelum menutup kebersamaan kita di malam hari ini ya, di Ruang Rindu masih ada satu penelpon lagi nih ya. Ini penelpon terakhir nih. Oke deh, Tete Dinda, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Kembali Yohana.
0: Iya, apa kabarnya Tete?
1: Ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu Malam ND Kota Pancasila.
0: Iya, Tete sehat. Malam juga Bogor kota hujan.
1: Kayaknya lama gak ketemu sama Yohana.
0: Iya, benar nih Tete, kayaknya sudah sewindu ya.
1: Iya, berapa? Dua purnama, tiga purnama
0: iya.
1: Mungkin.
0: Iya.
1: Yo, sehat ya yo.
0: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Tete gimana nih?
1: Sehat-sehat, cuma lagi kepanasan nih yo. April malam ini masih terasa panas.
0: Oh iya, mudah-mudahan panasnya segera berakhir ya, diganti kesejukan nih Bunda ya. Tete. Baik Tete.
1: So ya, oke, yuk lagu dong, lagu mancanegara ya, boleh ya?
0: Silakan Tete.
1: Lagunya keren-keren dong. Yang dong Tete mau dong, kalau begitu ini aja deh dari mudah-mudahan belum muncul dia. Dari Robbie Williams
0: dengan
1: Angel
0: sih. Saya juga suka lagu itu. Baik Tete, ini lagunya untuk siapa nih?
1: Doa terbaik ya untuk Yohana pastinya, karena Yohana juga suka dengan lagu yang Tete mau. Especially dengan Yohana juga lagunya ya.
0: Oke,
1: selamat malamnya antaranya untuk Bapak Pakti, Yeri juga, ada Bu Marcel juga, ini Bapak Sarifuddin juga, Bung Servas juga. Ada apa lagi? Om Pati, ada Kak Olin, dan Bapak Fransi, Bapak Manda juga. Pasti untuk yang belum tersapa. Itu dari Teteh itu aja. Yuk, pulang hati-hati cantik ya. Dilanjut, thank you, malam, bye-bye.
0: Oke, terima kasih, selamat malam. Dan juga selamat beristirahat ya Teteh ya. Setelah saya putarkan lagu dari Robbie Williams ya dengan Angels. Baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, kita tutup ya kebersamaan kita di malam hari ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Robbie Williams dengan Angels, dan juga Dia Daido dengan White Flag.

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

satu informasi ya yang akan kami hadirkan sebelum menutup jumpa kita di malam hari ini ya, di pukul 23:55 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, di malam hari ini saya akan mengajak Anda ya untuk mendengarkan beberapa tips ya agar tidur malam Anda baik dan juga Anda terhindar dari segala macam suara-suara ya, khususnya nih suara dengkuran ya. Nah, ini ada cara efektif menghilangkan dengkuran saat tidur di malam hari ini, pendengar ya. Mendengkur atau ngorok ya, biasa kita sebut, adalah fenomena umum yang sering terjadi saat seseorang tidur ya. Meskipun sering dianggap hal wajar, mendengkur secara berlebihan itu bukan hanya mengganggu orang di sekitar kita ya, tetapi juga bisa menjadi masalah kesehatan ya, pendengar. Nah, pada umumnya ngorok atau mendengkur ini terjadi karena saluran napas kita terhambat ya, sehingga mengeluarkan bunyi tiap kali bernafas. Namun ada beberapa faktor lain yang bisa menjadi penyebabnya, seperti penyempitan saluran nafas ya, atau papas nih. Nah, penyempitan ini bisa diakibatkan oleh pembesaran amandel atau poling hidung, kemudian juga berat badan berlebihan. Nah, kelebihan berat badan atau obesitas juga dapat menyebabkan timbulnya tekanan tambahan pada jalur napas, sehingga meningkatkan resiko mendengkur. Kemudian juga kebiasaan tidur yang buruk ya. Nah, ini posisi tidur tertentu atau kebiasaan tidur dengan mulut terbuka dapat memicu dengkuran ya atau ngorok tersebut. Kemudian juga kondisi medis ya. Ada beberapa kondisi seperti sinusitis, alergi atau gangguan tidur seperti sleep apnea juga dapat menyebabkan dengkuran. Kemudian juga ada kelainan anatomi ya. Nah, kelainan anatomi pada mulut, tenggorokan atau hidung juga dapat menyebabkan seseorang ngorok atau mendengkur saat tidur. Atau juga ya ada obstructive sleep apnea ini. Ini adalah gangguan tidur yang ditandai dengan terhentinya pernapasan saat tidur yang seringkali mengakibatkan dengkuran yang cukup keras.

0: mikir. Minyak goreng mahal, BBM naik, beras juga naik. Dulu sih santai. Sekarang belanja sedikit saja, kepikiran sama kebutuhan lain. Katanya sih karena perang di luar sana. Nah, memang kita tidak lihat langsung sih Pak, tapi dampaknya itu loh Pak. Wah, terasa sekali ke masyarakat kecil seperti kita ini ya Pak.
1: Ya, begitulah Bu. Untungnya kita ini masih punya tetangga, masih ada yang saling bantu dalam kesusahan. Pemerintah juga cepat ambil keputusan dengan tidak menaikkan BBM bersubsidi. Coba kalau naik, tapi ya tetap saja beberapa bahan pangan naik lebih dulu di pasaran sana.
0: Terus apa yang harus kita lakukan Pak?
1: Yang perlu kita lakukan sekarang, ya belanja seperlunya. Kurangi membeli hal-hal yang tidak perlu, karena kita tidak tahu situasi ini akan sampai kapan Bu.
2: Keadaan lagi tidak gampang. Harga naik, hidup terasa makin berat. Tetapi, kalau kita saling peduli dan saling bantu, kita

Anda? Lama sebelum karet ditemukan, pada tahun 1770, ilmuwan, sastrawan, bahkan pebisnis menggunakan remahan roti untuk menghapus kesalahan yang ditorehkan oleh pensil mereka. Namun, tak lama setelah itu, penemu yang berasal dari Inggris, Edward Nine, menemukan bahan yang lebih efektif untuk dijadikan penghapus, yaitu karet.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih berbicara tentang dengkuran atau ngorok nih ya. Pendengar, tidur malam seringkali kita mendengar atau mengalami juga ngorok ya. Nah, ini akhirnya menjadi satu gangguan tidur ya. Nah, untuk menghilangkan ngorok saat tidur atau dengkuran saat tidur ada beberapa cara ya. Nah, tergantung dari penyebabnya nih. Jadi disebabkan oleh jika disebabkan oleh berat badan terlebih berlebih atau obesitas. Nah, ini dokter bisa merekomendasikan pasien untuk menurunkan berat badan dan juga meraih berat badan ideal ya. Nah, jika disebabkan oleh kondisi medis tertentu ya, dokter akan melakukan pengobatan sesuai dengan kondisi yang mendasarinya. Apabila dipicu oleh kebiasaan tidur yang buruk, dokter juga dapat menyarankan untuk memperbaikinya seperti mencari posisi tidur yang baik dan juga nyaman. Namun, kalau disebabkan oleh obstructive sleep apnea, dokter dapat menyarankan teknologi terbaru nih. Ada yang disebut dengan QMR. Nah, QMR ini dapat membantu mengatasi obstructive sleep apnea dan juga mendengkur dengan memulihkannya saluran napas yang terhambat dan juga mengurangi obstruksi saluran napas tentunya.

0: perbedaan gempa bumi yang terjadi di darat dengan yang terjadi di laut, dan bagaimana gempa susulan bisa terjadi. Berikut penjelasan peneliti Bumi Madya Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Supartoyo.
1: Pusat gempa buminya di darat berarti kan dekat dengan perumahan dan bangunan dan permukiman, sehingga efek guncangannya akan terasa sangat-sangat kuat. Adapun kalau yang di laut, itu biasanya salah satu bahaya yang kemungkinan akan mengintai selanjutnya adalah tsunami. Jadi kalau gempa bumi susulan itu penyebabnya dia bahwa pada suatu blok patahan yang sebelumnya lepas energinya, itu sedang menuju ke fase keseimbangan. Dan pada umumnya berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Badan Geologi, belum pernah kejadian di Indonesia gempa bumi susulan itu kekuatannya lebih besar dari gempa bumi utama. Jadi kekuatannya dia akan semakin mengecil sehingga suatu saat dia akan berhenti.
2: Capek. Main game
3: Alpha is online.
4: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Maaf, Pa, maaf.
4: Sana cepat.
2: Iya, iya.
4: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, let's score bola dulu, ah.
2: Pa. Papa.
4: Apa?
2: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
5: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan

Dimanapun berada ya, masih berbicara tentang cara agar tidur tidak mendengkur ya. Nah, selain memperhatikan posisi tidur ya, kemudian juga hindari alkohol dan obat penenang ya sebelum Anda tidur. Nah, cara agar tidur tidak mendengkur ya, yaitu adalah menghindari konsumsi alkohol dan juga obat penenang, terutama sebelum tidur. Perlu diketahui ya pendengar bahwa meminum minuman beralkohol dan juga obat penenang dapat membuat otot-otot tenggorokan lebih rileks ya dari biasanya. Nah, ketika otot terlalu rileks, saluran napas jadi lebih mudah menyempit dan juga menyebabkan dengkuran.

Anda tidur. Soalnya saat tubuh terlalu lelah, otot di tenggorokan akan melemah ya ketika Anda akhirnya tertidur. Inilah yang membuat saluran napas lebih mudah bergetar dan juga menimbulkan suara dengkuran. Oleh karena itu, tidur dan juga bangun di waktu yang sama setiap hari akan membantu menjaga otot tetap kuat dan tidur menjadi lebih nyenyak tanpa gangguan ngorok atau mendengkur.

atas nama kesehatan dan demi kelangsingan, banyak orang yang mulai menerapkan konsumsi air lemon. Bahkan itu menjadi konsumsi wajib setelah bangun tidur. Padahal, meminum air hangat dicampur lemon pada pagi hari, menurut ilmuwan, adalah berbahaya. Itu mungkin cara detoksifikasi yang baik, tetapi akibatnya akan fatal bagi gigi. Dr. Mervyn Ruayan dari The London Center for Cosmetic Surgery mengatakan, air panas dan lemon berbahaya untuk gigi Anda.

0: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

tengkur atau ngorok saat tidur ya. Nah, bagi perokok harus berhenti merokok ya, karena berhenti merokok itu adalah hal atau langkah penting sebagai cara agar tidur tidak mendengkur ya, karena asap rokok dapat menyebabkan iritasi dan juga pembengkakan pada saluran pernapasan. Akibatnya ruang untuk udara menjadi lebih sempit dan juga pernapasan saat tidur tidak lancar ya. Nah, kondisi ini

dan napas lebih lega ya, dan Anda bisa bebas dari mendengkur saat tidur ya. Nah pendengar, demikian ya tips bagaimana cara menghindari dengkuran ya, atau ngorok saat kita tidur. Nah dengan begitu Anda bisa memulai memperbaiki kualitas tidur secara bertahap ya. Namun perlu juga Anda ketahui ya, bahwa tidak ada cara yang benar-benar bisa menghilangkan dengkuran secara instan, apalagi jika ada faktor medis yang mendasarinya. Oleh karena itu, jika keluhan mendengkur tidak juga berhenti atau juga disertai gejala lain seperti berhenti bernapas saat tidur, kemudian juga sesak atau mudah mengantuk di siang hari, ada baiknya Anda berkonsultasi dengan dokter keluarga ya, agar bisa mengatasi problem tersebut.

sebuah cerita saya hadirkan untuk Anda tentang celah kecil pada kepompong kupu-kupu. Suatu hari, ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawanya pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan. Tersebut proses kendala yang dialami tanpa mengecewakan. Namun ingat, jika diri kita sendiri yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Bantuan orang lain hanyalah dorongan kecil yang akan memperkuat langkah.

Rosa dimanapun berada. Dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz. Akhir kata, saya John Bara dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa lagi.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun ND, radio publik milik bangsa, dipancarluaskan melalui frekuensi 100.5 FM. Kembali mengudara pada pagi hingga malam di edisi hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Dari Jalan Durian nomor 1, penyiar Anda Dito Utama dan kerabat kerja tim Florata Pagi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak

0: 1928. Untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Dolly Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.
1: Selamat pagi, berdengar setiap pro 1 RRI India dimanapun Anda berada ya. Dan kami mengucapkan selamat pagi untuk semuanya ya. Dan selamat mengikuti siaran kami bersama Pro 1 RRI India di pagi hari ini. Dan saya di sini Dito Utama akan menemani Anda ya hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan berdengar setiap pro 1 RRI India dimanapun Anda berada ya, untuk di edisi hari ini kami akan menghadirkan berbagai program seperti biasa. Kita awali dengan program Mutiara Pagi Protestan ya di pagi hari ini, dan nanti di pukul 6 waktu Indonesia Tengah kami akan menghadirkan juga warta berita daerah lokal produksi dari RRI India. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan News Magazine, yakni kami akan menghadirkan peristiwa penting, dan ada info cuaca dan info cuaca maritim. Kemudian juga nanti kami juga akan wawancara bersama narasumber terkait dengan isu-isu terupdate ya yang ada di seluruh bumi Probamora. Dan juga pendengar setiap Pro 1 RRI ini, di pukul 8 kami akan menghadirkan warta berita dari Pro 3 RRI. Setelah itu akan dilanjutkan di pukul 9, yakni dengan program acara Halo RRI ya. Dan nanti Anda juga bisa bergabung di dalam program Halo RRI dan terkait dengan keluhan publik ataupun apapun yang ingin Anda sampaikan kepada pihak terkait. Akan tetapi Anda tidak bisa menyampaikan kepada pihak terkait atau belum bisa tersampaikan, Anda juga bisa menyampaikan kepada RRI, dan RRI siap menjembatani. Dan program Halo RRI nanti dari pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ini, selain ini kami akan menghadirkan Mutiara Pagi Agama Protestan di pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke Mutiara Pagi, kami akan menghadirkan lagu rohani untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami berdengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Shalom pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, calon vikaris Grace Arlina Duka, dalam program Mutiara Pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas dan rutinitas kita, mari sejenak kita berteduh diri, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar kiranya firman Tuhan pagi ini yang kita baca dan kita renungkan dapat menjadi pedoman dalam setiap langkah kehidupan kita, secara khusus dalam minggu yang baru ini. Namun sebelum itu, saya mengajak kita untuk mari sejenak kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Allah telah menyertai kami dalam istirahat malam kami, dan Tuhan bangunkan kami untuk siap sambut berkat-Mu yang baru dalam setiap rutinitas dan aktivitas kami hari ini. Pagi hari ini kami akan memulai aktivitas kami untuk kami membaca namun sebelum itu kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu, agar firman kebenaran-Mu dapat senantiasa menguatkan kami di tengah rupa-rupa pencobaan dan pergumulan kehidupan yang kami alami. Kami terus percaya bahwa firman-Mu senantiasa menguatkan kami, menghibur kami, dan juga memperbaharui kehidupan setiap kami. Karena itu berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk membaca, merenungkannya, dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Amin. Pendengar setia RRI dimanapun berada, pada pagi hari ini firman Tuhan yang menjadi perenungan kita, saya memilih dari kitab Mazmur pasal 90, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-17. Mazmur pasal 90 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17, dan saya akan membacakan bagi kita sekalian. Mazmur 90 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17 di bawah perikop Allah tempat perlindungan yang kekal. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Demikian perenungan firman Tuhan yang saya pilih bagi kita di pagi hari ini, dan tema yang akan menuntun kita dalam mutiara pagi ini, saya memberi tema yaitu menghitung hari, menata langkah, dan mengharapkan karya Tuhan. Menghitung hari, menata langkah, dan mengharapkan karya Tuhan. Pendengar setia RRI dimanapun berada, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung bulan September. Beberapa hari lagi kalender kita akan berganti. September akan menjadi bagian dari masa lalu, dan bulan Oktober akan membuka lembaran yang baru. Kalau kita melihat kalender, tentu pergantian bulan itu tampak kelihatan seperti sederhana saja. Tanggal berubah, nama bulan berubah. Tetapi kehidupan manusia justru tidak selalu sesederhana kalender, termasuk juga kehidupan kita. Ada orang yang memasuki Oktober dengan hati yang penuh syukur karena sesuatu yang baik terjadi sepanjang bulan September kemarin. Dan ada yang juga memasuki Oktober dengan harapan karena sedang menunggu pekerjaan, sedang menunggu kesembuhan, sedang menunggu hasil usaha, dan juga sedang menunggu kepastian tentang masa depan. Tetapi mungkin ada juga yang memasuki bulan yang baru dengan hati yang masih berat. Ada keluarga yang masih menghitung kembali kerugian mereka setelah bencana. Secara khusus kita yang berada di Flores, kita baru melalui bencana gempa. Ada orang yang sedang berusaha membangun kembali kehidupan ekonominya.
Ada anak-anak yang kembali menata kehidupan belajar. Ada orang tua yang masih memikirkan kebutuhan rumah tangga. Ada orang yang secara lahiriah tampak baik-baik saja, tetapi justru sebenarnya ia sedang berjuang mempertahankan harapannya. Dan itulah realita kehidupan manusia hari ini. Kalender boleh berganti, tetapi pergumulan manusia tidak selalu selesai ketika bulan berganti. Flores sendiri masih berada dalam perjalanan pemulihan setelah gempa bumi bulan Agustus lalu. Dan tentu kita ND menjadi bagian pemulihan itu. Pemerintah lingkup NTT menyatakan pemulihan tidak hanya menyangkut pembangunan kembali infrastruktur, tetapi juga pemulihan menyangkut tentang kehidupan sosial, ekonomi, dan sumber daya manusia. Karena itu mungkin pertanyaan yang lebih penting lagi ketika September berakhir itu bukan apa yang sudah saya capai bulan ini, tetapi menjadi pertanyaan refleksi bagi kita, yaitu apa yang Tuhan ajarkan kepada saya melalui perjalanan bulan ini, dan bagaimana saya akan menjalani hari-hari berikutnya dengan lebih bijaksana. Pendengar setia RRI dimanapun berada, Mazmur pasal 90 yang menjadi bacaan kita pada pagi hari ini dalam teks di ayat 12 hingga ayat yang ke-17 ini merupakan doa yang sangat manusiawi. Di dalamnya kita menemukan ada kesadaran bahwa hidup manusia ini terbatas. Manusia datang dan pergi, dan tentu waktu juga terus berjalan. Ada keberhasilan, ada kegagalan, ada sukacita, dan tentu ada juga dijumpai dengan penderitaan. Karena itu pemazmur tidak meminta, Tuhan berikanlah kami hidup tanpa masalah. Tetapi justru dalam bacaan kita ini pemazmur berdoa bahwa Tuhan ajarlah kami untuk kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini menjadi menarik karena pemazmur tidak meminta supaya waktu dihentikan. Ia justru meminta supaya manusia belajar menjalani waktu dengan bijaksana. Menghitung hari bukan berarti kita takut kepada masa depan. Menghitung hari bukan berarti kita terus-menerus memikirkan berapa banyak masalah yang akan datang di dalam kehidupan kita. Tetapi menghitung hari itu artinya kita menyadari bahwa setiap hari adalah pemberian Tuhan yang tidak boleh dijalani dengan sia-sia. Tanpa kita sadari, kita sering berpikir dalam kehidupan kita, nanti saja, nanti kalau sudah punya uang, nanti kalau keadaan sudah lebih baik, nanti kalau masalah sudah selesai. Padahal hidup tidak pernah menjanjikan bahwa semua persoalan akan selesai terlebih dahulu, baru kita dapat menjalani kehidupan. Karena itu, Tuhan mengajar kita untuk hidup hari demi hari. Hari ini kita mungkin belum mampu menyelesaikan semua berbagai pergumulan kita. Tetapi hari ini juga kita masih bisa berbuat baik. Hari ini kita mungkin belum dapat mengubah keadaan. Tetapi kita masih bisa memilih untuk tidak memperburuk keadaan. Hari ini kita mungkin belum mampu menolong banyak orang. Tetapi kita masih bisa menjadi alasan seseorang merasa tidak sendirian dalam kehidupannya. Mazmur 90 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17 ini juga berkata, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bukan sekedar kepala yang pintar, tetapi hati yang bijaksana yang dikatakan oleh pemazmur. Ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat hari ini. Indonesia adalah bangsa yang besar dan beragam. Demikian pula kita di Pulau Ende ini. Di Ende kita hidup bersama dengan berbagai latar belakang. Kita hidup dengan budaya, kita hidup dengan suku, agama, pendidikan, pekerjaan, dan keadaan ekonomi yang beragam. Dalam masyarakat lingkup ND yang seperti ini, kita tidak selalu mempunyai pandangan yang sama. Dan itu
wajar dalam realita kehidupan. Tidak semua orang memiliki pengalaman hidup yang sama. Tidak semua orang mempunyai kebutuhan yang sama. Karena itu membutuhkan bukan hanya kemampuan berbicara, tetapi juga kemampuan kita untuk mendengar. Bukan hanya kemampuan untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga kemampuan untuk memahami. Bukan hanya kemampuan untuk menilai orang lain, tetapi juga kerendahan hati untuk bertanya apa yang sedang dialami oleh orang ini. Hati yang bijaksana membuat kita tidak cepat menyebar kabar yang belum tentu benar. Hati yang bijaksana juga membuat kita tidak mudah untuk mempermalukan orang lain. Hati yang bijaksana juga membuat kita tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk menjauh. Dan hati yang bijaksana tidak menggunakan kesulitan orang lain sebagai kesempatan untuk mengambil keuntungan. Di tengah masyarakat yang majemuk, kebijaksanaan berarti menjadi manusia yang membawa ketenangan, bukan justru membawa kegaduhan, secara lebih khusus membawa berita-berita yang tidak benar. Dan dalam ayat yang ke-14 dikatakan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Ada sesuatu yang indah yang digambarkan dalam teks ini. Pemazmur berbicara tentang pagi. Pagi berarti ada kesempatan baru. Bukan berarti semua masalah telah hilang, tetapi kemudian pagi ini menggambarkan bahwa ada kekuatan baru untuk kita menjalaninya, dan Tuhan memberikan itu. Itulah sebabnya renungan ini sangat cocok untuk mutiara pagi hari ini, bahwa setiap pagi ketika RRI hadir menyapa kita, kita sebenarnya sedang mengingat satu hal. Hari ini adalah kesempatan baru. Mungkin kemarin ada kita melakukan kesalahan, tetapi hari ini kita bisa memperbaikinya. Mungkin kemarin ada pertengkaran, namun hari ini kita bisa membuka percakapan. Mungkin kemarin kita kecewa, tapi hari ini kita belajar menerima. Mungkin kemarin keadaan ekonomi belum berubah, tapi hari ini kita tetap bisa bekerja dengan jujur. Mungkin pemulihan belum selesai, tetapi hari ini kita masih dapat mengambil bagian dalam pemulihan itu. Karena pengharapan bukan berarti kita berkata semua pasti mudah. Namun di tengah pengharapan kita dapat berkata bahwa apapun yang terjadi, kita tidak menjalani kehidupan ini sendirian. Pendengar setia RRI dimanapun berada, dan di ayatnya yang terakhir, yaitu ayat yang ke-17 ini, pemazmur katakan, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Ini merupakan doa yang sangat nyata, bahwa pemazmur tidak hanya meminta Tuhan memberikan berkat, tetapi ia kemudian meminta Tuhan untuk meneguhkan pekerjaan tangan manusia. Artinya bahwa iman tidak membuat manusia berhenti bekerja. Kita beriman tidak berarti kita berhenti bekerja. Ketika kita beriman, maka kita tetap harus membangun. Ketika kita beriman, kita harus tetap belajar. Kita harus tetap bekerja. Kita harus tetap melayani. Kita harus tetap merawat keluarga. Kita harus tetap menjaga lingkungan. Dan kita harus tetap membangun kembali kehidupan setelah bencana. Dalam konteks kehidupan masyarakat Flores hari ini, pemulihan memang membutuhkan pekerjaan nyata. Pemerintah di NTT sedang mempersiapkan fondasi pemulihan berdasarkan data kerusakan dan kebutuhan masyarakat. Sementara proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tentu dengan bertahap. Tetapi di balik semua pekerjaan manusia itu tentu ada doa. Tuhan, teguhkanlah pekerjaan tangan kami. Artinya, Tuhan berikan kebijaksanaan kepada pemerintah. Tuhan berikan kekuatan kepada masyarakat. Tuhan berikan ketekunan kepada mereka yang sedang membangun kembali kehidupan. Tuhan berikan kejujuran kepada mereka yang mengelola bantuan. Tuhan berikan kepedulian kepada mereka yang mempunyai kelebihan. Dan Tuhan berikan pengharapan kepada mereka yang sedang kehilangan. Pendengar setia RRI dimanapun berada, memasuki bulan Oktober, ada beberapa hal sederhana yang dapat kita bawa dari
Perenungan firman kita dalam Mazmur pasal 90 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17 hari ini. Yang pertama, bahwa jangan hanya berganti bulan, biarlah hati kita juga diperbaharui. Oktober bukan hanya angka baru di kalender atau bulan baru di kalender nantinya. Tapi biarlah Oktober menjadi kesempatan kita untuk memperbaiki cara kita menjalani kehidupan. Artinya kita lebih sabar, kita lebih jujur, kita lebih peduli, kita lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial. Dan kita lebih berhati-hati menerima dan juga membagikan informasi. Dan lebih menghargai orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Yang kedua, jangan menunggu kehidupan sempurna untuk bersyukur. Jangan menunggu kehidupan sempurna atau diberkati dulu, baru kita bersyukur. Ada banyak hal yang mungkin belum selesai dalam pergumulan kehidupan kita. Tetapi masih ada kehidupan, masih ada keluarga, masih ada sahabat, masih ada kesempatan bekerja, masih ada kesempatan melayani, masih ada kesempatan memperbaiki kesalahan, dan bagi orang percaya, masih ada kasih setia Tuhan. Yang ketiga, jadilah bagian dari pemulihan itu. Khususnya setelah peristiwa gempa di Flores ini, pemulihan bukan hanya urusan pemerintah. Masyarakat juga mempunyai bagian di dalam pemulihan itu. Ada mungkin yang dapat membantu dengan tenaga, ada yang dapat membantu dengan pengetahuan, ada yang dapat membantu melalui pekerjaan, ada yang dapat membantu melalui kepedulian, dan ada yang mungkin hanya mampu berkata, "Saya mendoakan." Jangan meremehkan doa. Tetapi doa juga hendaknya menggerakkan tangan kita untuk melakukan sesuatu yang dapat dilakukan. Bagian yang keempat, gunakan suara dan informasi untuk membangun kehidupan. Gunakan suara dan informasi untuk membangun kehidupan. Di tengah begitu banyak informasi, kita membutuhkan kebijaksanaan. Bahwa tidak semua yang beredar harus dipercaya. Tidak semua yang benar perlu disampaikan dengan cara yang menyakiti. Tidak semua perbedaan harus dipertentangkan. Kita membutuhkan ruang publik yang membuat masyarakat lebih tenang, lebih terinformasi, dan lebih mampu mengambil keputusan dengan bijaksana. Disinilah media seperti Radio Republik Indonesia ini mempunyai peran penting. Pendengar setia RRI dimanapun berada, sebentar lagi menghitung hari, September akan selesai. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang bulan Oktober nanti. Mungkin ada kabar baik, mungkin ada tantangan, mungkin ada sesuatu yang tidak pernah kita rencanakan. Tetapi kita dapat membawa satu doa dari Mazmur pasal 90 ini. Ajarlah kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita tidak dapat mengendalikan semua yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal, bahwa kita dapat memilih bagaimana kita menjalaninya. Kita dapat memilih untuk tetap jujur ketika keadaan itu sulit. Tetap peduli ketika orang lain menderita. Tetap membangun ketika sesuatu itu runtuh. Tetap berharap ketika keadaan belum berubah. Dan tetap bekerja sambil berkata, "Tuhan, teguhkanlah pekerjaan tangan kami." Kiranya ketika Oktober itu tiba, kita bukan hanya memasuki bulan yang baru, tetapi juga memasuki hari-hari yang baru, dengan hati yang lebih bijaksana, kehidupan yang lebih peduli, dan pengharapan yang lebih teguh kepada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, pada penghujung September ini kami datang kepadamu dengan segala pengalaman yang telah kami lalui. Ada sukacita yang kami syukuri, ada keberhasilan yang kami terima, ada kegagalan yang kami sesali, ada pergumulan yang belum selesai, ada doa yang masih kami nantikan jawabannya. Namun pagi ini kami percaya bahwa kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sehingga kami memiliki hati yang bijaksana. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa Indonesia, di tengah berbagai persoalan sosial, ekonomi, kemanusiaan, dan berbagai bencana yang masih terjadi di berbagai tempat. Berikanlah kepada bangsa kami kekuatan, ketabahan, dan juga kebijaksanaan. Jadikan masyarakat Indonesia masyarakat yang saling menghargai, saling menolong, dan tidak mudah terpecah oleh perbedaan.
Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, kehilangan pekerjaan, kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga, maupun mereka yang sedang berjuang memulai kembali kehidupan setelah mengalami bencana. Kiranya selalu ada jalan dan pertolongan bagi mereka. Secara khusus kami berdoa bagi masyarakat Ende dan seluruh Flores. Kami menyerahkan kepadamu saudara-saudara kami yang masih berada dalam proses pemulihan setelah bencana. Kuatkan keluarga-keluarga yang masih mengalami kehilangan. Pulihkan kehidupan masyarakat. Pulihkan perekonomian. Pulihkan tempat tinggal dan ruang-ruang kehidupan yang rusak. Dan tuntunlah seluruh proses pemulihan agar benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat yang terdampak. Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh pemimpin bangsa ini, dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, sampai ke desa-desa. Berikan kepada mereka hati yang bijaksana, jauhkan mereka dari keputusan yang lahir dari kepentingan pribadi. Berikanlah keberanian untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab, kepekaan untuk mendengar suara masyarakat, dan kerendahan hati untuk terus belajar dari kenyataan di lapangan. Secara khusus kami berdoa bagi Bupati Ende beserta seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Ende. Dalam setiap perencanaan, kebijaksanaan, kebijakan dan keputusan yang diambil, berikan hikmat agar yang dikerjakan sungguh-sungguh membawa kebaikan bagi masyarakat. Teguhkan pekerjaan tangan mereka, berikan kekuatan kepada seluruh perangkat pemerintah hingga tingkat desa agar dapat melayani masyarakat dengan jujur, adil, bertanggung jawab, dan penuh dengan kepedulian. Kami juga menyerahkan seluruh masyarakat Flores kepadamu. Dalam proses pemulihan ini, mampukan masyarakat untuk bangkit bersama. Kiranya perbedaan suku, agama, budaya, dan latar belakang kami tidak menjadi tembok pemisah, tetapi justru itu menjadi kekayaan yang membuat masyarakat Flores semakin kuat dalam kebersamaan dan kemanusiaan. Tuhan, kami juga berdoa bagi pelayanan Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Ende. Teruslah menyertai seluruh insan RRI dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Berikan kebijakan dalam memilih dan menyampaikan setiap informasi. Jadikan RRI sebagai ruang yang menghadirkan kabar yang baik, informasi yang benar, pendidikan, penguatan, dan harapan bagi masyarakat. Berikan keteguhan untuk menolak hoax, informasi palsu, provokasi, dan berbagai pemberitaan yang dapat memecah belah masyarakat. Teruslah perbarui RRI agar mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan tanggung jawab sebagai lembaga penyiaran publik. Dan melalui setiap suara yang keluar dari ruang siar RRI Ende, kiranya semakin banyak orang merasa ditemani, dikuatkan, dan diingatkan bahwa dalam kehidupan yang penuh perubahan, kita masih memiliki kesempatan untuk berbuat baik. Tuhan, sebentar lagi kami memasuki bulan yang baru. Kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi. Tetapi kami menyerahkan hari-hari yang akan datang ke dalam tangan-Mu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Berikanlah kami hati yang bijaksana. Dan seperti doa pemazmur, kami pun berkata, teguhkanlah bagi kami pekerjaan tangan kami, ya Tuhan. Teguhkanlah pekerjaan tangan kami. Di dalam nama Tuhan, kami sudah berdoa, juga mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian mutiara pagi hari ini. Saya pelayan Cafi, calon vikaris Gresar Lina Duka, mohon undur diri dalam siaran mutiara pagi hari ini. Selamat beraktivitas, terus berpengharapan pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Jika Anda belum mencapai sesuatu, hari ini adalah waktu terbaik untuk mulai mengerjakannya lagi. Jemput harapan Anda ditemani Pro 1 RRI ND.

Anda? Kata pujian dan sukacita dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 550 kali di dalam Alkitab.

paling bijak di Alkitab adalah Salomo. Orang paling kuat di Alkitab adalah Samson. Prajurit paling hebat adalah Gideon. Dengan bantuan Tuhan, ia mengalahkan 135 ribu orang Midian. Sedangkan orang tertinggi di Alkitab adalah Goliat, yang memiliki tinggi 9,5 kaki atau sekitar 3 meter.

0: konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi kembali mendengar Siap Doa Satu dari Indi dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kami mengajak Anda khususnya umat Katolik untuk berdoa Angelus.

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRIND edisi Senin 12 Oktober 2026. Dengan sari berita, cegah rabies Dinas Peternakan Nagekeo minta anjing dikandangkan usai divaksin. Internet terganggu, Diskominfo Lembata fasilitasi akses bagi pencari kerja. Bersama saya Dito Utama, inilah berita selengkapnya. Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo menghimbau masyarakat untuk mengandangkan atau mengikat anjing dan hewan penular rabies setelah menjalani vaksinasi. Hal ini dilakukan guna mencegah kontak dengan hewan lain, mengurangi risiko gigitan, dan menekan potensi penyebaran rabies di tengah masyarakat. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
1: Setelah vaksin harus diikat atau dikandangkan karena mengurangi penyebaran kalau ada hewan-hewan liar.
2: Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo menghimbau masyarakat untuk mengkandangkan atau mengikat anjing dan hewan penular rabies lainnya setelah menjalani vaksinasi. Langkah ini penting untuk mencegah kontak dengan hewan lain, mengurangi risiko gigitan, dan menekan potensi penyebaran rabies di tengah masyarakat. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo, Clementina Dawo, mengingatkan bahwa vaksinasi harus disertai tanggung jawab pemilik dalam mengendalikan pergerakan hewan peliharaan. Masyarakat diminta tidak membiarkan anjing berkeliaran bebas di lingkungan pemukiman, jalan umum, maupun tempat aktivitas warga karena berpotensi membahayakan keselamatan orang lain.
1: Himbauan yang pertama, ketika petugas kami melakukan vaksinasi, sesedapat mungkin ternaknya dikasih untuk divaksin, dan setelah vaksin harus diikat atau dikandangkan karena mengurangi penyebaran kalau ada hewan-hewan liar akan menggigit hewan yang sudah divaksin itu.
2: Ia juga mengajak masyarakat untuk disiplin mengikuti jadwal vaksinasi yang ditetapkan petugas, serta segera melaporkan kepada Dinas Peternakan apabila menemukan hewan yang menunjukkan gejala mencurigakan atau terjadi kasus gigitan. Apabila terjadi gigitan, korban harus segera mencuci luka dengan sabun dan air mengalir selama 15 menit, kemudian mendatangi fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
1: Penanganan pertama kalau sudah gigit itu segera melakukan penanganan cepat itu, mencuci dengan air deterjen di air mengalir selama 15 menit. Setelah itu baru melakukan melakukan vaksinasi di faskes-faskes terdekat.
2: Dinas Peternakan Nagekeo berharap keterlibatan aktif masyarakat dapat memperkuat upaya pengendalian rabies di daerah tersebut. Menurut Clementina, keberhasilan pencegahan tidak hanya bergantung pada vaksinasi oleh pemerintah, tetapi juga pada kedisiplinan pemilik dalam merawat dan mengendalikan hewan peliharaan. Dengan langkah ini, keselamatan warga dapat lebih terlindungi dan risiko penularan rabies dapat ditekan. RRI Ende Ferisuo melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Lembata menyediakan fasilitas internet alternatif bagi masyarakat, termasuk pencari kerja di tengah gangguan jaringan telekomunikasi yang masih berlangsung. Laporan Ricardus Kota.
3: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata, Petrus Demong, mengatakan masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas internet di GOR melalui Dinas Pemuda dan Olahraga, serta di kantor Diskom Info selama jam kerja. Fasilitas tersebut disiapkan untuk membantu warga yang membutuhkan akses internet bagi keperluan komunikasi, pencarian informasi, hingga pengajuan lamaran pekerjaan secara daring. Langkah ini dilakukan menyusul gangguan sistem komunikasi kabel laut atau SKKL ruas Lewoleba BU2 sejak 29 September 2026 yang menyebabkan akses internet terutama di wilayah Lewoleba belum kembali normal. Petrus berharap masyarakat yang membutuhkan koneksi internet untuk berbagai keperluan dapat memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan pemerintah daerah.
4: Demikian juga untuk anak-anak muda yang saat ini barangkali melakukan lamaran kerja dan lain sebagainya yang menggunakan internet, kita berharap supaya bisa datang ke GOR, di sana di Dinas Pemuda dan Olahraga disiapkan fasilitas beberapa jaringan internet di sana. Demikian juga di Dinas Komunikasi dan Informatika, di saat jam kerja kita siap untuk melayani masyarakat umum yang datang untuk bisa kita fasilitasi.
3: Selain di GOR, masyarakat dapat mendatangi kantor Diskom Info Lembata selama jam kerja untuk memperoleh fasilitas akses internet. Penyediaan fasilitas tersebut menjadi langkah sementara pemerintah daerah sambil menunggu pemulihan jaringan utama yang ditargetkan berlangsung pada minggu pertama November 2026. Pemerintah Kabupaten Lembata berharap akses internet alternatif ini dapat membantu masyarakat tetap produktif dan memenuhi kebutuhan digital selama gangguan jaringan berlangsung. RRI Enderi Kardus Kota melaporkan.
0: Pendamping Yayasan Mitra Tani Mandiri Nagekeo, Donatus Diwa, mendorong petani menerapkan sistem pertanian ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya mitigasi dan adaptasi pasca bencana. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kesuburan tanah, kesehatan manusia, serta keberlanjutan sektor pertanian. Laporan Nicholas Makumeli.
5: Pendamping Yayasan Mitra Tani Mandiri Nagekeo Donatus Diwa mendorong petani menerapkan sistem pertanian ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya mitigasi dan adaptasi pasca bencana. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kesuburan tanah, kesehatan manusia, serta keberlanjutan sektor pertanian. Donatus mengatakan penggunaan bahan kimia pertanian secara berlebihan, termasuk racun sistemik, perlu dikurangi karena berisiko merusak kualitas tanah dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Dampaknya tidak hanya dirasakan lingkungan, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan manusia sebagai konsumen hasil pertanian. Menurutnya, ketergantungan terhadap input kimia yang tinggi dapat mengancam keberlanjutan usaha tani jika tidak segera dikurangi. Karena itu, petani perlu mulai beralih ke sistem pertanian organik dengan memanfaatkan bahan-bahan alami. Peralihan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga kesuburan tanah sekaligus mendukung produktivitas lahan dalam jangka panjang.
6: Salah satu hal yang paling penting adalah bagaimana pertanian itu harus ramah terhadap lingkungan. Petani harus menghindari banyak dampak negatif dari input-input kimia yang tinggi. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita mengurangi racun-racun sistemik yang berdampak pada tanah, pada kita manusia sebagai konsumen, terhadap lingkungan, bahkan terhadap ekosistem selengkapnya. Karena kalau kita tidak mulai mengurangi input kimia yang tinggi itu, maka bukan tidak mungkin pertanian kita akan lesu dari waktu ke waktu. Tetapi saya optimis, kalau misalnya kita sudah mulai kembali ke pertanian organik, pertanian yang ramah lingkungan, maka bumi akan bersahabat dengan kita sebagai petani.
5: Penerapan pertanian ramah lingkungan juga menjadi bagian dari upaya membangun sektor pertanian yang lebih adaptif terhadap tantangan lingkungan pasca bencana. Donatus berharap petani dapat menerapkan prinsip pertanian ramah lingkungan secara bertahap dan berkelanjutan. Dengan mengurangi ketergantungan terhadap bahan kimia dan mengembangkan pertanian organik, sektor pertanian diharapkan menjadi lebih sehat, produktif, dan tangguh menghadapi perubahan kondisi lingkungan. RRIND, Nicholas Makumeli, melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRIND.
0: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende mulai melakukan digitalisasi arsip untuk mendukung pelestarian sejarah daerah. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga dokumen bersejarah agar tetap tersimpan, mudah diakses, dan dapat dimanfaatkan generasi mendatang. Laporan Suimam.
8: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende, Lambertus Sigasare, mengatakan proses digitalisasi arsip kini mulai dikerjakan jajarannya. Menurutnya, kegiatan tersebut berkaitan dengan upaya mendokumentasikan berbagai arsip yang memiliki nilai sejarah bagi Kabupaten Ende. Dijelaskan, digitalisasi dilakukan untuk mengubah dokumen arsip fisik menjadi format digital sehingga lebih mudah disimpan dan ditelusuri kembali. Upaya ini juga diharapkan membantu menjaga informasi sejarah daerah dari risiko kerusakan dokumen akibat usia maupun kondisi penyimpanan. Sebagai daerah yang memiliki nilai sejarah, Ende menyimpan berbagai informasi penting yang perlu dijaga keberlanjutannya melalui pengelolaan arsip. Karena itu, digitalisasi menjadi salah satu langkah untuk mendukung pelestarian dokumen yang merekam perjalanan sejarah dan perkembangan daerah.
9: Kami mengharapkan bahwa arsip ini adalah memori daerah. Mudah-mudahan kesadaran untuk standar arsip ini terus kita tingkatkan sehingga kita punya memori daerah. Di samping Ende sebagai kota sejarah, tapi sebenarnya di satu sisi kita juga minim sekali dengan kearsipan terkait dengan sejarah ini. Makanya sekarang ini teman-teman mulai melakukan digitalisasi terkait dengan arsip-arsip berkaitan dengan sejarah itu, supaya kita jangan hanya mengklaim sebagai kota rahim Pancasila atau kota sejarah, tetapi kita memiliki arsip yang bisa dipertanggungjawabkan.
8: Lambertus berharap proses digitalisasi dapat memperkuat pengelolaan arsip sekaligus mendukung penyediaan informasi sejarah bagi masyarakat. Keberadaan arsip digital nantinya diharapkan mempermudah penelusuran dokumen untuk kebutuhan penelitian, pendidikan, serta pengembangan pengetahuan sejarah lokal.
0: Stok beras di gudang Perumbulok Cabang Maumere sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Laporan Rovinus Bula.
10: Kesiapan tersebut disampaikan Kepala Bulog Cabang Maumere Martin Luther saat dikonfirmasi RRI Sabtu 10 Oktober 2026. Martin mengatakan Bulog Maumere siap memenuhi kebutuhan beras bagi masyarakat terdampak bencana sesuai dengan jumlah yang diajukan pemerintah. Hingga saat ini Bulog Cabang Maumere telah menyalurkan beras CPP bencana sebanyak 15 ton lebih. Selain beras CPP bencana alam, Bulog Cabang Maumere juga menyiapkan cadangan beras dari Kementerian Sosial sebanyak 5 ton. Beras tersebut disiapkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat pasca gempa.
11: Tahan penambahan, karena setelah bencana darurat ini, kemudian nanti kan ada masa transisi darurat ya, dan pasca darurat.
10: Sementara itu, bantuan pangan masyarakat, Bulog Cabang Maumere juga telah menyalurkan sebanyak 153 ton kepada keluarga yang tersebar di 21 kecamatan di Kabupaten Sika. Secara keseluruhan, Bulog menyiapkan sebanyak 1.281 ton beras untuk program bantuan pangan masyarakat pada periode tersebut. Martin memastikan stok beras yang tersedia di gudang Bulog Maumere masih dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketersediaan pangan juga diperkuat dengan kedatangan pasokan beras dari luar daerah. Hingga saat ini, total persediaan beras yang tersedia mencapai sekitar 1.950 ton. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan.
0: Pedagang online dengan omset hingga 500 juta rupiah dalam satu tahun pajak dapat dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan atau PPH pasal 22 oleh marketplace. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
12: Penyuluh pajak KPP Pratama Ende Erlangga Citranagara menjelaskan ketentuan tersebut diatur Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 37 tahun 2025 tentang pungutan PPH pasal 22 atas penghasilan perdagangan dalam negeri melalui perdagangan elektronik. Untuk mendapatkan pengecualian, perdagangan harus menyiapkan identitas berupa NIK atau NPWP serta alamat korespondensi yang sesuai. Pedagang juga wajib menyampaikan surat pernyataan bahwa omset pada tahun pajak berjalan belum melebihi 500 juta rupiah melalui mekanisme yang disediakan oleh marketplace. Selain surat pernyataan, pedagang yang memiliki surat keterangan bebas atau SKB, pemotongan dan pungutan PPH dapat menyampaikan dukungan tersebut kepada marketplace sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Memang ya, 1 Oktober sudah berlalu begitu, sudah mulai di ini ya. Jadi kami menghimbau para pelaku usaha di ND untuk segera pertama menyampaikan info langsung berupa NPWP atau NIK bagi pelaku usaha orang pribadi dan alamat korespondensi kepada marketplace segera. Kemudian mengenai surat pernyataan jika omset sampai dengan 500 juta disampaikan ke marketplace-nya agar marketplace-nya tidak melakukan pemungutan gitu.
12: Ia menambahkan batas omset 500 juta rupiah dihitung berdasarkan akumulasi peredaran bruto dalam satu tahun pajak. Karena itu pedagang perlu memantau omset usahanya dan memastikan seluruh dokumen administrasi telah disampaikan sesuai prosedur. Pengecualian ini bukan berarti pedagang terbebas dari seluruh kewajiban perpajakan, melainkan hanya mengecualikan pemungutan PPH pasal 22 oleh marketplace bagi pedagang yang memenuhi persyaratan. Melalui pemahaman aturan dan kelengkapan dokumen, pedagang online diharapkan dapat menjalankan usaha dengan lebih tertib sekaligus memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. RRI Ende Rahma Suci melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Daerah Pagi produksi dari RRI ND. Saya Dito Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat pagi dan terima kasih.

0: punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Adrian di El Tari. Ya, jadi begini, kami warga di sekitar El Tari, juga di Jalan Kelimut itu merasa terganggu ya, karena

0: terganggu sekali gitu, karena kami mohon untuk bagaimana caranya bisa diatasi persoalan yang ada sekarang ini.
1: Saat ini sudah terhubung bersama Bapak Wisnu ya, Kasat Lantas ED. Ini Pak, ini kan kita dalam program acara Halo RRI saat ini Pak. Dan ini ada keluhan masyarakat yang ada di Jalan El Tari Pak, terkait dengan balap liar ini. Silahkan ya, untuk tanggapan dan juga solusinya Pak.
2: Oh, baik, terima kasih. Terkait dengan keluhan masyarakat adanya balapan liar menggunakan knalpot yang bukan spesifikasi, ya memang kami dari jajaran Kepolisian Resor ND, ya mungkin terkhusus juga Satuan Lalu Lintas, sudah melakukan beberapa kegiatan. Sebetulnya sudah berjalan selama ini, yaitu saat ini kegiatan patroli. Patroli itu bahkan sampai tengah malam pun sudah dilakukan secara rutin juga. Kemudian kami jajaran Satuan Lalu Lintas juga secara rutin tiap hari melaksanakan patroli blue light juga, menyasar beberapa lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, termasuk dengan rawan akan balapan liar.
3: Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821 4451 1957, atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821 3878 8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suararan, kita tanyaran, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Rosaru RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

sumber daya bisa membantu menghemat pengeluaran dan menjaga lingkungan, terutama saat inflasi meningkat. Ada beberapa cara yang bisa diterapkan. Pertama, hemat listrik. Gunakan lampu LED yang lebih hemat energi. Matikan lampu dan peralatan elektronik saat tidak digunakan. Cabut charger atau alat listrik dari stop kontak jika sudah digunakan. Gunakan peralatan hemat energi seperti AC dan kulkas dengan label efisiensi tinggi. 2. Kurangi penggunaan air. Gunakan air seperlunya saat mandi, mencuci, dan memasak. Perbaiki kebocoran pipa atau keran untuk menghindari pemborosan. Gunakan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. 3. Gunakan transportasi yang lebih efisien. Gunakan transportasi umum atau berbagi kendaraan. Jika memungkinkan, gunakan sepeda atau berjalan kaki untuk perjalanan pendek. Rutin servis kendaraan agar bahan bakar lebih efisien. 4. Kurangi penggunaan plastik dan kertas. Gunakan tas belanja kain daripada kantong plastik sekali pakai. Bawa botol minum dan tempat makan sendiri untuk mengurangi sampah plastik. Gunakan kertas daur ulang atau tulis di kedua sisi sebelum membuangnya. 5. Maksimalkan penggunaan barang. Perbaiki barang yang rusak sebelum memutuskan membeli yang baru. Gunakan kembali atau daur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Tukar atau beli barang bekas berkualitas untuk menghemat pengeluaran. Dengan menerapkan kebiasaan ini, kita bisa mengurangi dampak inflasi terhadap pengeluaran sehari-hari sekaligus menjaga lingkungan. Hemat energi, hemat biaya, selamatkan bumi.

Banyak orang berpikir bahwa emas adalah pilihan utama untuk investasi. Tetapi tahukah Anda, tanah juga merupakan salah satu aset berharga yang terus meningkat nilainya. Dengan populasi yang terus bertambah dan kebutuhan lahan yang semakin tinggi, memiliki tanah bisa menjadi investasi jangka panjang yang menguntungkan. Dibandingkan dengan emas, tanah memiliki keunggulan unik. Selain nilainya yang cenderung naik, tanah juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pembangunan rumah, pertanian, atau bahkan bisnis. Bahkan Anda bisa mendapatkan penghasilan pasif dari menyewakan lahan tersebut. Jadi, jangan ragu untuk mempertimbangkan investasi tanah. Pilih lokasi yang strategis, kelola dengan baik, dan rasakan manfaatnya di masa depan. Ingat, investasi yang cerdas adalah investasi yang memberikan manfaat jangka panjang. Investasi tanah adalah pilihan tepat untuk masa depan.

setiap hari kita kehilangan ribuan pohon di hutan kita. Kita harus bertindak cepat untuk menjaga alam kita. Tanamlah pohon, kurangi penggunaan plastik, dan hemat air serta energi. Kita bisa membuat perubahan. Jaga alam, jaga masa depan. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih hijau. Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Dukunglah program pelestarian lingkungan dan jadilah bagian dari perubahan positif untuk masa depan kita bersama.

Selamat pagi kembali mendengar Siap Rosatu RRI Indie 100.5 FM dan RRI Digital, kanan informasi dan inspirasi ya. Dan kami menemani Anda di pagi hari ini ya, bersama Florata Pagi Pro 1 RRI Indie ya. Untuk Anda pendengar RRI yang ada di Manggarai Raya sekitarnya, hingga Larantuka dan Lembata ya, kami mengucapkan selamat pagi untuk Anda semua. Dan untuk Anda yang sedang bersiap untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini, kami mengucapkan selamat menjalani aktivitas Anda ya. Semoga aktivitas Anda di hari ini selalu lancar semuanya ya. Dan terima kasih nih untuk Anda semua yang masih tetap terus bersama kami ya, dari pukul 5 tadi hingga saat ini. Dan tadi sudah kami hadirkan program Mutiara Pagi Protestan dan juga Warta Berita untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan selain ini kami akan menghadirkan peristiwa penting ya, atau peringatan penting yang ada di tanggal 12 Oktober 2026. Dan pendengar RRI, pada hari ini kita juga memperingati beberapa peringatan peristiwa penting ya. Pada tanggal 12 Oktober 2026 di tahun ini jatuh pada hari Senin ya. Dan tanggal ini memiliki arti penting bagi dunia kebudayaan dan pemerintahan daerah di Indonesia, karena diperingati sebagai Hari Museum Nasional dan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur ya. Mengapa 12 Oktober ini juga diperingati sebagai Hari Museum Nasional? Dan setiap 12 Oktober penetapan tanggal tersebut ini berawal dari Musyawarah Museum se-Indonesia atau MMI ya, yang diselenggarakan di Malang, Jawa Timur pada 26 hingga 28 Mei 2015 lalu. Dan mengutip informasi dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, musyawarah tersebut juga dihadiri ya oleh sekitar 250 pengelola museum dari berbagai daerah di Indonesia. Dan pertemuan itu juga menghasilkan sejumlah keputusan penting bagi perkembangan permuseuman nasional, dan salah satunya juga menetapkan tanggal peringatan Hari Museum Nasional. Dan tanggal 12 Oktober dipilih dengan merujuk pada pelaksanaan musyawarah museum se-Indonesia pertama ya, yang berlangsung di Yogyakarta pada 12 hingga 14 Oktober 1962. Dan sejarah museum di Indonesia juga telah berlangsung ya sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Merujuk informasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, perkembangan museum di Indonesia juga bermula ya pada 24 April 1778 ketika sebuah himpunan bernama Bataviaats Genootschap van Kunsten ini didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Himpunan tersebut juga dibentuk untuk memajukan

26 Januari 1950. Dan nama Koninklijk ini juga diubah ya menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia. Kemudian pada 17 September 1962, Lembaga Kebudayaan Indonesia menyerahkan pengelolaan museum kepada pemerintah Indonesia. Dan museum tersebut selanjutnya dikenal sebagai Museum Pusat Indonesia. Dan ini informasi yang kami hadirkan, kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id ya. Untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar RRI, setelah ini kami akan menghadirkan berbagai informasi penting ya untuk Anda semua. Tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi kembali pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Di pagi hari ini kami akan menghadirkan informasi kembali untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda ya, terkait dengan info cuaca maritim NTT yang akan disampaikan oleh rekan Prigan Jundan Wisanggeni, perakirawan stasiun BMKG Meteorologi Tenau Kupang.
1: Info cuaca maritim.
0: Selamat pagi, Bung Prigan.
2: Selamat pagi, Kak.
0: Silakan disampaikan info cuaca maritim NTT di pagi hari ini.
2: Baik, selamat pagi para pendengar setia RRI ND dimanapun berada. Di sini kami akan memberikan informasi perakiraan cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada hari ini 12 Oktober 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah hingga besok tanggal 13 Oktober 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Waspadai gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter di Selat Cape bagian selatan, Selat Flores Lamakira, Selat Pantar, perairan selatan Flores, perairan selatan Alor Pantar, Selat Sumba bagian timur, Laut Sawu, Selat Ombai, perairan selatan Saburai Jua, perairan utara timur, perairan utara Kupang Rote, perairan selatan Timor Rote, dan perairan Taman Nasional Komodo yang dapat berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Waspadai juga gelombang laut dengan ketinggian 2,5 hingga 3 meter di Selat Sumba bagian barat dan perairan selatan Sumba yang dapat berisiko tinggi terhadap perahu nelayan, kapal tongkang, dan juga kapal feri. Adapun kondisi cuaca di wilayah perairan NTT umumnya cerah hingga berawan disertai angin yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 sampai 10 km per jam. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Setamar Tenau Kupang apabila keadaan cuaca pada saat akan melaut dirasa kurang bersahabat seperti angin kencang serta gelombang laut yang tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak

0: laut. Demikian informasi perkiraan cuaca maritim hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih kembali rekan Prigan. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.

0: ada gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Nah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak.
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk,

Instagram dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar Siap Rosato RRI Indie dimanapun Anda berada ya. Dan senang sekali kami kembali menemani aktivitas pagi Anda ya melalui program Florata pagi ini. Dan pendengar RRI, perubahan musim ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan bersama ya, terutama bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sebagian aktivitas ekonominya ini bergantung pada kondisi cuaca dan ketersediaan air. Dan belakangan ini prediksi mengenai kemunduran awal musim hujan di sejumlah wilayah NTT ini menjadi perhatian ya. Dan kondisi ini tentu menimbulkan sejumlah pertanyaan, khususnya bagi para petani yang sedang mempersiapkan musim tanam serta masyarakat yang perlu mengantisipasi kebutuhan air bersih. Dan lantas apa yang menyebabkan awal musim hujan ini diperkirakan mundur ya? Dan kapan hujan diprediksi mulai turun di wilayah NTT, khususnya Flores dan Kabupaten ED? Lalu langkah apa yang perlu dilakukan masyarakat untuk mengantisipasi dampaknya? Dan untuk membahasnya lebih jauh ya, pagi ini telah hadir bersama kita di program Florata pagi ini Bapak Rahmatullah Aji ya, beliau Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 NTT. Dan kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Saat ini kita sudah terhubung di lain telepon. Selamat pagi Pak Aji.
1: Selamat pagi Mas.
0: Selamat salam pagi. Salam sehat. Apa kabar Pak Aji?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah selalu baik ya. Oke, bagaimana cuaca di sana? Cerah Pak ya? Oke, cerah ya. Oke, siap.
1: Cerah merona.
0: Oke, di ND juga ini cerah merona ini, Pak. Oke, Pak Aji, ini ada info ya terkait dengan perakiraan musim hujan itu. Itu mengalami kemunduran gitu ya. Dan harusnya musim hujan di bulan Oktober itu sudah memasuki musim hujan. Dan ini informasi ini sudah beredar di masyarakat dan ini menjadi perhatian masyarakat. Dan BMKG pun juga sudah memprediksi ya sejumlah wilayah di NTT ini mengalami kemunduran awal musim hujan. Sebenarnya apa Pak yang dimaksud kemunduran awal musim hujan ini? Dan bagaimana masyarakat itu sebaiknya juga memahami dari prediksi tersebut gitu Pak Aji? Silakan Pak.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pemirsa setia RRI ND. Pada kesempatan ini terima kasih ya kami diundang gitu untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi musim kemarau yang sedang kita alami begitu. Mengapa hujan memang belum banyak turun nih? Mungkin pertanyaan masyarakat seperti itu, serta bagaimana perakiraan awal musim hujan tahun 2006-2027. Beberapa waktu lalu memang kami telah merilis perakiraan musim hujan begitu. Agar diketahui lebih dini begitu. Informasi ini penting karena memang kondisi musim sangat berpengaruh ya terhadap kehidupan masyarakat, terutama ketersediaan air bersih, kegiatan pertanian, peternakan maupun aktivitas sehari-hari begitu. Kemudian memang ada beberapa fenomena iklim berskala besar yang turut mempengaruhi banyak atau sedikitnya hujan di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah NTT begitu. Di antaranya adalah seperti yang kita selalu sampaikan, kondisi El Nino kita nih memang kondisi kondisi El Nino ini dalam kondisi yang sangat kuat begitu, sekitar 2,7, dan kondisi suhu laut di Samudra Hindia pun juga di wilayah kita ini cukup dingin begitu, ditambah lagi dengan kondisi iot di Polmot yang kita kenal biasanya bagaimana kondisi suhu muka laut di wilayah barat Sumatera yang juga positif, artinya di situ wilayah itu mendingin, yang memang ada kecenderungan bila berbarengan dengan El Nino ini bisa berdampak terhadap kurangnya curah hujan dari kondisi normal begitu Mas Dito.
0: Oke, baik. Ini salah satu faktor yang menyebabkan awal musim hujan tahun ini tuh diperkirakan mundur gitu Pak ya. Apakah ada faktor iklim lainnya begitu Pak? Selain ini.
1: Ya, betul. Memang yang utama adalah yang kita lihat adalah bagaimana dengan kondisi faktor global ya. Di mana kondisi El Nino itu sangat kuat, artinya memang suhu muka laut di Pasifik Tengah itu sangat tinggi gitu ya dibanding normalnya begitu. Ditambah lagi tadi yang saya sebutkan, kondisi suhu muka laut di wilayah barat Sumatera yang kecenderungannya lebih hangat, sementara di pantai apa namanya Samudra Indonesia di sebelah timur itu cukup mendingin begitu. Jadi dalam kondisi yang berinteraksi yang bersamaan ini, itu juga berpotensi sekali terhadap kurangnya curah hujan di wilayah kita begitu. Kenapa kita memprediksi juga ini menjadi bagian penting juga, kenapa ini menjadi salah satu pertimbangan kita begitu, bahwa kondisi musim apa namanya masuknya musim penghujan ini diprediksi mundur secara umum di wilayah kita termasuk di wilayah NTT seperti ini begitu.
0: Oke, baik Pak. Dan ini di NTT diperkirakan musim hujan kan mengalami kemunduran ya. Dan bagaimana dengan wilayah Flores ya, khususnya di seluruh daratan Flores atau di NTT Pak? Apakah memiliki perkiraan waktu yang berbeda Pak dibandingkan di daerah lain ya nantinya Pak? Di Indonesia ini Pak ya?
1: Untuk apa namanya awal masuk musim penghujan memang tidak bersamaan begitu ya. Biasanya kan tergantung dari secara letak geografis begitu kan, topografi bagaimana dengan faktor lokalnya begitu. Nah itulah yang menjadi beberapa penyebab kenapa di wilayah kita ini sangat berbeda awal masuk musim penghujannya begitu. Nah secara umum di wilayah NTT ya termasuk Indonesia ya, khususnya di NTT juga itu kan mengalami kemunduran begitu. Dan diperkirakan sebagian besar di wilayah kita itu di sekitar bulan-bulan Desember begitu. Dan kemudian kalau di wilayah Flotim ini, kalau kami lihat dari hasil prediksi kita itu di sekitaran Desember akhir atau Desember 3 seperti itu Mas.
0: Oke, itu dilihat dari prediksi dengan data terbaru ya Pak?
1: Betul, perakhiran musim kemarin.
0: Oke, baik Pak. Dan tadi kita sedikit menyinggung mengenai El Nino itu Pak. Tadi bahwa salah satu penyebab faktor utamanya itu yakni ada El Nino juga. Mungkin kita sedikit mengedukasi kepada masyarakat ya. Sebenarnya El Nino itu apa Pak ya?
1: Ya paling gampangnya adalah El Nino itu kan kondisi anomali ya, suhu muka laut di mana di wilayah sekitar Nino 34 Pasifik Tengah dan Timur itu secara rata-rata mengalami lebih tinggi dari normalnya begitu, lebih hangat dari normalnya begitu.
0: Oke.
1: Nah itulah yang bisa menyebabkan kenapa di wilayah tersebut itu cenderung curah hujannya lebih tinggi dari normalnya. Sementara di wilayah kita itu mengalami pendinginan begitu atau lebih rendah dari rata-ratanya. Nah ini kan juga membuat proses pembentukan awan kan sangat sulit ya. Dan ini efeknya juga peningkatan curah hujan juga lebih rendah dari biasanya atau dari normalnya seperti itu Mas.
0: Oke baik, artinya ini menimbulkan juga kemarau panjang begitu kan. Dan apakah dari fenomena El Nino seperti ini Pak? Itu juga ada. Bagaimana? Dari fenomena El Nino gitu kan, ini kan disebut dengan El Nino, itu apakah ada periode tertentu gitu Pak untuk fenomena-fenomena seperti ini Pak?
1: Kalau periode tertentu secara pastinya kan tidak ya, tapi memang berulang begitu. Hanya saja yang perlu diwaspadai salah satu dampak dari perubahan iklim itu kan makin sering terjadinya kondisi seperti ini begitu, yang mungkin tadinya biasa 5 tahun menjadi 3 tahunan seperti itu. Bahkan seperti kita ingat seperti kejadian-kejadian tahun-tahun sebelumnya itu kan juga malah mengalami triple dip La Nina, malah sebaliknya. Jadi kondisinya basah dalam 3 tahun yang berturut-turut begitu. Ya itulah yang makanya kenapa kita selalu monitor kondisi ini dan segera menyampaikan ke masyarakat agar masyarakat itu tidak lagi abai terkait dengan informasi yang kita sampaikan. Kan biasanya kalau masyarakat kan biasanya seperti itu ya, dalam melakukan pola tanam dan sebagainya begitu. Padahal kondisi di luar sana itu perlu diketahui begitu, apakah berdampak terhadap kondisi kebiasaan-kebiasaan kita ini, itu loh yang bisa mempengaruhi kehidupan kita begitu.
0: Oke, baik Pak Haji. Oke, dan ini Pak Haji, di dalam kemunduran musim hujan ini kan pastinya juga berpengaruh ya untuk seluruh masyarakat juga. Dan ini khususnya juga petani nih yang pastinya butuh pengairan ya atau kelembapan di tanaman gitu kan. Dan dari kemunduran ini Pak, dari para petani mungkin atau masyarakat, bagaimana nih mereka bisa memanfaatkan informasi iklim ya dari BMKG untuk menentukan waktu tanam yang lebih tepat? Mereka itu bisa dapat info dari mana gitu untuk data terbaru gitu Pak?
1: Kita ini sebenarnya sudah apa namanya ya, sudah berusaha segencar mungkin menyampaikan informasi ini. Tidak hanya melalui press release musim, tapi juga kita melalui grup-grup WA begitu ya. Kan sekarang ini eranya memang udah era medsos ya, sehingga itu menurut kami juga cukup efektif begitu informasi itu. Dan juga seperti biasa juga kita sampaikan juga melalui apa namanya Instagram maupun website kita begitu. Harapan kita kan masyarakat itu ketika ingin mengetahui kondisi musim atau iklim itu kemana begitu. Nah itulah yang selalu kita sampaikan agar jangan lupa info BMKG kan ada juga di Play Store ya, lebih gampang itu ya. Nah itu bisa menjadi pegangan lah untuk kegiatan mereka sehari-hari seperti itu Mas.
0: Oke, baik Pak Haji. Dan diprediksi ini kan tadi diprediksi akan turun musim hujan di wilayah NTT itu di bulan Desember ya, untuk wilayah Floatim ya. Sekitarnya di Desember akhir ya. Apakah prediksi di awal ini, di awal musim hujan ini masih dapat berubah ya, mengikuti perkembangan kondisi atmosfer mungkin Pak? Atau ada kondisi lainnya begitu yang mungkin bisa memengaruhi, mungkin bisa maju atau mundur gitu Pak?
1: Nah ini yang perlu di perlu dicermati ya, yang kita juga selalu menyampaikan bahwa meskipun pertama mungkin El Nino-nya sangat kuat nih 2,7-an indeksnya itu cukup tinggi ya, cukup kuat ya, cukup hangat lah untuk wilayah Pasifik Timur, dan itu sangat mempengaruhi juga bagaimana kondisi curah hujan di wilayah kita begitu. Tapi juga masyarakat perlu tahu bahwa di masa-masa kemarau ini yang dibarengi dengan kondisi El Nino sehingga kita memprediksi mundur bukan berarti itu tidak terjadi hujan gitu. Bahkan di tempat-tempat tertentu itu karena faktor lokal, maksudnya apa itu? Bagaimana dengan kondisi suhu muka laut di sekitaran pulau tersebut, terus kemudian bagaimana kondisi topografinya, terus bagaimana kondisi kelembaban. Nah itulah yang menjadi bagian juga yang mempengaruhi terjadinya hujan seperti itu. Karena memang harus ada bahan bakarnya nih yang bisa menyebabkan terbentuknya awan hujan seperti itu. Karena kan kita tahu juga di beberapa titik beberapa hari yang lalu juga terjadi hujan dan bahkan juga sangat lebat. Nah ini yang perlu diwaspadai. Apalagi kondisi yang misalnya kondisi lereng begitu ya. Kita kan tahu kalau musim kemarau tuh tanah mungkin retak-retak atau pecah. Nah ini harus waspada. Jangan sampai nanti ketika terjadi hujan yang sangat lebat itu bisa menimbulkan longsor dan sebagainya seperti itu. Jadi poin pentingnya adalah bahwa di masa kemarau ini bukan berarti tidak terjadi hujan. Itu yang harus kita cermati begitu.
0: Oke, baik Pak Haji. Ini informatif sekali ya. Ini pastinya kita ya mengedukasi masyarakat di pagi hari ini Pak ya, untuk ya terkait dengan hal ini. Oke Pak Haji. Ini sebagai penutup Pak Haji, ini pastinya ya dari Pak Haji ada pesan ya kepada masyarakat di NTT nih, atau di seluruh Indonesia nih, khususnya petani ya dan warga di wilayah yang rentan mengalami kekeringan nih Pak. Apa yang tetap itu agar tetap siap ya menghadapi perubahan musim dan bisa merencanakan aktivitas jauh lebih baik Pak?
1: Iya baik, pertama ini kan kondisi musim kemarau di NTT saat ini memang masih perlu kita waspadai ya. Karena El Nino yang sangat kuat, kondisi iot positif, artinya dari timur dan barat ini sangat mendukung nih untuk terjadinya kurang hujan di wilayah kita begitu. Dan masih dominannya pengaruh angin dari Australia, angin musim nih masih kuat gitu ya. Jadi merupakan beberapa faktor yang mendukung berkurangnya curah hujan di wilayah kita. Yang kedua, ini awal musim hujan di 2006-2007 ini sebagian besar wilayah NTT diprediksi mulai sekitar Desember 2026 atau lebih lambat dibanding dengan kondisi rata-ratanya. Jadi masyarakat ini memang perlu menyesuaikan kegiatan terutama dalam penggunaan air dan perencanaan usaha tani maupun kegiatan-kegiatan yang lain ya. Juga jangan lupa faktor kesehatan juga harus diperhatikan karena terkait dengan air bersih, kemudian juga faktor apa namanya yang mengganggu ISPA ya, saluran pernapasan atas begitu, itu juga harus waspadai. Kemudian juga yang ketiga, jangan menunggu sampai dampak kekeringan ini semakin terasa untuk mulai melakukan antisipasi. Jadi kita gunakan informasi iklim sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang lebih baik begitu. Jadi masyarakat khususnya Ende, Flores, kami mengimbau agar tetap tenang juga, tidak begitu panik, tapi juga memang selalu waspada dan mempersiapkan diri. Yang penting ikuti terus informasi dari kita nih, baik cuaca maupun iklim yang resmi dari BMKG yang kita kenal dengan informasi apa info BMKG itu. Jadi perlu ditekankan bahwa prediksi musim dapat diperbarui seperti yang tadi kita apa Mas sampaikan juga ya, perlu dapat kita perbarui sesuai dengan perkembangan kondisi atmosfer dan laut. Jadi semoga informasi ini tentunya harapan kami bermanfaat bagi masyarakat begitu Mas.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak ini Pak untuk informasi ya yang sangat detail ini di pagi hari ini nih terkait dengan kemunduran awal musim hujan ya di tahun 2026 ini, khususnya di wilayah NTT ini Pak. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan
1: penting, Mas. Ada sedikit pesan Mas.
0: Oke, silakan Pak.
1: Ya, ini kata kunci ya.
0: Silakan.
1: Ingat nih, musim hujan boleh datang lebih lambat ya. Tapi kesiapsiagaan kita ini tidak boleh terlambat ya Mas ya.
0: Oke, baik. Artinya kuncinya dimitigasi gitu Pak ya.
1: Ya, betul.
0: Oke, baik. Menarik sekali nih Pak Haji. Oke, mungkin ada pesan-pesan lagi? Sudah Pak?
1: Saya rasa cukup ya, nanti kebanyakan pesan malah gak ada yang diingat.
0: Oke, siap Pak Haji. Ini terima kasih banyak di pagi hari ini sudah meluangkan waktu bersama kami di Pro 1 RRI ND Pak Haji. Salam juga untuk teman-teman klimatologi Pak.
1: Baik, terima kasih Mas.
0: Oke, baik. Selamat pagi Pak dan selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak.
1: Terima kasih.
0: Oke, baik pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Demikian perbincangan kita di pagi hari ini bersama Bapak Rahmatullah Aji ya, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 NTT. Dan mengenai prediksi kemunduran awal musim hujan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dan dari perbincangan ini kita diingatkan ya bahwa informasi iklim itu bukan sekedar angka atau perakiraan cuaca, tetapi juga menjadi bekal penting bagi masyarakat untuk merencanakan aktivitas dan mengantisipasi berbagai kemungkinan. Dan bagi para petani, informasi awal musim hujan juga dapat menjadi pertimbangan ya dalam menentukan waktu tanam. Dan sementara bagi masyarakat umum, kesiapan dalam mengelola kebutuhan air dan juga mengikuti perkembangan informasi cuaca ini menjadi langkah penting dalam menghadapi perubahan iklim. Dan karena itu, mari kita terus memantau informasi resmi dari BMKG dan menyesuaikan aktivitas dengan kondisi serta perkembangan cuaca di wilayah masing-masing. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa

Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan

Selamat pagi kembali mendengar Siap Rosa 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Masih bersama saya Dito Utama di sini bersama operator Hot Marido ya di ruang dengar Anda ini. Dan pendengar RRI, untuk Anda ya pastinya di pagi hari ini sudah ada yang menjalani aktivitas atau akan menjalani aktivitas, atau mungkin ada yang sedang sarapan pagi ya di pagi hari ini. Dan kami mengucapkan selamat menikmati waktu pagi Anda, dan semoga hari-hari Anda selalu bahagia. Dan untuk Anda pendengar Setiap Roh 1 RRI ND, untuk khususnya ini pengendara motor ya, pastinya untuk pengendara motor itu harus mempersiapkan motornya dalam kondisi fit ya, untuk kita itu selalu menjaga keselamatan kita untuk dalam perjalanan dekat maupun jauh ya. Dan pendengar RRI, apakah Anda dalam berkendara juga pastinya sudah mengecek kendaraan Anda? Pastinya jangan lupa ya untuk selalu mengecek tekanan angin.

beban. Ini yang menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi kestabilan dan keselamatan pengendara sepeda motor ya. Bahwasannya tekanan ban yang terlalu rendah atau tinggi itu dapat mempengaruhi kenyamanan pengendalian kendaraan hingga tingkat keausan ban. Dan setiap sepeda motor juga memiliki rekomendasi tekanan ban berbeda ya, bergantung pada jenis kendaraan, ukuran ban dan beban yang dibawa. Pengendara juga disarankan tidak hanya mengandalkan perkiraan ya, tetapi juga mengikuti rekomendasi pada buku manual atau stiker informasi di kendaraan Anda. Dan secara umum tekanan ban sepeda motor itu berada pada kisaran 28 hingga 33 PSI. Ya, sementara tekanan ban belakang umumnya sekitar 33 hingga 40 PSI. Namun angka tersebut ini bukan patokan mutlak ya. Tekanan ideal juga harus disesuaikan dengan model dan spesifikasi masing-masing sepeda motor. Dan pada motor bebek atau di matic ringan ya, itu tekanan yang umum digunakan sekitar 29 PSI ya untuk ban depan dan 33 PSI untuk ban belakang. Dan sementara itu sepeda motor sport yang dapat menggunakan tekanan sekitar 30 PSI pada ban depan dan 36 PSI pada ban belakang. Dan untuk sepeda motor berukuran besar atau yang digunakan dalam perjalanan jarak jauh, tekanan ban juga dapat lebih tinggi ya. Contohnya sekitar 36 PSI pada ban depan dan 42 PSI pada ban belakang. Dan meski kendati demikian, pengendara juga harus tetap perlu mengacu ya pada rekomendasi pabrikan ya, karena kebutuhan tekanan setiap kendaraan itu dapat berbeda. Tekanan ban yang sesuai juga membantu menjaga bidang kontak dengan permukaan jalan tetap optimal pendengar. Dan kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap kemampuan bermanuver, pengereman, dan kenyamanan berkendara. Dan pemeriksaan tekanan ban juga perlu dilakukan secara berkala, terutama sebelum perjalanan jauh atau ketika membawa beban tambahan. Dan pengukuran juga sebaiknya dilakukan saat ban dalam kondisi dingin agar hasilnya lebih sesuai. Dan informasi kisaran tekanan tersebut juga dilansir dari laman resmi Honda Cengkareng ya. Dan pengendara juga tetap disarankan memprioritaskan angka yang tercantum dalam buku manual atau informasi resmi sesuai tipe sepeda motor yang Anda gunakan. Dan pendengar RRI, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store Anda untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran kami di dalam satu genggaman Anda. Dan jangan lupa juga untuk ikuti sosial media kami, ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @rrind dan rri pro 1 nd. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya Adrian, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak, kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kembali. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya.
0: Dari berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutla yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
4: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden El-Sisi kemarin.
1: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan.